Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordoop, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama toko Eropa lainnya.

0: Masih di Sepada bareng Bagas dan juga Tania, teman Pro 2. Dan ini udah jam 7 aja, ini waktunya kamu bangun dan mulai harimu, teman Pro 2.
1: Mulai beraktivitas gitu,
0: yes,
1: ya.
0: Bener banget, buat kamu yang mungkin sedang kuliah atau mau siap-siap kerja, langsung aja siap-siap kayak gitu.
1: Jangan sampai telat gitu,
0: yes,
1: ya.
0: Bener banget ya, sayang banget kalau telat ya, Tania, ya. Kalau telat tuh nanti yang kerja dapat potongan.
1: Betul,
0: gitu,
1: kalau kuliah juga kan biasanya maksimal telat mungkin 15 menit,
0: iya,
1: gitu. Nanti kalau telat di alfa malah, teman Pro 2.
0: Apalagi kan kalau misal kamu teman Pro 2 ada kuliah jam 8 gitu ya, kan ya. Terus misal kalau cowok mah bangun ketika jam 7:30 masih oke, okay ya.
1: Iya, masih ketika, bisa siap-siap cepat gitu ya.
0: Siap-siap cepat, dan ketika jarak dari kos ke kampus itu deket. Nah, kalau cewek kan susah kan.
1: Kalau cewek kayak minimal 1 jam deh kayaknya buat siap-siap tuh.
0: Kalau kamu sendiri berapa tuh?
1: Aku kalau misal mandinya keramas gitu ya, itu harus 2 jam.
0: Wow. 2 jam teman Pro 2. Jadi misal Tania ada kuliah jam 8 ya, ini minimal kamu harus udah mulai mandi di jam 6.
1: Betul.
0: Memang teman Pro 2 ya, kalau cewek itu memang harus ada ritualnya sendiri.
1: Agak ribet gitu ya emang menjadi cewek ini.
0: Iya, benar banget. Nah, berbeda dengan cewek yang saat ini teman Pro 2, ternyata ini ada beberapa girl group ya. Ada girl group besutan dari 88 Racing ya, Nona yang baru aja resmi mencatat sejarah sebagai musisi Indonesia pertama yang tampil di kanal YouTube The First Take, teman Pro 2.
1: Keren banget,
0: keren
1: gitu
0: banget
1: ya. Karena memang kalau di The First Take itu ya, ini memang channelnya asal Jepang,
0: yes,
1: gitu. Dan dari Sony Music Entertainment Japan, yang ini juga dimulainya sejak 2019. Dan konsepnya ini satu studio tuh dan satu kesempatan rekam aja gitu, teman Pro 2.
0: Makanya namanya The First Take.
1: Betul, jadi sangat sederhana. Jadi The First Take ini pelan-pelan menjelma nih jadi panggung bergengsi buat para musisi lintas negara yang datang ke situ.
0: Bener banget. Ini kata dari Nona, ternyata ini akhirnya ada wakil dari Indonesia.
1: Betul
0: nih,
1: sangat amat membanggakan sih ini.
0: Dan ini juga menjadi sinyal ya kalau musik pop Indonesia ini mulai semakin diperhitungkan nih di radar internasional, teman Pro 2 ya. Dalam sesi pertama yang tayang 11 Mei lalu, teman Pro 2, Baila, Esther, Sas, dan juga Kristi ini membawakan lagu debut mereka yakni Sot dalam format khas The First Take. Sederhana secara visual tapi juga menuntut kualitas vokal untuk berbicara lebih banyak, teman.
1: Betul. Jadi selain shoot yang kemarin, ini ada lagi ini yang diupload baru, yaitu ada yang Rollerblade juga. Jadi Rollerblade ini datangnya energinya lebih kuat lagi gitu ya. Jadi ritmenya juga lebih menghantak gitu. Jadi bisa membangkitkan energi kita di pagi hari ini.
0: Bener banget,
1: gitu.
0: Dan Esther juga membuka sesi dengan sapaan bahasa Jepang yang terdengar natural ya, menjadi detail kecil yang terasa personal bagi audiens lokal, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin The First Take ya, ini aku juga beberapa kali pernah nonton channelnya. Dan aku nonton channel yang di situ penyanyinya itu penyanyi-penyanyi yang membawakan soundtrack anime.
1: Oh, ini kelihatan banget. Kelihatan banget Bagas ini tontonannya apa ya, teman Pro 2.
0: Nah, itu seru banget, kayak salah satu contohnya adalah dari soundtracknya Naruto. Kan kita dengerin udah dari kecil ya. Jadi kita besar, oh ternyata ini orangnya.
1: Terus didengernya secara live gitu ya, lebih nyata gitu.
0: Ternyata ini orang yang dari kecil itu udah
1: dengerin
0: gitu. Bener banget. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang penasaran dengan lagunya yang Rollerblade ya, karena katanya memang menghentakkan pagi hari ini ya, kita langsung dengerin. Teman Pro 2, ada Nona dengan Rollerblade. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tombol 2 masih bersama Bagas dan juga Tania di Sepada. Dan ada informasi nih Tania dan juga Tombol 2 ya. Ya, dan informasi ini kayaknya cocok banget buat kamu para Potterhead ya.
1: Betul, yang, karena ini ada serial reboot Harry Potter gitu, yes, ya, dari HBO banget. Yang ini disebut-sebut akan menghadirkan pendekatan baru nih terhadap karakter Severus Snape gitu ya, yes. Ini memang karakter yang ikonik gitu ya, yang kini diperankan oleh Papa Isidu, yes. Dan disebut membawa latar cerita yang lebih kompleks nih dibandingkan versi yang sebelumnya nih, teman-teman.
0: Oke, dan Papa Isidu ini akan menggantikan sosok Alan Rickman ya, yang sebelumnya dikenal lewat perannya ya sebagai Snape dalam film Harry Potter, teman-teman. Bukan Harry Potter tapi Harry Potter.
1: Harry Potter. Harus British gitu ya.
0: Meski sempat mendapat kritik dan komentar negatif terkait proses casting ya, ternyata HBO ini mengambil langkah baru nih untuk memperdalam sisi emosional karakter tersebut, teman-teman.
1: Dan melansir dari CBR, dalam versi reboot ini pengalaman hidup di Profesor Snape ini akan dikembangkan lagi nih dengan pendekatan yang lebih modern, mungkin buat relevan gitu ya, yes. Jadi selain digambarkan berasal dari keluarga yang miskin dan tumbuh di lingkungan yang keras gitu ya, ini juga memperlihatkan bagaimana nih si Profesor Snape ini menjadi sosok yang terasing di Hogwarts. Dan latar tersebut ini dinilai membuat karakter Snape ini memiliki alasan yang lebih kuat atas sifat dingin dan penuh kebenciannya,
0: yes, bener banget.
1: Dan serial ini juga disebut akan menampilkan nih bagaimana tekanan sosial dan juga lingkungan ini membentuk kepribadian Snape sejak kecil.
0: Bener banget, 82. Dan Hogwarts dalam reboot terbaru ini juga digambarkan bukan hanya sebagai sekolah sihir nih, tapi juga mungkin jadi tempat padel ya.
1: Aduh. Terlalu modern ya ini.
0: Tapi juga tempat dengan hierarki sosial yang ketat, teman-teman. Dan murid dari keluarga kaya dan juga berdarah murni disebut memiliki posisi lebih kuat nih dibanding siswa lain yang dianggap berbeda. Wow. Berarti ini ada ketimpangan.
1: Betul,
0: ini.
1: Betul, ketimpangan sosial dan ini ya, karena tadi kan si Snape kan besarnya dari keluarga yang kurang mampu, yes, gitu ya.
0: Dan kondisi tersebut membuat Snape ini menjadi salah satu karakter yang paling terpinggirkan nih di lingkungan sekolah, teman-teman. Ia ini digambarkan sebagai sosok cerdas yang kesulitan menemukan tempatnya di dunia para penyihir ya. Dan kalau kita ngomongin serial ini, teman-teman, ternyata ini juga disebut akan memperlihatkan hubungan Snape dengan Lily Evans secara lebih mendalam, teman-teman. Dan persahabatan Lily tersebut menjadi satu-satunya tempat aman bagi Snape ya di tengah tekanan dan perundungan selama di Hogwarts, teman-teman. Berarti ini menjadi safe place-nya ya si Lily ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Jadi teman Bro 2 ya.
1: Iya, selain itu gitu ya, teman Bro 2, ributnya HBO ini nantinya akan dikabarkan akan mengeksplorasi masa mudanya Snape bersama kelompok Marauders, yaitu ada James Potter, ada Sirius Black, ada Remus Lupin dan juga Peter Pettigrew.
0: Ya, yes, benar banget, teman Bro 2 ya. Pendekatan baru ini juga dinilai dapat memberikan sudut pandang yang berbeda nih terhadap karakter Snape. Kira-kira gimana?
1: Ada POV-POV baru nih ternyata.
0: Dan reboot ini ternyata juga menjadi kesempatan untuk menggali sisi terdalam nih dalam masa lalu karakter yang belum banyak dieksplorasi dalam adaptasi sebelumnya. Wow, berarti ini akan banyak yang ke-reveal ya.
1: Betul, Tania. Karena mungkin di sebelumnya belum ke-reveal, terus akhirnya di reboot inilah yang di-reveal gitu ya.
0: Benar banget.
1: Ini meski menuai perdebatan gitu ya di kalangan Potterhead-Potterhead ini, Papa Isidu ini tetap melanjutkan keterlibatannya sebagai Severus Snape. Dan ia juga disebut berkomitmen untuk menghadirkan interpretasi baru nih terhadap salah satu karakter yang paling kompleks dalam dunia Harry Potter
0: banget
1: ini sendiri.
0: Pokoknya kita tunggu aja, teman-teman, Pro 2 besok kalau udah rilis gimana reaksinya para
1: penonton. Betul.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman berdua dan juga Tania, kita masih di Sepada ya. Dan kali ini ada informasi, dari olahraga nih Tania.
1: Betul, karena pagi-pagi gitu ya, enak juga buat olahraga gitu.
0: Betul banget, karena biasanya kalau kita ngomongin sepak bola ya, apalagi di sepak bola Eropa, itu kan biasanya digelar di dini hari.
1: Betul.
0: Dan kebanyakan di kita masih tidur di situ.
1: Tapi kadang biasanya juga ada yang merelakan waktu tidurnya juga.
0: Teman berdua, nah kali ini teman berdua ini kabar datang dari Aston Villa ya, yang baru aja meraih dan mengalami sukses besar ya bersama Unai Emery di musim ini, karena mereka ini bisa kompetitif di Liga Inggris dan juga Liga Eropa 2022. Dan Aston Villa baru aja memastikan diri menjadi juara Liga Eropa di Istanbul 2022 ya. Karena di laga final ini Aston Villa menghancurkan Freiburg dengan skor telak 3-0.
1: Wow, dan kemenangan itu jadinya membuat Aston Villa ini meraih trofi Liga Eropa untuk pertama kali pertamanya dalam sejarah mereka gitu ya.
0: Nah,
1: sedangkan secara keseluruhan ini itu adalah trofi kelima Aston Villa, karena mereka sempat mengangkat trofi European Cup alias Liga Champion pada tahun 1982. Terus ada Piala Super Eropa di 1982 juga, dan juga serta Piala Intertoto di tahun 2001 dan juga di 2008.
0: Wow, berarti udah lama banget ya. Mereka ini nggak angkat piala teman berdua ya.
1: Akhirnya ya.
0: Dan trofi Liga Eropa ini makin menegaskan bahwa Aston Villa ini sukses di musim ini ya. Pasalnya memang di Liga Inggris ini juga tampil kompetitif teman berdua ya, karena memang di Liga Inggris Aston Villa ini sebelumnya juga sudah memastikan tiket Liga ke Champion ya untuk musim depan teman berdua. Mereka ini bisa mengunci posisi di 5 besar dan juga sekarang sedang ada di urutan keempat. Jadi ketika di apa namanya Piala Eropa, dia juga maksudnya dia menang di Europa League. Dan di Liga Inggris sendiri dia juga ada di peringkat atas gitu. Jadi ada di tim-tim papan atas kayak gitu teman-teman.
1: Betul. Ya. Jadi keberhasilan Aston Villa sendiri ini menjalani musim bagus gitu ya di 2025-2026 ini. Dan juga terbilang menarik nih. Karena mereka justru punya awal musim yang buruk kan tadinya ya.
0: Benar banget.
1: Jadi di pada 5 pekan awal gitu Aston Villa ini gak pernah meraih kemenangan dan hanya meraih 3 poin. Dan hasil 3 kali imbang gitu. Jadi catatan itu juga menempatkan mereka di posisi 18.
0: Benar banget teman berdua. Dengan start yang buruk, Unai Emery ini bisa membuat Aston Villa bangkit ya. Pada 13 laga berikutnya Aston Villa meraih 12 kemenangan.
1: Luar biasa.
0: Dan di pekan ke-18 Aston Villa ini sudah naik ke peringkat ketiga teman berdua. Posisi ketiga itulah yang kemudian bisa mempertahankan Aston Villa hingga pekan ke-27. Keren banget ya.
1: Keren. Jadi meski Aston Villa ini sempat menuai hasil buruk gitu ya, dengan mencatat 5 kekalahan dalam 8 laga berikutnya, tapi Aston Villa ini hanya turun ke peringkat kelima gitu. Jadi kemudian Aston Villa ini kembali naik ke posisi keempat pada pekan lalu usai menang atas Liverpool teman berdua.
0: Keren banget. Itulah buah dari ketika kita gagal kita tetap mencoba dan berusaha ya Tania.
1: Bangkit
0: ya.
1: Terus gitu
0: banget
1: ya.
0: Banget teman berdua.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 di jam hampir jam 8 ini kita juga ada informasi nih teman Pro 2 ya. Bahwasanya beberapa waktu yang lalu ya Tania ya. Itu kan ada apa namanya baby monkey.
3: Betul.
2: Dari Jepang yang sempat viral.
3: Viral ya. Iya.
2: Dan ternyata nih teman Pro 2 ternyata ada dua turis asal Amerika Serikat ya yang baru aja menerobos kandang bayi di apa namanya kandang bayi monyet tersebut yang ada di Jepang ya. Dan ini betul, ternyata demi konten. Waduh.
3: Jangan sih seperti itu ya teman Pro 2 ya.
2: Iya ya, teman Pro 2 ya. Dari pihak kepolisian Jepang ini menangkap dua orang turis asal Amerika Serikat ya setelah melakukan aksi nekat demi konten media sosial di kebun binatang teman Pro 2. Dan salah satu dari mereka ini nekat merobos ke dalam kandang monyet di sebuah kebun binatang ya. Yang ini tengah menjadi sensasi internet global berkat keberadaan bayi monyet bernama Punch itu teman Pro 2. Dan insiden tersebut juga terjadi di kebun binatang terjadi ya maksudnya. Insiden tersebut terjadi di kebun binatang kota Ichikawa nih ya, terletak di pinggiran kota Tokyo di Jepang. Dan pihak kepolisian Ichikawa ini mengonfirmasi bahwa penangkapan tersebut pada hari Senin kemarin teman-teman. Wow, berarti belum lama juga teman-teman.
3: Iya baru kemarin nih. Jadi melansir dari VN Express ini berdasarkan keterangan dari kepolisian setempat, aksi provokatif ini dilakukan pada hari Minggu dan melibatkan dua orang pelaku dengan peran yang berbeda nih ternyata teman-teman dua. Jadi yang pertama ini adalah penyelundup. Ini merupakan seorang pria berusia 24 tahun yang mengaku sebagai mahasiswa. Dan ia memanjat pagar pembatas dan melompat turun ke dalam parit kering yang mengelilingi area pameran monyet tersebut teman Pro 2. Dan rekaman di media sosial ini juga menunjukkan pelaku ini beraksi mengenakan kostum bertopeng senyum lengkap dengan kacamata hitam yang langsung membuat kawanan monyet di dalam kandang ini ketakutan gitu ya.
2: Dan pelaku yang kedua ini adalah perekam teman Pro 2 yang diketahui seorang pria berusia 27 tahun ya yang mengaku sebagai penyanyi nih. Harus ada embel-embelnya ya
3: ternyata. Kok agak random gitu ya.
2: Dia bertugas merekam seluruh aksi temannya di luar pagar. Aduh kayaknya kayak gini gak bisa ya teman berdua ya. Jangan pernah dilakukan ya teman berdua.
3: Betul.
2: Yang menyalahi aturan kayak gini apalagi demi konten ya.
3: Iya, apalagi sampai masuk ke dalam kandang.
2: Bener
3: gitu
2: banget.
3: Ya.
2: Soalnya kalau kayak gini tuh udah banyak yang dirugiin teman berdua. Entah itu dari pihak kebun binatangnya terus
3: betul,
2: nanti bahkan si hewannya itu sendiri kan merasa terganggu kayak gitu.
3: Betul.
2: Apalagi dia adalah turis kayak gitu.
3: Nah, itu dia kan juga bisa membahayakan diri sendiri ya itu sebenarnya.
2: Jadi teman Pro 2 itu tadi informasi terkait dengan penerobosan di baby di kandang baby monkey yang ada di Jepang ya. Dan nanti teman Pro 2 di jam 8 kita seperti biasa akan bergabung dengan forecaster dari BMKG ya, untuk informasi perakhiran cuaca BM di Malang ini teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang.
3: Teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Kata nomor 2 masih bersama Bagas dan juga Tania. Dan kali ini kita akan segera bergabung dengan forecaster BMKG Jatim, yakni Bapak Andang Kurniawan, 82. Dan kali ini sudah tergabung. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Ini kita panggilnya Bapak atau Mas nih, biar lebih akrab, Mas.
3: Pak aja, Bapak.
2: Oh, Bapak aja.
1: Okay. Gimana, Pak, kabarnya di pagi hari ini, di hari Kamis?
3: Ya, terlihat cerah.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau untuk kabarnya Pak Andang sendiri terlihat cerah. Kalau untuk ini, Pak, apa perakiran cuaca di Malang Raya hari ini gimana nih, Pak?
3: Nah, kabar dari BMKG ini tidak sama dengan pagi hari ini. Kalau untuk hari ini ya, hari Kamis ini didominasinya berawan. Dan ada hujan itu di siang hingga malam hari bagi Malang Raya.
1: Oh, berarti nanti akan ada perakiraan hujan.
3: Ya, untuk ini yang diperkirakan ada potensi hujan di siang hingga malam hari.
2: Lalu apakah ada peringatan dini nih, Pak, dari BMKG mungkin terkait cuaca ekstrim, mungkin ada hujan lebat atau angin kencang begitu, Bapak?
3: Untuk hari ini fokus ke hujan lebatnya, wilayah-wilayah dengan apa ya yang berpotensi banjir atau genangan itu diharap lebih waspada.
1: Nah, kalau untuk hujan itu sendiri bisa di ini nggak apa-apa namanya di, ada pemetaannya gitu di daerah mana saja kalau di Malang ini?
3: Kalau untuk yang hari ini merata.
1: Oh, merata. Jadi untuk teman Pro 2 yang mungkin denger ini, ada baiknya membawa jas hujan.
2: Prepare ya, dulu ya, gitu ya.
3: Prepare jas hujan.
1: Untuk hujannya ini akan hujan hanya hujan lebat aja atau ada potensi dengan angin kencang dan juga petir gitu, Pak?
3: Di beberapa tempat tentu akan disertai angin dan petir. Tapi untuk secara umumnya di Malang Raya untuk hari ini diwaspadakan untuk hujan lebatnya karena ini cukup merata. Terus nanti beberapa tempat kalaupun tidak hujan nanti juga akan mendung cukup tebal sepertinya.
2: Lalu dari BMKG sendiri nih, Bapak, apakah ada imbauan gitu kepada masyarakat khususnya bagi pengendara atau yang akan beraktivitas di luar ruangan gitu agar tetap bisa aman untuk menghadapi kondisi cuaca di hari ini?
3: Kalau yang di luar ruangan tentu saja mempersiapkan jas hujannya ya. Nah, tapi kalau untuk yang di dalam ruangan juga ada imbauannya kaitannya dengan kondisi seperti ini. Imbauannya, imbauannya seperti apa ya, di kondisi yang lembab tinggi seperti ini, itu nyamuk bisa lebih mudah berkembang biak.
2: Baik.
1: Karena mungkin akan berpotensi ada genangan-genangan kayak gitu ya.
3: Satu genangannya, dua memang kelembapannya itu sendiri nyamuk itu ternyata berdasarkan studi yang dilakukan di berbagai kampus maupun BMKG sendiri melakukan studi itu sangat terkait dengan kelembapan.
2: Jadi tetap harus waspada gitu ya atas kelembapan ini di dalam ruangan.
1: Baik, Bapak Andang, terima kasih untuk informasinya ya.
2: Terima kasih banyak, Bapak.
3: Sama-sama.
1: Ya, sampai berjumpa di lain kesempatan, Bapak. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, itu dia teman Pro 2, informasi dari Bapak Andang dari forecaster BMKG ya.
2: Iya, jadi buat kamu yang mau keluar gitu ya, udah ngeplan mau kemana nih hari ini, jangan lupa bawa jas hujannya, terus bawa payung biar nanti enggak kebasahan gitu ya. Bener waktu
1: banget
2: keluar.
1: Iya, karena memang di hari ini ternyata ada potensi hujan,
2: hujan lebat lagi.
1: Iya, di siang sampai malam hari.
2: Betul.
1: Jadi buat kamu yang mungkin mau pergi-pergi
2: atau kalau pulang kantor gitu kan biasanya.
1: Jadi itu tadi teman Pro 2 ya, semoga berguna dan nanti Bagas dan juga Tania tetap akan menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: come back. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hello.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang bener.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: 8 lebih 30 menit atau setengah 9 ini kami akan menghadirkan informasi ya teman-teman berdua ya. Tadi kemarin ada film yang berjudul Moana.
1: Betul.
0: Pasti kita tahu ya.
1: Iya,
0: ya.
1: Cukup ramai juga cukup soalnya. Ramai
0: karena memang Moana ini ternyata filmnya udah ada 2.
1: Gitu. Yang kedua juga udah.
0: Ya, benar banget.
1: Lama juga sih kemarin.
0: Dan teman ternyata teman berdua ya, sutradara yang menggarap film Moana 2 ini akan siap membuat film Hello Kitty teman.
1: Jadi ini ya dari animasi yang di western langsung mengarbeng di Jepang nih
0: yes,
1: ya.
0: Iya, benar banget teman berdua. Ini David Derrick Jr. ini dipastikan akan menggarap film Hello Kitty ya. Dan David menggantikan Leo Matsuda yang sebelumnya mundur dari proyek Hollywood ini teman berdua. Dan ternyata David ini tak sendiri, ia juga akan menggandeng sutradara John Aoshima nih yang sebelumnya sukses dengan Ultraman Rising teman berdua.
1: Jadi naskahnya juga digarap oleh Jeff Chan yang berdasarkan treatment karya Robert Guerin dan Thomas Lennon nih teman berdua. Dan ini diberitakan dari Variety, mereka ini telah menandatangani kerjasama eksklusif dengan Warner Bros. Pictures Animation dan juga New Line Cinema teman berdua. Dan David ini juga menjelaskan film Hello Kitty ini akan menghadirkan pengalaman sinematik yang gak terlupakan gitu. Jadi dia ini akan membawa penonton dewasa untuk bernostalgia gitu ya. Dan sedangkan bagi penonton mudah-mudah gitu ya, film ini nantinya akan sangat amat menyenangkan.
0: Benar banget teman berdua. Sementara itu Jeff Chan ini juga masih merahasiakan alur dari film ini ya. Dan proyek film berbahasa Inggris ini pertama kali diumumkan oleh New Line pada 2019. Wow, udah lama juga
1: Iya.
0: Dan menjadi pertama kalinya Sanrio melisensikan hak film untuk karakter kucing legendaris tersebut teman berdua. Dan dari Warner Bros. Picture Animation ini mengumumkan film Hello Kitty akan tayang pada 2028.
1: Wow, masih 2 tahun lagi ya ternyata ya.
0: Dan kalau kita ngomongin Hello Kitty 82 ya, ternyata memang Hello Kitty ini adalah karakter ikonik asal Jepang.
1: Betul.
0: Ya, yang berbentuk boneka kucing 82. Dan ini diperkenalkannya udah sangat-sangat lama banget ya, yaitu di 1974 oleh perusahaan gaya hidup Sanrio teman berdua. Dan karakter ikonik ini diciptakan oleh seorang desainer bernama Yuko Shimizu ya. Dan produk komersial pertamanya sebuah dompet koin vinil nih dirilis pada tahun 1975.
1: Wow, jadi Hello Kitty ini sebenarnya lebih tua daripada kita.
0: Iya,
1: ya.
0: Tua banget.
1: Iya, jadi
0: kita.
1: Jadi Yuko Shimizu ini menciptakan karakter utamanya sebagai kucing putih antropomorfis Inggris bernama Kitty White yang mengenakan pita merah gitu ya. Jadi karakter kucing ini telah melahirkan sejumlah serial animasi dan juga beragam produk juga
0: siapa sih yang nggak kenal Hello Kitty?
1: Betul,
0: ya.
1: Bahkan di Jepang sendiri juga banyak banget kan merchandise Hello Kitty ini sendiri.
0: Tapi kayaknya memang kalau Hello Kitty itu identik sama cewek ya?
1: Iya kayaknya. Kayaknya cowok kalau pakai Hello Kitty agak aneh ya.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Okay, hello you generation. Ngerasa gak sih di tengah dunia yang makin sibuk ini gitu ya, kita ini sering banget butuh wadah buat recharge iman dan nemuin apa sih sebentar lagi tujuan hidup kita yang sebenarnya gitu. Nah kalau kamu mikirin kayak gitu, pas banget nih buat kamu anak muda Kristen yang rindu gitu ya buat ngumpul dalam satu visi misi Injil Kerajaan. Yuk langsung datang aja ke City Youth Conference atau CYC. Jadi nanti di sini kita bakal dibina dan dikuatkan lewat sesi seminar yang edukatif dan juga kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang pastinya bakal membangkitkan komitmen rohani kamu secara global, teman Pro 2. Jadi ingat tanggalnya nih, di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Jadi nanti akan ada sesi seminar di jam 1:30 siang sampai di jam 4:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti pintu masuknya dari seberang Royal ATK, teman Pro 2. Dan berikutnya ada sesi KKR tadi atau kebaktian kebangunan rohani di jam 4:30 sampai di jam 7 malam, dan pintu masuknya dari arah Ho Chi Minh Malang atau Bakso Kota Jalan S. Parman, teman Bro 2, dan tempatnya di Jalan Ciliwung nomor 5N. Jadi gak tanggung-tanggung gitu ya, nanti kita bakal dimentori langsung oleh pembicara-pembicara yang luar biasa, yaitu ada Dr. Natasha Sandriana, ada Pendeta Isaac Latif, ada Pendeta Dr. Timotius Chandra, dan Pendeta Yeremia Romelani. Jadi tunggu apa lagi nih, jangan biarin slot kamu kosong gitu ya. Yuk langsung aja gercep gitu ya, pelayanan lokal hingga internasional. Jadi untuk info lebih lanjut bisa langsung aja hubungi Pendeta Ganda di 085-2200-30720.

0: sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hampir jam 9 teman Pro 2 dan kami masih bersama kamu ya teman Pro 2 ya. Dan masih memberikan berbagai informasi. Dan nanti khususnya teman Pro 2 ya, di jam 9 sampai jam 10 ini Bagas dan juga Tania tetap akan menemani kamu ya.
1: Betul.
0: Nanti kita di sepada kita Indonesia, kita akan membahas beberapa informasi.

0: informasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba, terus ada untuk korupsi dan juga judi online teman Pro 2 yang ternyata memang masih masif ya di kita ya.
1: Sangat amat masih relevan sekali sih, apalagi akhir-akhir ini juga masih banyak sekali informasi-informasi dan berita-berita yang tidak enak gitu ya.
0: Iya, benar banget.
1: Apalagi untuk judi online.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Semoga kita semua teman Pro 2
1: dijauhkan
0: sampai,
1: gitu ya.
0: Iya, dan dijauhkan dengan perkara-perkara seperti itu. Oke, teman Pro 2, semoga kamu di pagi hari ini masih semangat ya, masih mendengarkan Pro 2 di Malang. Dan kali ini kita akan mendengarkan salah satu single yang keren banget menurut aku, teman Pro 2. Ini ada singlenya dari Perunggu nih, yang berjudul Aku Ada Untukmu. Cocok banget buat kamu teman Pro 2. Enjoy.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: My girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

0: Kelompok kedua masih bersama Tania dan juga Bagas ya. Dan kali ini kita akan membahas beberapa informasi-informasi teman Pro 2 terkait dengan narkoba, judi online dan juga korupsi nih teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ya. Karena memang ini masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia ya teman Pro 2 ya. Dan ini ternyata dari Mendikbudasmen ini memperkuat literasi digital nih untuk mencegah judi online anak.
1: Betul.
0: Ini sebuah langkah yang keren banget.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Karena anak-anak ya juga masih ini ya rawan-rawan untuk terpapar judi online ini teman Pro 2. Jadi ini ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikbudasmen yaitu Abdul Mukti yang menekankan penguatan literasi digital dan edukasi bahaya judi online di sekolah ini sebagai langkah pencegahan. Yes. Dan ini juga menyusul temuan hampir 200 ribu anak yang terpapar aktivitas tersebut.
0: Aduh,
1: teman Pro 2.
0: Banyak banget ternyata.
1: 200 ribu ya. Anak yang terpapar. Ini memang sudah ada penandatanganan kesepakatan bersama 6 kementerian gitu ya termasuk dengan Kapolri terkait dengan penggunaan teknologi digital. Ini juga ada pembatasan penggunaan media sosial untuk mereka yang di bawah 16 tahun teman Pro 2.
0: Yes, benar banget teman Pro 2. Beliau juga menjelaskan bahwa pemerintah ini memperkuat langkah antisipasi melalui kerjasama lintas kementerian dan juga lembaga ya untuk mengendalikan penggunaan teknologi digital pada anak nih. Dan salah satu langkah yang dilakukan ialah pembatasan penggunaan media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun teman Pro 2. Selain itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini akan memasukkan materi edukasi penggunaan media digital ya yang sehat dan juga aman dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS teman Pro 2.
1: Ya, jadi memang ya menurut Abdul Mukti sendiri teman Pro 2 sebagian anak ini terpapar judi online karena memang minimnya pemahaman mengenai resiko penggunaan ruang digital teman Pro 2. Jadi anak-anak nih yang awalnya bermain game gitu ya dengan di game online gitu ya dapat dengan mudah banget untuk diarahkan menuju situs judi online melalui berbagai macam link gitu ya dan iklan digital. Jadi karena itu nih Kemendikbudasmen ini terus memperkuat edukasi dan penyuluhan nih secara berkelanjutan melalui pendekatan 4 ekosistem pendidikan yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat dan juga media.
0: Benar banget nih, pihaknya juga memberikan penyuluhan terus-menerus ya, terutama upaya untuk memperkuat 4 ekosistem pendidikan, sekolah, rumah, masyarakat dan juga media. Dan sebelumnya memang Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi juga mencatat bahwa hampir ada 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online teman Pro 2. Nah, dari jumlah itu sekitar 80 ribu anak diketahui berusia di bawah 10 tahun. Aduh.
1: Sebenarnya agak sangat amat disayangkan ya kalau bahkan anak di bawah umur 10 tahun pun udah terpapar oleh judi online.
0: Ya, makanya kayak aduh kok sedih banget ya. Dan Komdigi juga menyebut bahwa paparan judi online terhadap anak ini menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda ya. Karena memang tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis tetapi juga berpotensi memicu kerusakan ekonomi keluarga hingga konflik rumah tangga teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 misal yang punya anak atau adik gitu yang masih di bawah umur, jangan sering-sering terpapar handphone atau media sosial gitu ya.
1: Karena lebih memang, ini sih diatur screen time-nya gitu ya mungkin.
0: Jadi biar meminimalisir lah, ayolah kita selamatkan generasi-generasi yang akan menjadi generasi penerus kita ya dari judi online ini teman Pro 2. Jadi biar tidak terpapar kayak
1: gitu.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, minggir.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
5: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Tania di sini ya. Dan kali ini Teman Pro 2 ada informasi dari Kodim 0612 Tasikmalaya bersama OJK. Ini baru aja deklarasi dan juga edukasi tolak judi online Teman Pro 2 ya. Pada peringatan dari Kebangkitan Nasional di Kodim 0612 Tasikmalaya ini bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggelar deklarasi dan juga edukasi keuangan nih Teman Pro 2. Mereka ini juga menolak pinjaman online ilegal dan juga aktivitas keuangan ilegal, Teman Pro 2.
1: Jadi memang deklarasi tolak judi online tersebut ini dihadiri oleh ratusan prajurit TNI dan dilakukan di Aula Makodim 0612 Tasikmalaya gitu ya. Dan Kepala Staf Kodim 0612 Tasikmalaya Mayor Ciwawan Muhammad Nuruddin ini mengatakan sebagai bentuk sinergitas antara Kodim 0612 Tasikmalaya dan juga OJK untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan bagi prajurit TNI terhadap ancaman kejahatan finansial digital nih Teman Pro 2. Jadi TNI ini berkomitmen untuk mengurangi judi online, pinjaman online ilegal dan juga berbagai aktivitas keuangan ilegal karena ini memang merupakan ancaman nyata gitu ya Teman Pro 2 yang dapat merusak stabilitas ekonomi.
0: Benar banget Teman Pro 2. Sementara itu dari Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati ini mengatakan bahwa teknologi digital yang berkembang sekarang ini telah membawa banyak manfaat nih bagi masyarakat. Tapi di situ juga ada sisi lain ya yang meningkatkan ancaman aktivitas keuangan ilegal nih seperti judi online, pinjaman online ilegal, investasi bodong hingga penipuan digital berbasis teknologi Teman Pro 2. Menurutnya modus kejahatan ini semakin berkembang ya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi terutama dalam penggunaan artificial intelligence atau AI dan salah satu modus yang mulai marak yakni silence call nih Teman Pro 2 atau panggilan tanpa suara nih yang diduga digunakan untuk mengambil sampel suara korban dan disalahgunakan untuk aksi penipuan. Wow,
1: bahaya banget ya.
0: Jadi yang silent call ini Teman Pro 2 karena kan memang kadang kita tuh menerima telepon dari orang yang gak dikenal.
1: Betul, ya, dari nomor-nomor yang kita gak save bahkan gitu.
0: Nah itu ternyata ketika kita angkat dan gak ada suaranya terus kita berkata halo kayak gitu, itu pun udah bisa digunain ya.
1: Betul, makanya kadang tuh kalau misal aku menerima telepon dari nomor yang gak dikenal, aku tuh biasanya diem dulu, nunggu yang dianya ngomong dulu.
0: Benar-benar itu adalah salah satu tindakan preventif Teman Pro 2 ya. Memang keren banget nih. Karena memang di sini dikatakan ya Teman Pro 2 ya, ini Jawa Barat ini menjadi salah satu wilayah dengan tingkat laporan penipuan aktivitas keuangan ilegal cukup tinggi nih. Untuk itu memang dibutuhkan sinergi seluruh pihak dalam meningkatkan kewaspadaan Teman Pro 2.
1: Betul, jadi sebenarnya bukan khusus warga Jawa Barat aja gitu ya yang untuk meningkatkan kewaspadaan. Jadi mungkin kita semua gitu ya yang harus meningkatkan kewaspadaan apalagi di tengah maraknya judi online ya saat ini.
0: Benar banget. Jadi ya Teman Pro 2 tetap keep stay safe ya Teman Pro 2 dan jauhi judi online.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: di surga ya.
1: Iya, dan setahu aku ini juga lagu terakhirnya dari beliau sih. Iya, waduh, ini juga baru banget rilis di tahun ini.
0: Wow, berarti ini kayak pesan terakhir ya dari
1: beliau.
0: Keren banget teman Pro 2. Dan lagu ini juga mengakhiri perjuangan kita di pagi hari ini teman Pro 2, karena ini udah mau jam 10 ya Tania.
1: Betul, karena aku juga sama Bagas tadi udah menemani kamu semua dari di jam 5 pagi tadi ya teman Pro 2.
0: Terima kasih buat kamu yang udah stay tune teman Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana, nanti di Pro 2 Itlist kamu akan ditemenin sama Iren teman Pro 2.
1: Betul, ya, dan juga si Santai Siang Nanti juga bakal tetap ditemenin barengan sama Iren
0: teman Pro 2. Yes, benar banget teman Pro 2. Kalau gitu Bagas pamit,
1: Tania pamit, bye-bye.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

22 sudah jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hari ini ketemu lagi sama Ira Natasha yang bakal nemenin kamu sampai di jam 3 siang nanti gitu ya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana karena kita masih banyak banget bakal kasih informasi dan juga nemenin kamu sama lagu-lagu yang endul sampai di jam 3 sore nanti, teman berdua.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ya, teman Pro 2, kita lihat dulu karena perkiraan cuaca di hari ini gitu ya. Di Malang 21 Mei 2026 ini memang kalau kita lihat ada 4 kecamatan yang diguyur hujan ringan dan 1 kecamatan ini dalam kondisi berawan, teman Pro 2. Ya, dan kalau dilihat lagi memang akan kondisi cerah begitu ya. Berawan pada sebagian besar di wilayah. Kemudian juga memasuki siang hari ada 4 kecamatan yang berpotensi mengalami hujan ringan, yaitu dengan durasi yang relatif singkat. Nah, setelah itu cuaca diperkirakan kembali berawan hingga malam hari dengan suhu udara yang tetap terasa sejuk dan nyaman. Dan sementara itu satu kecamatan juga diperkirakan berada dalam kondisi berawan sepanjang hari tanpa potensi hujan, teman Pro 2.
1: Kan sedetikku aku.
0: Dan Kota Malang sendiri kalau kita lihat lagi, teman Pro 2, yang meliputi Kecamatan Blimbing, Klojen, Kedungkandang, Sukun dan juga Lowok Waru, ini diperkirakan akan mengalami variasi kondisi cuaca sepanjang hari, di mana suhu di Kota Malang diperkirakan ada di kisaran 21 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udaranya antara 65 hingga 96%. Nah, di Kecamatan Blimbing cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari sebelum mengalami hujan ringan saat siang hari. Setelah itu kondisi cuaca akan kembali berawan hingga malam hari dengan suhu udara berkisar 22 hingga 28 derajat Celcius dan tingkat kelembapan sekitar 69 hingga 96%. Adapun Kecamatan Sukun diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan pada pagi hari sebelum diguyur hujan ringan. Pada siang hari setelah hujan reda, cuaca akan kembali berawan hingga malam hari dengan suhu udara sekitar 22 hingga 29 derajat Celcius dan tingkat kelembapannya 65 hingga 96%. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Kecamatan Lowok Waru yang berpotensi cerah berawan pada pagi hari, kemudian akan mengalami hujan ringan saat siang hari, dan nanti kembali berawan pada malam hari. Suhu udaranya ada di kawasan ini diperkirakan berada pada kisaran 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 65 hingga 96%. Sementara itu Kecamatan Klojen juga diprediksi cerah berawan pada pagi hari sebelum mengalami hujan ringan pada siang hari ya, dan setelah itu cuaca diperkirakan kembali berawan hingga malam hari nanti, di mana suhu udaranya ini ada di kisaran 22 hingga 29 derajat Celcius, yaitu dengan tingkat kelembapan udara sekitar 67 hingga 96%, teman Pro 2. Sementara itu Kecamatan Kedungkandang juga diprediksi berada dalam kondisi berawan sepanjang hari tanpa potensi hujan, di mana suhu udara wilayah ini juga diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 66 hingga 96% gitu ya. Dan berdasarkan perakiran BMKG Kota Malang yang meliputi Kecamatan Blimbing, kemudian Klojen, ya, Sukun dan Lowok Waru, ini diperkirakan akan mengalami cuaca cerah pada pukul 7 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Ya, dan selanjutnya teman Pro 2, ini memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat, keempat kecamatan tersebut ini juga berpotensi akan diguyur hujan ringan sebelum cuacanya nanti akan kembali berubah menjadi cerah berawan pada pukul 16 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, kondisi cuaca juga diperkirakan akan berubah menjadi udara kabur. Dan berbeda dengan wilayah lainnya, Kecamatan Kedungkandang diprediksi berada dalam kondisi cerah berawan sepanjang hari ya, mulai pukul 7 hingga 22 WIB tanpa potensi hujan. Untuk masyarakat Kota Malang nih, hari ini diimbau untuk terus memperhatikan informasi cuaca dari BMKG karena kondisi cuaca hari ini diperkirakan mengalami perubahan di sejumlah wilayah ya. Ini pada pagi hari cuaca cenderung cerah sebelum 4 kecamatan berpotensi mengalami hujan ringan saat siang hari. Setelah itu kondisi cuaca akan diperkirakan kembali cerah berawan pada sore hingga malam hari, dan sementara itu pada malam larut sebagian wilayah berpotensi mengalami udara kabur ya, teman Pro 2, yang dapat menyebabkan jarak pandang sedikit menurun.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Kalau kemarin kan Bro Duet tanggal 20 Mei gitu ya. Ini diperingati sebagai Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional 2026. Nah, ini menarik sebenarnya karena fakta dan realita di mana bonus demografi Indonesia gitu ya, yang mana penduduk-penduduk yang berusia muda, generasi mudanya ini kan banyak luar biasa gitu. Seharusnya ini menjadi kekuatan yang luar biasa untuk Indonesia, mau dalam prestasi, mau dalam apapun itu ya, iptek, kecanggihan teknologi, karena kita punya sumber daya manusia yang luar biasa banyak, teman berdua. Tapi tahu gak sih, teman berdua, ternyata kalau ngomongin soal jumlah penduduk Indonesia sekarang tuh hampir menyentuh di 290 juta jiwa. Dan yang paling banyak adalah memang generasi Z alias kalian-kalian ini yang hari ini lagi pada dengerin aku gitu ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya Gen Z itu sekarang jadi generasi yang paling dominan di Indonesia. Artinya apa? Artinya suara Gen Z ini udah makin berpengaruh gitu ya. Mulai dari tren musik gitu ya, kemudian juga gaya hidup, cara kerja, sampai dengan isu sosial. Ini sekarang banyak banget digerakkan sama generasi muda gitu ya. Makanya gak heran kalau sekarang pun apapun tuh bisa viral dalam hitungan menit, karena memang generasi Z atau Gen Z adalah generasi yang cepat, kemudian generasi yang kreatif gitu. Sehingga ini kalau digunakan sebagai kekuatan yang benar dan positif, ini akan memajukan bangsa Indonesia juga. Dan selain Gen Z ini adalah generasi yang memang selalu connected gitu ya, tapi in other side, jumlah yang besar ini tuh juga jadi challenge sebenarnya, teman berdua. Karena kalau kita lihat persaingan kerja yang makin ketat gitu ya, tuntutan produktif yang makin tinggi, dan bahkan tekanan sosial media ini juga semakin nyata kayak gitu. So the question now adalah, di tengah jumlah dari kita-kita ini, para Gen Z yang banyak ini ya, yang luar biasa banyaknya, kalian ini adalah tipikal yang mau cuma jadi ikut arus aja, atau bahkan menjadi generasi yang benar-benar making change ya, atau bikin perubahan? Yang jelas, masa depan Indonesia nanti bakal banyak ditentukan sama anak-anak muda hari ini, termasuk kamu yang lagi dengerin siaran aku siang hari ini.

Oke, teman Pro 2, aku ada satu informasi dulu nih buat kamu gitu ya, para youth generation. Ngerasa gak sih karena di tengah dunia yang makin sibuk ini, kita tuh sering banget butuh yang namanya wadah buat recharge iman kita dan nemuin apa yang sebentar lagi ini menjadi tujuan hidup kita yang sebenarnya. Nah, pas banget gitu ya buat kamu anak muda Kristen yang rindu untuk ngumpul dalam satu visi misi Injil Kerajaan, yuk kamu datang ke City Youth Conference. Di sini kita bakal dibina dan dikuatkan lewat sesi seminar yang edukatif dan juga ada kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang pastinya ini akan membangkitkan komitmen rohani kamu secara global. Ingat ya, tanggalnya ini adalah hari Sabtu 23 Mei 2026, sesi seminarnya jam 13.30 sampai 16.30 dari pintu masuk dari seberang Royal ATK. Kemudian sesi KKR-nya jam 16.30 sampai 19.00, pintu masuk dari arah Ho Chi Minh Malang atau Baso Kota di Jalan S. Parman ya. Kemudian ini bertempat di Jalan Ciliwung nomor 5N. Dan ketanggung-tanggung kita nanti akan dimentorin langsung oleh pembicara-pembicara luar biasa. Ada Dr. Natasha Sandriana, kemudian Pendeta Isaac Latif ya, ada juga Pendeta Dr. Timotius Chandra dan Pendeta Yeremia Romelani. So what are you waiting for? Jangan biarkan slot kamu kosong. Kamu harus bergerak teman berdua bagi pelayanan lokal hingga internasional. See you there para youth generation yang luar biasa, oke? Okay?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

0: Yes, teman Pro 2, sudah jam 11 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang aja untuk kamu yang juga masih mendengarkan Radio Republik Indonesia, program 2 Malang, teman Pro 2. Untuk informasi nanti di jam 11 lewat 28 menit kita akan kumandangkan adzan zuhur ya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Jadi untuk kamu yang masih beraktivitas di siang hari ini, selamat siang aja dan terima kasih untuk yang tadi dari request. Ini sudah ada aku puterin barusan lagunya dari 0858-4865 sekian-sekian. Halo, santai siang, ini Theo dari Magelang. Mau request lagu Mangu, terima kasih. Oke, thank you Kak Theo di Magelang ya, yang sudah selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 melalui streaming digital, teman Pro 2. Dan ini ada informasi ya, ini buat para K-pop lovers gitu kan, ada kabar keren. Tapi sebelum itu kayaknya aku mau terima telepon yang sudah bergabung dulu. Ini di line telepon kita hari ini ada Mas Faris. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, sehat ya Faris ya?
1: Amin, alhamdulillah.
0: Lama tidak bersua.
1: Obat, soalnya aku habis batuk.
0: Oh, cepet sembuh deh. Pokoknya emang lagi musim ya Faris ya. Aku sama nih. Aku nggak batuk tapi kayak suaranya kayak lagi hilang aja gitu. Batuknya dikit-dikit sih. Nggak batuk-batuk yang gimana gitu.
1: Begitu ya. Iya. Berarti musimnya mungkin ya Kak Irene.
0: Betul, pancaroba. Kita lagi di pancaroba nih Faris. Jadi lagi peralihan musim ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Betul.
0: Ini mau request lagu siapa? Thank you Faris juga. Mau request lagu siapa nih?
1: Mau request lagunya Alamat ya.
0: Alamat.
1: Rizky Febian sama.
0: Oke, okay, baik. Ya, spesial buat siapa nih?
1: Spesial buat Kak Bagas dong, tetap ya.
0: Oke, okay, spesialnya buat Bagas ya.
1: Kak Bagas, mm-mm, iya.
0: Spesialnya, oke. Okay.
1: Karena udah lama nggak bercakap di telepon ya.
0: Oke, nanti disampaikan ya.
1: Makasih.
0: Thank you Faris, sehat selalu ya. Di Batu, tadi Faris sudah bergabung barusan mau minta lagunya Alamatnya Rizky Febian sama si siapa nih, Adrian Khalif ya. Nanti kita bakal spesial hadirkan buat si Faris yang kayaknya lagi enak badan sama juga. Tapi kita balik lagi ke informasi yang tadi, karena buat para K-pop lovers, ini ada kabar keren ya teman Pro 2, di mana K-pop Demon Hunters ini ternyata masih bertahan di jajaran top 10 Billboard Global. Yang artinya soundtracknya dan hype dari film ini itu masih kuat banget secara internasional teman Pro 2. Lagu Golden dari grup fiksi Hunter X ini juga masih jadi favorit banyak orang di seluruh Indonesia. Dan bahkan ini setelah berbulan-bulan rilis ya, lagu ini tetap diputar terus dan belum kehilangan powernya. Jadi ini membuktikan kalau sekarang musik dan film anime sampai virtual group ini udah gak bisa dianggap remeh, karena Gen Z memang suka sesuatu yang unik, sinematik dan punya storyline kuat gitu. Dan jujur aja, K-pop Demon Hunters ini tahun Pro 2 ini adalah paket lengkap ya. Kalau misalnya kamu yang udah nonton, visualnya dapet gitu ya, musiknya dapet, lore-nya dapet, vibes idol culture juga kena banget. Dan kalau kalian sendiri yang udah nonton film ini, ya kan, udah menyaksikan langsung, itu yang cuman suka lagunya aja atau sampai hafal member dan teorinya juga, boleh dong share ke kita.

Masih tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang? Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangko di tahun 2012.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Teman Pro 2 jam 11.27 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Radio Republik Indonesia Malang, kami akan mengumandangkan adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya pukul 11.28 menit waktu Indonesia Barat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
4: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
5: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Ya teman pro 2 jam 11 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang aja karena udah jelang makan siang. Yang pasti lagi cari-cari rekomendasi buat tempat makan siang yang enak. Terus bisa ajakin teman, keluarga buat makan siang bareng-bareng. Tapi teman pro 2, aku kayaknya mau ke yang satu ini. Kalau kamu biasanya di bandara gitu ya, lagi mau ke luar negeri atau mau keluar pulau, terus naik pesawat, terus kamu ke bandara. Itu kan biasanya bandara ini identik sama suasana serius, buru-buru gitu ya. Nah ini beda cerita sama yang satu ini. Karena Jepang tuh sekarang katanya punya bandara yang namanya bandara Pokemon pertama di dunia. Nah bandara ini adalah bandara yang ada di prefektur Ishikawa. Dan ini bakal penuh dengan dekorasi dari karakter si Pokemon tadi. Pokoknya lucu banget. Mulai dari ada Pikachu, ada Pokemon tipe terbang, ada spot-spot lucu juga buat foto. Jadi benar-benar Instagramable banget. Bahkan di area terminal kalau kita lihat boarding bridge-nya sampai ke papan penunjuk arahnya, ini dibuat bertema Pokemon. Jadi vibes-nya itu kayak masuk ke dunia anime sebelum naik pesawat. Yang menarik adalah konsep ini bukan cuma buat lucu-lucuan, tapi for your information, bandara ini juga jadi simbol kebangkitan wilayah Noto setelah sempat terdampak gempa besar beberapa tahun yang lalu, teman pro 2. Nah fiksi, karena kalau kita lihat Jepang ini memang beda level kalau soal membuat pengalaman wisata yang unik dan juga imersif. Bahkan nunggu boarding aja tuh bisa jadi satu pengalaman healing buat para wibu dan juga gamer, teman pro 2. Jadi kalau misalnya kalian dikasih kesempatan gitu ya untuk pergi ke tempat yang satu ini, kira-kira bakal paling excited ketemu sama Pokemon atau ketemu sama siapa nih kira-kira?

Oke, teman produser, sudah jam 11.52 menit waktu Indonesia Barat ya. Ini kalau dengerin lagu Charlie Puth kayaknya emang I don't think that I like her kayak gitu ya. Jadi buat kamu yang lagi makan siang, lagi di jalan, mungkin lagi cari beberapa rekomendasi kira-kira menu lunch hari ini yang oke apa gitu ya. Nanti boleh deh aku sambil share juga di jam 12 siang nanti aku bakal share informasinya buat kamu kayak gitu. Tapi teman produser, kalau misalnya kamu di jam-jam segini udah mulai ngerasa kayak burnout banget sama kerjaan atau burnout banget sama aktivitas sehari-hari gitu ya, pernah gak sih ngerasa capek terus? Padahal sebenarnya setiap harinya tuh tidak terlalu banyak yang namanya aktivitas, atau tiba-tiba tuh jadi suka gampang kesel gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah tanda-tanda kamu udah mulai burn out, teman pro 2, yang sering banget orang itu dia gak sadar bahwa oh ternyata ini adalah bagian dari keburnoutan kita dikala menjalankan yang namanya aktivitas. But it's normal gitu ya, cuman kamu untuk back to normal lagi, kamu harus kayak kompromi sama diri sendiri untuk kemudian keluar dari zona nyaman. Dan yang paling penting adalah kamu harus mendisiplinkan diri lagi. Emang ya kalau namanya keluar dari zona nyaman itu adalah hal yang sulit dan tidak mudah, teman pro 2, tapi harus dilakukan supaya burnout itu tadi hilang. Dan itu bisa kamu ganti dengan yang namanya sesuatu yang memang itu tadi back on track kayak gitu ya. Nah, ini menurut artikel terbaru, burnout ini bukan cuma soal kerjaan yang numpuk ternyata, tapi adalah satu kondisi ketika mental dan juga energi kita tuh udah mungkin terlalu lama dipaksa jalan terus tanpa jeda. Makanya kenapa orang itu perlu yang namanya take a break, ambil cuti, ambil jeda. Jadi kalau misalnya udah mulai burnout ya parah, ya udah gitu ya, cuti aja dulu gitu kan, nikmati hari mungkin dengan traveling tipis-tipis ini boleh gitu ya, atau mungkin sekedar kulineran aja untuk bisa refreshing dan juga recharge energi kamu. Nah, ada beberapa tanda sebenarnya yang sering dianggap biasa, padahal ternyata teman pro 2, alarm tubuh mulai dari gampang lelah.

Kemudian bisa jaga mental karena ini juga adalah bagian dari yang namanya produktif teman pro 2. Jadi kalau akhir-akhir ini kalian sering bilang aku capek tapi nggak tahu capeknya karena apa, itu mungkin tubuh kalian lagi minta untuk di

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

Oke, teman berdua, kita mau ke informasi yang satu ini dulu ya. Sebelum ke informasi dari Sampai Siang spesial di informasi UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Yes, teman berdua, ada yang menyedihkan karena kalau kita ngomongin soal trauma, apalagi trauma masa kecil, ini kabarnya bisa meningkatkan resiko kanker saat dewasa. Dan ini kata studi teman berdua, karena kekerasan yang terjadi pada masa anak-anak ini kerap dikaitkan dengan luka emosional, gangguan mental hingga masalah hubungan ketika mereka dewasa. Namun temuan dalam studi terbaru menunjukkan dampaknya bisa lebih jauh daripada itu, di mana pengalaman pahit di masa kecil ini dilaporkan dapat meningkatkan resiko penyakit serius seperti kanker di kemudian hari. Dan dikutip dari laman Everyday Health, teman berdua, peneliti dari Kanada menemukan bahwa orang dewasa lanjut yang mengalami kekerasan saat kecil, mereka itu punya resiko kanker yang lebih tinggi. Dan resiko yang paling tinggi ini juga terlihat pada korban kekerasan seksual berat yang melibatkan ancaman, paksaan, atau juga kekerasan fisik. Mereka yang mengalaminya hampir dua kali lebih mungkin mengalami dan melaporkan diagnosis kanker dibandingkan mereka yang tidak mengalami kekerasan serupa, teman berdua. Studi ini adalah bagian dari bukti yang semakin kuat gitu ya, bahwa apa yang terjadi di masa kecil kita ini sangat penting. Dan Porsche juga menyebutkan kondisi kesehatan seseorang ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman yang dialami sejak kecil. Ada penelitian yang juga menyebutkan dan juga menghimpun data dari 2.636 warga Kanada, mereka berusia 65 tahun ke atas, yang mengikuti survei nasional terkait kesehatan mental dan juga akses layanan kesehatan, di mana para partisipan merupakan penyintas dari berbagai bentuk pengalaman buruk di masa kecil. Di antaranya ada kekerasan fisik, ada paparan kekerasan dalam rumah tangga orang tua, serta kekerasan seksual. Khusus di kekerasan seksual, peneliti membaginya menjadi dua kategori, yakni yang pertama adalah sentuhan seksual yang tidak diinginkan, dan yang kedua adalah kekerasan seksual berat yang melibatkan paksaan, ancaman, penahanan, ataupun kekerasan secara fisik, teman berdua. Dan untuk memastikan hasil yang lebih akurat, peneliti juga mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi resiko kanker tersebut. Faktor ini adalah meliputi jenis kelamin, ras, status imigran, status pernikahan, pendidikan, pendapatan, kebiasaan, hingga kondisi kesehatan lainnya. Berdasarkan variabel tersebut, hasilnya sekitar 21% partisipan dilaporkan pernah didiagnosis kanker, dan angka ini meningkat pada mereka yang pernah mengalami kekerasan di masa kecil. Kemudian pada partisipan yang pernah menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga orang tua, prevalensi kankernya ini mencapai 27%, teman berdua. Dan sementara itu ya, pada korban dengan kekerasan fisik ini mencapai 28%, dan resiko tertinggi dengan diagnosis kanker ini ditemukan pada korban kekerasan seksual berat, yaitu mencapai 35,5%, teman berdua. Awalnya para peneliti juga menduga keterkaitan antara kekerasan masa kecil dan kanker ini dapat dijelaskan oleh pola hidup serta kondisi saat mereka dewasa, seperti pendidikan yang lebih rendah, pendapatan terbatas, kebiasaan merokok, hingga ketergantungan alkohol ataupun obat-obatan. Ya, dan tentu saja ini juga menjadi satu edukasi ya buat kita, agar sekarang saat menjadi orang tua kita bisa melakukan parenting yang baik dan benar kepada anak kita. Dan salah itu, ketika anak salah itu sangat boleh ya kita menegur ya. Tapi semoga sekarang yang udah pada belajar parenting lebih baik, apapun gaya parentingnya, kembali lagi ke orang tua masing-masing. Tetapi yang paling penting adalah kita tetap harus punya hikmat dan bijaksana, agar nantinya kita membesarkan anak-anak tanpa meninggalkan banyak luka, teman berdua. Kalau sudah ada luka hati, luka batin ya, ini akan sedih banget dan kasihan banget ya buat anak-anak. Jadi sudah harus kita pastikan bahwa anak-anak ini bisa menerima apa yang kita ajarkan, pola didik yang kita terapkan pada anak-anak, dan di dewasa nanti mereka menjadi orang yang bijaksana tentunya, teman berdua.

0: beradab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Tau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

Teman Pro 2, buat kalian yang punya online shop, kemudian punya jualan kecil-kecilan gitu ya, atau jadi reseller gitu misalnya di marketplace kayak gitu, ada kabar yang mungkin cukup melegakan teman Pro 2, karena pemerintah ini kabarnya lagi menyiapkan aturan untuk e-commerce gitu ya, supaya nantinya tidak sembarangan menaikkan yang namanya biaya admin secara mendadak ya. Karena selama ini memang banyak banget nih seller yang kabarnya ngeluh gitu ya, fee-nya makin naik, tapi kadang informasinya kurang jelas teman Pro 2. Nah ini mulai dari biaya admin, komisi, sampai potongan promo yang bikin cuannya makin tipis teman Pro 2, dimana nantinya marketplace ini akan diminta lebih transparan juga gitu ya, soal semua potongan-potongan biaya. Bahkan juga harus ada perjanjian kayak gitu nantinya yang bisa diakses secara lebih jelas oleh para seller kayak gitu. Nah kalau nanti aturan ini benar-benar jalan, benar-benar bisa direalisasikan, maka dampak ini akan lumayan besar gitu ya untuk UMKM khususnya, dan juga para Gen Z yang sekarang ini kan banyak banget cari penghasilan lewat online shop. Nah karena jujur aja sekarang ya, jualan online itu gak semudah upload produk terus langsung cuan kayak gitu. Banyak juga seller-seller yang omsetnya kelihatannya gede tapi kepotong fee ini itu. Makanya kenapa isu biaya admin marketplace ini relate banget untuk para generasi sekarang yang makin banyak hidup dari ekonomi digital. Nah kalau kalian sendiri lebih milih jualan di marketplace atau justru pengen bikin kayak semacam brand sendiri misalnya lewat TikTok dan Instagram, boleh dong komen-komen di kita. Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi buat yang lain.

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

dua informasi terakhir sebelum aku pamit ya. Ini ada kabar keren yang datangnya dari Jawa Timur, di mana ada UMKM binaan dari Polres Gresik yang ternyata berhasil tembus ke pasar internasional. Jadi memang ini produk-produk lokal dari para pelaku UMKM di Gresik ini sekarang udah dipasarkan sampai ke luar negeri gitu ya. Mulai dari makanan olahan, kerajinan, sampai dengan produk-produk kreatif lainnya. Dan yang menarik adalah pendampingan dari kepolisian ini bukan cuma soal keamanan usaha aja, tapi juga ini membantu promosi, legalitas, sampai

sosial, internet, dan lain sebagainya. Dan kadang produk lokal itu justru punya value yang dicari pas lagi luar, pas lagi kita ke luar negeri gitu ya, karena memang unik dan juga punya identitas budaya. Siapa tahu nih next brand asal daerah yang bakal viral di internasional malah datang dari kalian sendiri, guys. Semangat ya.

media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Teman Pro 2, di informasi santai siang olahraga hari ini kita punya satu informasi di mana kabarnya Presiden Prabowo ini meminta agar Indonesia bisa meraih lebih dari 2 emas di Olimpiade 2028 ya. Target ini juga disampaikan setelah pencapaian Indonesia di Olimpiade Paris sebelumnya di mana ini dinilai cukup positif. Jadi harapannya nantinya prestasi atlet Indonesia bisa makin naik di ajang dunia. Jadi buat para Gen Z ya, pecinta olahraga, ini tuh jadi semacam challenge besar karena sekarang udah banyak cabang olahraga baru yang mulai dilirik gitu ya sama anak muda, dari panjat tebing, ada skateboarding, sampai ada yang namanya sport climbing yang kemarin ini sempat membuat Indonesia bangga atas pencapaiannya. Dan menariknya sekarang atlet itu bukan cuma soal latihan fisik aja guys, tapi ada juga personal branding, mental health, sampai dukungan media sosial, ini juga jadi satu bagian yang penting kayak gitu. Ya pasti, apalagi generasi sekarang ini punya akses latihan gitu ya, ada teknologi, exposure yang bisa dibilang jauh lebih luas dibanding dulu. Jadi peluang lahirnya atlet kelas dunia juga makin besar guys gitu ya. Dan kalau target lebih dari 2 emas ini bisa tercapai, bukan tidak mungkin Indonesia mungkin diperhitungkan di panggung olahraga dunia. Dan pertanyaannya sekarang adalah, kira-kira cabang olahraga apa yang paling punya peluang untuk menyumbang emas untuk Indonesia di Olimpiade 2028 nanti? Kalau menurut kamu, kira-kira cabur apa nih teman Pro 2?

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sih.
1: Oke, teman-teman berdua, kita masih di Santai Siang Olahraga gitu ya. Dan informasi olahraga yang satu ini adalah kalau biasanya keluarga kerajaan Inggris itu identik sama image formal, image kalemnya mereka gitu ya, kebangsawanannya gitu ya. Tapi beda banget sama Pangeran William. Ini waktu Aston Villa, ini kabarnya juara Liga Eropa. Dan William ini sempat terlihat emosional dan juga menangis haru saat tim favoritnya menang 3-0 ya di final Liga Europa, teman Pro 2. Dan ini bukan sekedar numpang hype aja, tapi ternyata Pangeran William ini memang dikenal sebagai fans berat dari Aston Villa sejak lama. Bahkan kabarnya dia ini rela loh datang langsung dari ke Istanbul gitu ya, cuman buat nonton final dari Liga Europa ini untuk mendukung si Aston Villa, teman Pro 2. Jadi Aston Villa sendiri ini akhirnya mengakhiri puasa trofi Eropa selama puluhan tahun. Jadi wajar banget gitu ya kalau misalnya kita sebagai fans-fansnya ini benar-benar pecah emosinya katanya. Dan yang bikin relate buat teman-teman semua ini adalah ternyata bahkan seorang pangeran pun itu bisa yang namanya fangirling gitu ya, maksimal banget kalau soal klub bola favorit ya. Kalau kamu gimana nih, misalnya nonton klub bola favorit kamu dan menang tuh pasti kayaknya rasanya emosional banget, haru, bangga gitu ya. Nah, karena memang sekali lagi sepak bola ini bukan cuma pertandingan ya guys, tapi soal loyalitas, nostalgia, dan juga perjalanan panjang yang bikin para fans juga ikut ngerasain emosinya. Dan jujur aja, momen fans nangis karena tim kesayangannya juara itu selalu wholesome banget gitu ya. Jadi kalau kalian sendiri pernah gak sih punya pengalaman yang sama sama Pangeran William, jadi sampai segitunya demi klub atau idol favorit kamu ketika mereka menang? Pasti happy banget, nangis, sedih, haru, campur-campur ya say.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Ya, tahun Pro 2. Dan sebelum kita akhiri informasi santai siang dari seputar dunia olahraga, aku juga punya satu informasi terakhir. Jadi buat kalian yang udah nunggu mau nge-war tiket dari Timnas Indonesia, catat nih gitu ya. Karena harga tiket lagi Indonesia lawan Oman dan juga Mozambik ini akhirnya mulai diumumkan, teman Pro 2. Pertandingan ini juga jadi bagian persiapan Timnas gitu ya sebelum kompetisi resmi berikutnya. Jadi sudah pasti antusiasme supporter ini diprediksi akan tinggi sekali gitu ya. Kategori tiketnya sendiri mulai dari tribun ekonomi sampai VIP. Jadi nanti penonton bisa banget pilih sesuai budget ya. Dan seperti biasa yang paling bikin deg-deg sar ya atau deg-degan, ini bukan cuma pertandingan tapi juga pas rebutan tiket online-nya. Karena sekarang memang kalau ngomongin soal nonton Timnas itu udah jadi culture sendiri untuk para Gen Z, milenial gitu yang suka pada nonton bola gitu ya. Jadi bukan cuma soal bola aja tapi sebenarnya juga soal pengalaman ya kan, datang ke stadion, bikin kontennya, terus nyanyi bareng-bareng, semangat kan, kasih ini ya, kasih motivasi buat para pemainnya, sampai euforia merah putih yang pastinya rame banget di media sosial. Apalagi memang performa dari Timnas ini beberapa tahun terakhir bikin banyak anak muda makin bangga dan loyal buat dukung langsung Timnas Indonesia. Jadi gak heran ya kalau tiap penjualan tiket dibuka tuh vibesnya memang langsung kayak lagi nge-war tiket buat nonton konser idol ya. Kalau kalian sendiri lebih suka nonton Timnas langsung di stadion atau misalnya nobar rame-rame bareng temen nih guys? Ya udah ya, aku cawan dulu dari informasi olahraga. Abis ini kita move ke informasi dari dunia hiburan dan entertainment.

Jonggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: informasi.
1: Informasi pertama dari dunia entertainment, ada Kim Kardashian yang lagi jadi perbincangan teman berdua karena dirinya ini mengaku ya, dia ini minum sekitar 35 suplemen setiap harinya demi menjaga kesehatan dan juga penampilannya. Tapi ternyata kebiasaan ini tuh malah membuat dia ini mengalami kondisi yang disebut pil fatigue gitu ya. Pil fatigue, fatigue gitu kan, fatigue. Bacanya gimana ya? Lupa deh. Alias kelelahan ya, karena terlalu banyak konsumsi pil atau suplemen. Jadi bukan cuma tubuhnya aja yang capek, tapi mental juga bisa jenuh gitu kan, dikarenakan oleh rutinitas konsumsi suplemen yang berlebihan gitu ya. Dan fenomena ini relate banget ya sama tren wellness di kalangan Gen Z sekarang, karena makin banyak orang yang pengen hidup sehat, glowing, produktif, dan akhirnya dia beli banyak vitamin atau suplemen sekaligus. Padahal sebenarnya sehat itu gak selalu berarti makin banyak pil yang diminum gitu ya, makin bagus. Kadang sebenarnya pola tidur, makan yang teratur ya, ini olahraga dan istirahat yang cukup justru akan lebih berpengaruh teman pro 2. Media sosial sendiri juga bikin standar hidup sehat jadi makin intens. Ada yang minum kolagen, probiotik ya, vitamin rambut, detox ya, sampai skincare suplemen sekaligus teman berdua kayak gitu. Dan ujung-ujungnya bukannya makin sehat ya, tapi malah stres sendiri ngejalaninya. Jadi mungkin sekarang bukan cuma soal apa yang kita konsumsi ya, tapi juga seberapa balance gaya hidup yang kita jalanin.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalian berdua nih tengah trend fashion yang serba cepat dan juga gampang viral gitu ya. Brand merah seperti, sorry bukan brand merah, brand mewah ya, seperti Chanel ini ternyata masih bisa cuan besar banget. Bahkan gitu ya, tau gak sih, di era kreatif baru bersama dengan Matthew Blazy, Chanel ini disebut meraih pendapatan sampai dengan 335 triliun. Wow, keren banget ya. Dan ternyata alasan ini bukan cuma karena hype atau nama besar aja ya, tetapi Chanel ini dinilai berhasil menjaga image eksklusif ya, kemudian juga kualitas produknya, dan bagaimana cara dia storytelling brand yang kuat juga. Jadi orang itu bukan sekedar beli tas atau baju, tapi juga membeli yang namanya prestige dan juga experience-nya dia, kayak gitu. Menariknya lagi, di era media sosial sendiri gitu ya, luxury brand ini justru makin laku karena banyak banget anak muda yang mulai melihat fashion ini sebagai simbol dari identitas dan juga lifestyle teman berdua. Makanya produk-produk luxury ini sering banget viral, bukan karena diskonan gitu ya. Beda dong ya sama kita ya, diskonan, tapi karena memang dia ini kayak susah didapat gitu loh ya. Jadi semakin eksklusif ini malah makin diburu. Nah, fenomena ini juga nunjukin teman berdua kalau ya, Gen Z ini memang punya banget yang namanya hubungan unik fashion, ya kan? Sama fashion, hubungan unik sama fashion. Ada yang suka thrift dan juga anti fast fashion. Tapi di sisi lain, luxury brand ini tetap punya daya tarik yang besar teman berdua. Karena sekali lagi gitu ya, sekarang ini fashion bukan cuma soal pakaian aja, tapi juga soal cerita, status, dan bagaimana sebuah brand ini bisa bikin orang merasa punya karakter kayak gitu. Ya, kalau kalian sendiri lebih suka fashion yang simple dan affordable ya, atau justru tertarik sama dunia-dunia luxury gitu ya, luxury brand gitu kan, kayak Chanel, boleh dong di-share juga buat kita nih. Yang pasti masih bakal kita hadirkan ya informasi dari seputar dunia entertainment sampai nanti di jam 3 sore. Jangan kemana-mana.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

Teman Pro 2, sudah jam 14.38 menit waktu Indonesia Barat ya, Teman Pro 2. Dan kita mau ke informasi yang satu ini karena kayaknya dunia K-drama ini lagi rame banget gara-gara bayaran CEO ini di drama Perfect Crown yang lagi disebut-sebut mencapai sekitar 5,8 miliar per episode ya. Gokil banget Teman Pro 2 itu, kebayang gak sih per episode-nya segitu? Kita kira-kira kalau misalnya dia mainnya 10 episode aja udah jadi, aduh, jadi apa tuh duitnya, banyak banget Teman Pro 2. Dan kalau di total untuk 12 episode kayak gitu ya, nilainya ini bisa tembus lebih dari 70 miliar. Dimana angka ini juga langsung bikin heboh netizen Korea dan memicu kontroversi lagi di media sosial. Karena sebagian netizen ini merasa bayaran segitu tuh terlalu besar gitu ya. Apalagi drama ini juga lagi kena kritik soal kontroversi sejarah di beberapa episodenya. Tapi di sisi lain banyak juga yang membela CEO ini karena dia dianggap punya pengaruh besar untuk rating popularitas global sampai kekuatan promosi dari drama tersebut. Fenomena ini juga nunjukin kalau industri hiburan Korea itu sekarang udah besar banget ya skalanya. Idol dan juga aktornya ini top banget, bukan cuma dibayar buat acting tapi juga buat fanbase, brandingnya juga, dan sekaligus daya tarik global juga. Dan buat Gen Z, angka fantastis kayak gini tuh udah pasti bikin kaget banget ya, karena per satu episode aja nilainya tuh bisa setara dengan rumah mewah Teman Pro 2. Tapi menariknya di era sekarang, popularitas artis itu memang punya nilai ekonomi yang besar banget ya. Dan semakin viral, semakin tinggi value-nya.

Kalau dilihat teman Pro 2 kayaknya udah mulai mendung ya di jam-jam segini. Aduh, ini agak repot nih untuk kamu yang lagi beraktivitas apa lagi di luar. Ini jadinya kayak lagi hujan enggak ya? Hujan enggak ya gitu. Tapi semoga jangan hujan dulu deh ya, karena memang masih banyak banget nih aktivitas yang menanti untuk harus segera diselesaikan. Ataupun kamu yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya. Tetap utamakan keselamatan dalam berkendara, teman Pro 2. Yang paling penting adalah pokoknya semoga semuanya selalu happy, bahagia, sehat selalu, iya kan? Karena kebahagiaan itu kita yang ciptain, jadi jangan nunggu orang lain untuk bahagia, tapi kamu menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Satu informasi abis ini kita bakal hadirkan sebelum aku pamit dan juga mengakhiri informasi di dunia entertainment ini. Jadi jangan kemana-mana.

BTS teman Pro 2, ini ada ARMY yang kabarnya siap-siap heboh lagi, dan BTS sendiri yang juga resmi dikonfirmasi akan tampil spesial di ajang American Music Awards ya, atau AMA 2026. Ini jadi momen yang paling ditunggu banyak fans karena penampilan BTS di award show internasional ini selalu sukses teman Pro 2 ya, bikin internet rame. Walaupun sebenarnya detail dari penampilan ini masih dirahasiakan, tapi kabarin langsung bikin antusias dari fans global ini langsung naik drastis gitu ya. Apalagi AMA ini termasuk salah satu panggung musik paling besar di Amerika. Jadi buat Gen Z, BTS ini udah lebih dari sekedar grup idol gitu ya. Lebih tepatnya mereka dijadikan sebagai simbol globalisasi K-pop ya, fandom culture, dan juga bukti kalau musik Asia ini bisa mendominasi industri di dunia. Dan yang paling ditunggu pasti bukan cuma performance-nya, tapi interaksi member outfit, stage konsepnya, sampai reaction kamera penontonnya. Karena setiap BTS comeback ataupun tampil di event-event besar gitu ya, timeline-nya media sosial ini sudah pasti teman Pro 2 langsung berubah jadi lautan ARMY. Ya kan? Oke, baiklah. Jadi buat kamu yang para ARMY pasti juga udah gak sabar gitu ya, dan siap-siap aja karena malam AMY ini nantinya kemungkinan akan menjadi besar dan bakal juga jadi salah satu nih momen paling ramai di dunia hiburan tahun ini teman Pro 2. Jadi aduh, kalau emang si para pecintanya BTS alias ARMY ini pasti udah gak bisa can wait gitu ya, kayaknya udah gak sabar banget. Tapi sabar dulu ya, terakhir deh kita kasih lagi BTS Body to Body. Ini juga menutup perjumpaan kita di informasi entertainment siang hari ini. Aku pamit, bye bye teman Pro 2, thank you banget semuanya, love you all.

0: saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.dailymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
4: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
5: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
6: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
7: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
8: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
7: Iya dir, nanti gue kerjain.
6: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
7: Iya bu.
9: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
10: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget, gue capek.
11: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
12: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 3 waktu Indonesia Barat kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Ara Zahra. Informasi pertama, Pemkot Batu gelar pelatihan kerja dan produktivitas berbasis kompetensi 2026. Pemerintah Kota Batu bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi tahun 2026. Kegiatan ini resmi dibuka oleh pelaksana tugas 1 PLT Wali Kota Batu, Heli Suyanto di Hotel Aston Inn Kota Batu, Rabu 20 Mei 2026. Selain meningkatkan kemampuan diri, peserta juga diminta menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Pemerintah berharap ilmu yang didapat selama pelatihan dapat dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu juga didorong memperkuat kerjasama dengan berbagai pelaku usaha di Kota Batu. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, SIM-D gratis warnai Harkitnas Satlantas Polres Malang. Satuan Lalu Lintas Polres Malang memfasilitasi penerbitan surat izin mengemudi D atau SIM-D gratis bagi penyandang disabilitas dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, Rabu 20 Mei 2026. AKP Chelvin mengatakan momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi semangat bagi polisi untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang setara dan mudah diakses seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, para pemohon SIM-D tetap mengikuti mekanisme ujian sebagaimana pemohon SIM pada umumnya. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api, Jembatan Beling.

0: Saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: teman pro 2.
1: Yuk, selamat sore teman pro 2. Hai. Hari Kamis gitu ya, hari-hari nanggung. Udah agak lama dari Senin, tapi
0: terus,
1: udah mau.
0: Terus tadi tiba-tiba ada yang bilang kayak besok WFH guys. Lo WFH, kita enggak.
1: Kita masih harus kerja gitu.
0: Betul, ya. Tapi aku juga bingung sih kalau misalkan kita kan anak kos ya di layar.
1: Bener.
0: Kalau WFH tuh mau ngapain juga di kos itu. Kalau di kantor sih masih bisa jalan-jalan, olahraga,
1: bisa gitu, ketemu orang-orang.
0: Ketemu orang-orang gitu, ya. Kalau di kosan kayak
1: takutnya tidur sih kalau aku ya, takutnya.
0: Takutnya aku nyuci-nyuci yang gak penting. Kayak, ih spray udah kotor nih, tiba-tiba nyuci. Nyopot spray gitu kayak,
1: mukena-mukena dicuci
0: iya, mukena-mukena kayak, kapan ya, 2 minggu yang lalu nih kayak gitu. Jadi
1: nyari kesibukan.
0: Nyari kesibukan. Ya udah deh teman pro 2 ya, di sore hari ini ada Ara dan juga Dila. Bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam.
1: Iya, yes, bener banget. Dan di jam 3 lebih 2.19 ini ya, teman pro 2, kita bakal hadirkan informasi seputar Malang Raya nih, spesial buat kamu. Jadi apa aja di Malang Raya hari ini, nanti kita bakal update gitu ya, teman pro 2.
0: Betul banget. Oke deh, langsung ke single selanjutnya kali ya, Dila. Ini ada 1000 tahun lamanya, by Tulus, untuk kamu teman pro 2.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Kalau ngomongin permasalahan di Kota Malang, Bila ya, ini nggak jauh-jauh dari perairan ya.
1: Betul, sering banget banjir ya. Betul. Teman Pro 2.
0: Nah, ini ada lagi informasi Teman Pro 2 yang kita lansir dari Jawa Pos Radar Malang ya. Dimana ada jadwal start 2 mega proyek drainase ini mundur dari perkiraan awal. Dimana sebelumnya dari Pemkot Malang ini memprediksi pembangunan drainase di Jalan Bondowoso dan Jalan Lejen Sutoyo ini bisa dimulai bulan Juni. Tapi ternyata setelah di-update-update lagi ada perubahan, di mana proyeknya baru bisa dimulai paling cepat bulan Juli, paling lambat bulan Agustus gitu. Jadi kurang lebih mundur 1-2 bulanan ya, Dil ya.
1: Dimana rencana pembangunan 2 drainase itu ya Teman Pro 2 juga merupakan lanjutan dari master plan drainase yang digagas sama Pemkot Malang di tahun kemarin ya 2025 yang emang dilakukan nih di Jalan Soekarno-Hatta dengan bantuan dari Pemprov Jatim. Nah, dari tahun ini dari Pemkot Malang juga kembali mendapatkan bantuan serupa gitu ya lewat program Bank Dunia, yaitu National Urban Flood Resilience Project ya, seperti diberitakan sebelumnya nih Teman Pro 2, karena emang seharusnya proyek ini tuh bisa dimulai di bulan Juni kemarin dan tanda tangan kontraknya ini dilakukan di tanggal 23 April kemarin Teman Pro 2.
0: Betul, tapi sampai masuk ke bulan Mei akhir ini belum ada tanda-tanda progres kontrak ini, dimana dari Kepala Dinas PU ada Pak Dandung Jul Haryanto ini juga nyebutin kalau proyek ini masih masuk ke proses lelang kayak gitu. Dimana saat ini Pemkot Malang ini masih mengalokasikan anggaran untuk pembangunan drainase sekunder, terus juga ada alokasi anggaran untuk pemotongan pohon, terus juga ada penertiban utilitas gitu ya. Jadi sesuai rencana nanti pengerjaan drainase ini bakal memakan waktu 18 bulan atau sekitar 1,5 tahun. Ini agak berbeda ya dari Suhat yang kemarin gitu kan. Jadi sesuai survei dengan pemerintah pusat nggak perlu ada penebangan. Kalau Suhat yang kemarin pokoknya ditebang ya Dila.
1: Bener.
0: Ya. Kalau ini nanti kalau dari hasil surveinya nggak perlu ditebang karena nggak ada pohon yang berdiri di atas saluran drainase.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Dan selama proyeknya nanti berlangsung ya Teman Pro 2, nanti kendaraan ini tidak bisa melintas untuk sementara di jalur lambat karena mereka hanya melintas di jalur kembar jalan Jaksa Agung Suprapto sampai di Jalan Lejen Sutoyo aja. Sama Wali Kota Malang juga bilang gitu ya kalau pengerjaan dua proyek ini merupakan implementasi master plan drainase bebas banjir tahun 2028.
0: Betul, jadi kita tunggu aja gitu ya, karena kalau dilihat kemarin dari proyek yang disuat juga masih ada banjir ya Dila.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener, masih berapa belum kali, efektif gitu.
0: Betul,
1: ya ternyata.
0: Betul, berapa kali ada hujan masih kena banjir juga gitu. Jadi nanti semoga dengan adanya proyek ini nanti gak apa ya namanya, evaluasinya diperbaiki kembali.
1: Betul.
0: Gitu ya Dila.
1: Oh, yeah.

kau. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kok tetap di sini, tuh bersama di sini.
1: Selamat sore teman Pro 2. Kita ada Ara dan juga Dila masih nemenin kamu di seri ceria. Ada info apa nih, Dil?
2: Kalau tadi ada tentang drainase ya. Ini kita masih tentang perjalanan juga ya di aspal ini. Ada jalan tol teman Pro 2. Karena kabarnya ada proyek pembangunan tol Malang ke Panjen ya yang resmi masuk ke dalam daftar prioritas nasional, di mana jalan tol yang akan menghubungkan kota Malang dengan Kabupaten Malang ini udah tercantum gitu ya dalam berbagai dokumen perencanaan pemerintah pusat maupun daerah teman Pro 2.
1: Betul, di mana pembangunan tol Malang Panjen ini jadi bagian percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Jawa Timur, termasuk wilayah Bromo Tengger Semeru dan juga jalur lintas selatan, di mana di tingkat daerah sendiri ini udah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malang di tahun 2025 sampai 2030 dan juga rencana pembangunan jangka panjang daerah di tahun 2025 sampai 2045.
2: Yes, benar banget. Dan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga gitu ya Kabupaten Malang, dari Khairul Isnadi teman Pro 2 juga bilang kalau proses lelang review ini sudah dilaksanakan gitu ya teman Pro 2. Dan berdasarkan informasi dari situs resminya di simpulkpbu.pu.go.id, Tol Malang ke Panjen ini dirancang buat memperkuat konektivitas antara Kota Malang dengan Kabupaten Malang, di mana nantinya ini akan terhubung dengan jalan tol Pandaan Malang serta rencana pembangunan tol Tulungagung ke Panjen teman Pro 2. Dan kehadiran jalan ini juga diproyeksikan ya akan meningkatkan aksesibilitas wilayah Jawa Timur bagian selatan yang selama ini emang sering banget mengalami kepadatan lalu lintas, apalagi di musim-musim libur gitu ya.
1: Betul, kalau Kota Malang emang kayak gitu gitu ya. Jadi untuk rencana pembangunan tol Malang ke Panjen ini teman Pro 2, ada salah satu perubahan yang terjadi.

0: masih akan masih panjang banget ya,
1: betul, tapi gitu semoga kan. Dilancarkan gitu ya, dan kita juga bisa merasakan manfaatnya, betul, mudahnya perjalanan dari Kota Malang dan Kabupaten Malang.

0: mudah-mudahan dulu centil-centilannya ini ya teman pro 2 ya. Di jam 4 ini kita bakal bergabung gitu ya ke program Sore Ceria berjaringan Jawa Timur gitu ya di Pro 2 yang hari ini nanti bakal disiarkan dari
1: Pro 2 Madiun gitu ya sama Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi juga ya Ara buat temen kamu sama Pro 2 di jam 5 sampai di jam 7 malam, nanti.
0: Betul sekali. Sambil kamu istirahat, istirahat pulang kerja maksudnya.
1: Bener.
0: Udah keburu istirahat aja ya kayaknya ya. Sambil dengerin ini teman Pro 2 dan enjoy.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Saatnya kamu ikuti Story Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya

0: 102.2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore semuanya buat kamu yang lagi santai di rumah karena habis pulang dari sekolah, kuliah atau mungkin kerja gitu ya. Ataupun buat kamu yang sekarang lagi menyiapkan nanti makan malamnya apa ya. Walaupun ini sudah jam 16 ya, tapi gak masalah ya. Sambil dengerin Pro 2 RRI Madiun dan sore ceria berjaringan se-Jawa Timur untuk edisi hari ini menemani kamu semuanya ya. Kita dari RRI Madiun nih, teman Pro 2, barengan berjaringan dengan teman-teman dari RRI Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumenep. Hai semuanya, semoga sehat selalu ya. Dan sore hari ini bakal seru-seruan bareng nih, teman Pro 2, karena kita kedatangan tamu muda, inspiratif. Dia membuktikan kalau yang namanya hobi itu ternyata bukan cuma seneng-seneng aja, tapi juga bisa menjadi prestasi yang bikin bangga ya, teman Pro 2. Dari hobi menggambar jadi prestasi yang membanggakan. Oke, di sore hari ini nih, teman Pro 2, langsung aja aku sapa yang udah ada di sini, si cantik yang punya prestasi luar biasa karena dia baru aja menyabet juara 1 FLS 3N jenjang SMA, SMK, MA Kota Madiun ya, yang sukses mengubah coretan dan kreativitasnya jadi pencapaian yang keren banget. Kita sapa, ada Muna Lutfiah Yusuf. Halo.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tadi pulang sekolah jam berapa?
1: Tadi pulang pas jam 3.
0: Jam 3. Izin ya.
1: Iya.
0: Izin gara-gara ke Pro 2 loh.
1: Iya.
0: Pulang bentar, istirahat bentar, makan dulu biar kenyang ya kan. Terus habis itu langsung ke Pro 2 buat nemenin kita, buat kasih banyak inspirasi dan cerita kamu. Kemarin habis juara 1 ya,
1: iya.
0: FLS 3N untuk apa itu namanya? Komik digital ya?
1: Komik digital, betul.
0: Oke, sebelumnya aku ucapin selamat ya. Udah juara 1.
1: Terima kasih.
0: Aku penasaran banget loh, gimana awalnya kamu bisa suka gambar, terus latihannya kayak gimana sampai akhirnya bisa jadi juara 1 ya. Jadi buat teman Pro 2 semuanya se-Jawa Timur dari program 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Sumenep dan juga Madiun pastinya, kamu boleh gabung bersama kita di sini buat tanya-tanya sama Muna ya.
1: Iya.
0: Ini kayaknya kita pas Muna Mona. Kita 2M ya,
1: kapol
0: 2M ya, ya oke deh. Jadi kalian boleh gabung nanti buat tanya-tanya di 0811369 7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun, boleh silahkan ya. Kalian tinggalkan aja komentarnya di situ ya, teman Pro 2. Oke, Muna, ini kamu kan kelas 10 ya?
1: Iya.
0: Dan kamu nih di merupakan salah satu siswa SMK 4 Kota Madiun. Kalau boleh dibilang SMK itu berarti kan kejurusan ya. Jurusannya apa di situ?
1: Jurusan animasi, Kak.
0: Makanya. Apakah ini juga bagian dari menuju impian kamu gitu? Kenapa milih jurusan animasi?
1: Kalau boleh jujur, awal rencana itu bukan di SMK, Kak.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Tapi sepertinya Allah memberikan jalan ini ke saya dan ya setelah saya hampir setahun di sini, saya jadi kayak punya banyak teman, koneksi, jadi saya paham mungkin ya di sini saja nggak apa-apa.
0: Oke. Jadi akhirnya dari sebuah apa ya, keikhlasan hati, oke lah kayaknya memang aku menjalani ini di SMK 4 aja gitu ya.
1: Betul.
0: Sehingga kamu sekarang ya udah menjadi juara itu juga suatu hikmah tersendiri gitu ya.
1: Yes.
0: Oke, pertama-tama kalau kamu suka gambar itu sejak kapan sih?
1: Waduh, kalau itu sejak zaman dahulu kala, itu kayak sebelum
0: dari
1: saya
0: kecil ya?
1: Kecil banget.
0: Jangan-jangan itu waktu lahir langsung gambar dia coret-coret. Oke, kamu suka gambarnya tuh gara-gara apa? Mungkin ada orang tua yang suka gambar atau kamu berapa bersaudara?
1: Tiga. Anak kedua.
0: Anak kedua, oh yeah. Mungkin kakak gitu ya. Suka menggambar, akhirnya kamu terinspirasi buat gambar. Atau gimana kok kamu suka gitu dengan menggambar?
1: Apa ya? Mm-hmm. Kakak saya juga menggambar, tapi menggambar itu yang gak passion, Kak.
0: Oh, cuma hobi aja.
1: Hobi aja. Kayaknya dulu gara-gara saya sering nonton kartun di TV gitu kan ya. saya tuh anak yang gimana ya bilangnya, unik pas kecil. Jadi tuh pikiran saya kemana-mana kayak imajinatif banget gitu loh. Jadi sampai apa-apa di kelas gambar. Di TK gambar apa-apa gambar terus rasanya.
0: Waduh.
1: Jadi kalau ditanya kenapa gambar, ya karena dari dulu udah gambar
0: gitu. Udah seneng gambar
1: ya.
0: Jadi dia punya imajinasi luar biasa ya. Jadi dia torehkan di gambar gitu.
1: Ya betul.
0: Entah kemarin aku kayaknya lihat kupu-kupu cantik, gambar kupu gitu kan. Aku ngeliat kemarin ada mbak-mbak kok cantik banget ya, dia pakai ini gambar orang gitu kan ya. Kalau kamu ngelihat Mona, kamu mau gambar apa? Panda gitu.
1: Gambar
0: bukan ya,
1: seorang
0: gambar orang aja.
1: Gambar seorang yang cantik dan luar biasa.
0: Aduh, gak punya duit loh gue. Oke, jadi memang dari kesukaan kamu yang punya ini ya, punya imajinasi luar biasa, sampai akhirnya kamu menggambar. Ini gambaran pertama yang kamu gambar waktu itu, ingat gak apa? Gambar apa?
1: Aduh, kalau gambaran yang saya paling muda ya, apa ya? Dulu saya ingat pas TK itu. Ini cerita lucu sih.
0: Iya, boleh
1: saya
0: cerita.
1: Pas TK itu kan guru saya lagi jelasin ada tugas matematika. Saya dikasih tuh selembar kertas. Kan anak TK tuh ya paling tambah-tambahan gitu kan ya. Terus dijelasin. Terus aku tuh gak inget apa-apa di itu kak. Aku tuh di pikiranku sendiri dan aku tuh gambar. Gambar sampai tiba-tiba nama aku dipanggil untuk ngumpulin kertas itu. Dan di mana kertas itu tuh gak ada hasilnya sama sekali. Isinya cuma coretan. Terus aku tuh dengan mamalunya.
0: Itu waktu SD ya?
1: TK.
0: TK. Berarti kamu gambar-gambar seenak hati,
1: iya.
0: Tahu-tahu kumpulin gambarnya gitu.
1: Terus malu banget kan.
0: Respon guru kamu gimana?
1: Kayaknya makanya saya enggak ingat. Saya ingatnya tuh pas ngumpulin doang, saya ingatnya malu-malu ngumpulin. Kayaknya gurunya mewajarkan sih kalau
0: karena mau masih kecil ya. Ya udahlah, kamu pengen gambar aka, it's okay aja gitu ya. Tapi itu pertama kali kamu gambar adalah gambar coretan-coretan yang nggak tahu itu apa maknanya ya.
1: Iya betul sekali.
0: Oke. Mona kalau ingat-ingat, Mona gambar apa dulu ya? Paling kalau anak kecil, anak TK tuh kalau enggak kalau bukan
1: apa?
0: Itu. Kalau zaman dulu kayak itu apa itu gunung.
1: Oh.
0: Habis itu ada mataharinya. Terus habis ada matahari ada jalan.
1: Orang kasih,
0: ada sawah. Kayaknya itu ya gambaran anak kecil zaman dulu gitu ya. Ya ampun zaman dulu. Jadi memang kamu suka gambarnya memang karena terinspirasi dari apa yang kamu pikirkan gitu ya.
1: Iya betul sekali.
0: Waduh. Terus setelah itu kamu tahu bahwa ternyata aku suka gambar dan menggambar dengan apa ya? Enggak coretan lagi. Istilahnya ada temanya mungkin. Itu kapan?
1: Apa ya? Sepertinya pas di SMP.
0: Oh, SMP.
1: Yes.
0: Apakah mamah merupakan salah satu orang yang kayaknya tahu bahwa ini anak bakatnya di sini nih gitu. Terus akhirnya kamu dilesin gitu contoh.
1: Wah, tahu sekali itu.
0: Oh, tahu sekali
1: banget.
0: Ya. Mama pasti orang pertama yang tahu ya. Terus habis itu kamu les. Les kah?
1: Enggak. Kayaknya dulu pernah les, tapi lesnya bentar banget karena enggak becus di sana. Gimana ya, malah nggak jago, malah jadi malas-malesan kayak gitu.
0: Oke. Jadi kamu termasuk orang yang aku nggak bisa didekte nih mau gambar apa ya. Sesuka hati aku aja pengen gambar apa gitu. Bener. Wah, sampai sekarang berarti ya kamu sudah punya berapa gambar atau berapa coretan?
1: Kok banyak itu, banyak banget.
0: Banyak banget ya.
1: Gak kehitung dari sketchbooknya udah.
0: Wes. Jangan-jangan tuh tembok kamar udah penuh tuh tempelin.
1: Aduh, kalau ditempel semua paling iya sih.
0: Ada sesuatu yang ngena di hati langsung tempel gitu ya. Kalau enggak semuanya disimpan sebagai bukti kalau ini masa berkembangnya kamu dari coretan biasa menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, kalau ngomongin masalah gambaran yang kamu bilang enggak ada maknanya tadi sampai akhirnya bermakna dan sekarang komik. Kan itu udah beda banget ya. Komik kan ada jalan ceritanya, alurnya kan. Ini mau digambar apa, orang yang ngapain ya kan. Belum lagi nanti di komik digital itu ada ininya gak sih? Kayak kata-kata, ya komik pada umumnya itu gak?
1: Ada, dialog.
0: Dialognya bro. Itu ada kan?
1: Ada.
0: Dan itu berapa lembar? Atau memang satu scene gitu contohnya? Gitu? Atau gimana?
1: Kalau di komik itu Di satu halaman tuh bisa ada, tergantung sih scene-nya gimana, mungkin ada 7 atau 8 dialog, tergantung apa yang terjadi.
0: Nah itu yang mau aku tanyain, karena pasti berbeda kan ya, beda kita banget. Menggambar secara, menggambar aja di kanvas, sama kita mengarang cerita plus kita menggambar. Kan komik itu ngarang juga, yes. Gambar juga, orangnya mau gimana, ekspresinya kayak gimana, kalau dia lagi marah atau tinju-tinjuan kayak gimana. Kan itu tergambar di komik gitu, yes. Ya. Jadi pasti akan lebih susah lagi gitu ya. Nah, kita nanti mau tanya-tanya itu nih buat teman Pro 2. Sekali lagi buat kamu yang mau gabungan barengan kita, boleh loh, silakan di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Kita masih jalan bareng nanti sampai jam 5 sore di ajang Sore Ceria Berjaringan Se-Jawa Timur barengan dengan teman-teman dari RRI Madiun pastinya, Surabaya, Sumenep, Malang, dan juga Jember.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih barengan sama aku Mona nih teman Pro 2 di ajang sore ceria berjaringan Pro 2 Sejawa Timur barengan dengan teman-teman dari RRI Surabaya, Malang, Sumenep dan juga Jember. Yang pastinya juga teman-teman dari program A2 RRI Madiun nih teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi buat kamu yang pengen tanya-tanya, karena kita kedatangan juara 1 FLS 3N untuk komik digital ya, jenjang SMA, SMK, MA Kota Madiun. Ada Kakak Muna Lutfiah Yusuf atau dipanggilnya Kakak Muna ya teman Pro 2. Boleh untuk kalian ya tanya-tanya di 0811-369-7755 atau di YouTube channel kita di RRI Madiun. Oke, kalau tadi aku ngobrol sama Kak Muna ya tentang bagaimana iseng-isengnya dia gambar coret-coret, hobinya dari kecil yang memang sudah suka seni ya, sampai akhirnya dia membuktikan bahwa ternyata bukan cuma hobi, bisa menjadi prestasi yang luar biasa. Makanya jadi juara satu nih ya. Oke, kamu nak, jadi aku pengen tanya lagi, kalau kamu tuh gambar tuh biasanya inspirasinya dari mana?
1: Jadi apa ya, saya tuh banyak banget inspirasinya, mungkin dari film-film yang saya suka, komik, apa ya, anime mungkin gitu.
0: Oh, suka ya. Gambar anime juga?
1: Iya suka.
0: Seneng ya orang bisa gambar ya, mau gambar apa aja sih? Jalan aja gitu ya, apa yang dipikirin digambarin. Tapi pernah gak ada satu kali kamu gambar terus ngerasa kayaknya kok susah ya gambar ini, butuh waktu lebih nih buat belajar lagi, ada gak?
1: Wah banyak itu Kak. Justru karena yang ketidakmampuan saya itu yang buat saya bikin, saya harus bisa lebih bagus dari ini, dari ini. Semisal gitu Kak, semisal apa ya, saya tuh dulu susah banget gambar tangan.
0: Hah? Tangan?
1: Tangan, iya Kak.
0: Kan tinggal, kalau aku tinggal ngeblat aja lah tangannya.
1: Saya tuh tangan itu kayak udah ada 5, bisa ditekuk-tekuk, diputer-puter. Itu gambarnya susah banget Kak. Okay. Karena kan kecil-kecil dan rumit.
0: Saya itu tuh yang paling susah gambar apanya? Kerutannya, terus kukunya, atau apanya dari tangan tuh?
1: Proporsinya Kak.
0: Oh.
1: Karena misalnya saya jarinya, misalnya saya gambar jarinya salah nih. Bisa kayak ceker ayam, bukan kayak tangan.
0: Tangan tuh kan ada 5 ya. Jempol, telunjuk, manis gitu kan ya. Terus apa itu, jari tengah, kelingking. Itu besarannya dan panjangnya juga beda-beda. Nah itu yang bikin susah ya menurut kamu?
1: Ya susah sekali.
0: Susah, emang jiwa seni ya. Kalau mau nama di blat aja udah. Oke, okay, tangan jadi. Diwarnain. Ternyata gak gitu ya. Karena tangan itu bisa bermacam-macam gitu ya. Coba tangan menggenggam, tangan bentuk
1: pose-pose,
0: lope-lope dan lain sebagainya.
1: Ya walaupun gitu sih Kak, kalau boleh ngaku saya sekarang juga masih belum jago banget gambar tangan.
0: Waduh, jadi sampai sekarang masih belajar menggambar ya, tangan
1: betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Jadi tangannya adalah menggambar tangan. Nah, kalau sekarang kan dulu itu gambarnya tangan kan pakai tangan kamu sendiri ya, menggambar langsung secara manual. Nah, kalau sekarang di FLS 3N ini kan harus pakai ini ya, komputer atau mungkin laptop atau sejenisnya gitu ya. Karena kamu pakai aplikasi di situ untuk menggambar. Menurut kamu susah atau tantangannya kayak gimana? Dari gambar tangan biasa sampai pakai digital kayak
1: digital,
0: gitu.
1: Digital, wow. Oke, tantangannya banyak sekali sih. Soalnya kan yang dari dulu terbiasa pakai kertas, sekarang di layar, gitu kan. Terus rasanya tuh beda Kak. Kan kalau di laptop tuh pakai alat, namanya pen tablet. Itu jadi kayak dasaran tabletnya sama pennya. Jadi tuh kayak seakan-akan kita menggambar kertas, tapi enggak sama sekali, rasanya masih beda.
0: Pasti
1: banget
0: beda,
1: jauh. Itu lebih licin, lebih rumit. Harus mencet-mencet tombol-tombol lah, pokoknya ribet lah.
0: Jadi kalau aku tanya enakan gambar biasa atau pakai tablet, biasa ya?
1: Biasa. Mungkin kalau tanya saya sekarang, saya lebih milih digital.
0: Oh, kalo digital.
1: Tanya saya dulu, saya lebih milih tradisional aja, ngapain digital.
0: Oh, gitu ya. Tapi kalau sekarang berarti kamu sudah memilih digital, berarti proses kamu untuk belajar dari tradisional atau manual itu tadi ke digital tuh luar biasa ya?
1: Iya, panjang sekali.
0: Panjang sekali. Kan ini FLS 3N kemarin kan kamu ikut untuk SMK 4 ya?
1: Iya, SMK.
0: Dan kamu di sana yang ikut berapa orang untuk komik digital ini?
1: Ya, dari setiap sekolah perwakilannya satu aja, Kak.
0: Oh perwakilannya satu aja ya? Kirain boleh dua gitu. Terus nanti pilih gitu. Oh, jadi kamu doang ya?
1: Iya.
0: Kamu doang.
1: Seharusnya ada seleksi sih, Kak. Tapi saya doang yang
0: Makanya biasanya dari sekolah sendiri kan pasti ada seleksi. Nanti dipilih siapa yang akan maju gitu. Tapi di SMK 4 kamu aja.
1: Kamu.
0: Wes. Dia satu-satunya. Kamulah one satu-satunya.
1: And
0: one and only ya. Oke. Okay. Jadi kamu satu-satunya dan waktu itu kamu langsung maju tuh persiapannya kayak gimana?
1: Presentasinya. Jujur saya pas presentasi itu cuma menyiapkan catatan kecil di HP saya tentang prolog, konflik, resolusi gitu doang. Terus saya tuh presentasi jujur banget, Kak, apa adanya. Pokoknya tanyain ini yang terjadi, saya buatnya pakai ini dan ini.
0: Temanya waktu itu milih atau bebas sih?
1: Temanya udah ditentuin dari sana ya, Kak.
0: Oh, udah ditentuin. Iya. Ada berapa tema?
1: Satu aja.
0: Oh, satu aja.
1: Satu tema besar yang luas gitu.
0: Waktu itu temanya tentang
1: budaya.
0: Tentang budaya.
1: Yes.
0: Dan kamu akhirnya kan pasti mikir kan, apa budaya kan luas ya. Budaya apalagi Indonesia kan banyak banget.
1: Banyak sekali.
0: Terus kamu akhirnya memilih apa waktu kamu ikutan lomba itu?
1: Saya memilih tari.
0: Tari.
1: Yes.
0: Itu berarti kan
1: komik tentang tari.
0: Komik tentang tari. Yes. Berarti kan milih kan? Berarti kamu kan bikin kayak orang tuh bikin naskahnya dulu kan.
1: Yeah.
0: Ini mau tak apain tari, ceritanya seperti apa gitu ya. Nah, ini waktu itu kamu bersama siapa nih ngobrolnya ya untuk tema ini sampai akhirnya kamu bikin gambar komik itu?
1: Awalnya saya tuh cerita dari diri saya sendiri. Habis itu saya ceritain ke semua orang, beneran semua orang, ke teman saya, ke ibu, ke kakak, saya minta opini. Tapi habis itu diskusi-diskusi sama ibu, terus dialog apa-apa, ya kemudian dibantu ibu sih. Tapi kembali lagi, itu semuanya dari saya sendiri.
0: Oh, dari kamu sendiri. Yeah. Karena memang dari tema awalnya adalah kamu sendiri yang memilih, tapi kamu meminta, istilahnya meminta apa ya, masukan. Apa nih yang enaknya ditambahin apa segala macam ya. Tetapi tetap untuk hasil akhirnya adalah kamu sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Wah, berarti ini nanti alurnya mau satu scene itu tadi kan berapa kalau kayak
1: dialog.
0: Berapa dialog itu?
1: Satu halaman tuh bisa 7-8 dialog.
0: Ini kamu berapa halaman?
1: Oh, 27.
0: 20?
1: 7.
0: 27?
1: Yes.
0: Astaga, saya sebentar. Aku pernah sih lihat komik ya. Komik yang buku itu kan Doraemon, Candy. Itu macam itu ya.
1: Yeah.
0: Satu lembar aja kan ribet ya untuk menggambar dan
1: ribet
0: itu.
1: Banget.
0: Kamu 27. Itu udah bikin komik loh. Tambahin aja berapa gitu udah bikin komik gitu. Jadi waktu itu kamu dari 27 itu dari awal scene sampai selesai ya. Kamu kerjakan berapa lama itu? Itu secara ini ya, ngerjain berapa lama atau langsung lombanya gimana gitu maksudnya?
1: Lombanya itu, Kak, kita kerjain di rumah, kita di sana presentasiin, tunjukin karyanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya gitu doang.
0: Dikerjain di rumah berapa hari berarti? 27 lembar itu.
1: Pengumuman lombanya tuh 2 minggu sebelum hari H. Dua minggu sebelum hari H. Dan kebetulan saya tuh sudah siap-siap lomba itu. Jadi waktu saya pengerjaan tuh 2 minggu tambah 5 hari.
0: 2 minggu tambah 5 hari.
1: Iya.
0: Itu kayaknya gak tidur ya, Ma? Bener gak tidur kan?
1: Kau tahu
0: lah aku ya.
1: Astaga.
0: Aku yang gak bisa kabar aja udah ngebayangin gitu ya. Mungkin teman produ juga gitu, ngebayangin komik gitu ya. Aduh, betapa susahnya kan itu perintilannya susah ya, kecil-kecil kan?
1: Iya. Yeah.
0: Dimana nanti contohnya orang nari, berarti kamu harus gambar orang nari kayak gimana gitu kan ya?
1: Mm-mm. Wah, itu bagian paling rumit sih kak. Saya tuh mau akurat sesuai apa sih tariannya, dari mana. Saya nyari referensi di mana-mana, saya nyari panutan biar mirip, biar nggak salah gitu takutnya.
0: Wow, aduh. Kamu berarti 2 minggu tuh benar-benar fokus untuk mengerjakan komik kamu ini ya. Untuk kamu ikutin FLS 3N ya. Ini kamu ngatur waktunya gimana? Kan pasti harus sekolah juga.
1: Wah.
0: Ini beneran ya, teman bro dua kalau boleh tahu ya. Jadi kakak Muna ini ditemenin sama mamanya ya kan. Mamanya ngedengerin tuh sambil gini, aduh capek kayaknya nemenin. Gak tidur juga kayak mamanya.
1: Iya, kok tahu sih, kok tahu.
0: Kayak yuk bangunin. Ayo, sin loro rung mbok kerja nih, ayo cepetan tangi. Ayo, ndang tak tulang kene karo gambar. Itu gimana itu prosesnya 2 minggu tuh yang paling menurut kamu tantangan banget dibikin komik itu yang mananya?
1: Yang nantang banget. Paling-paling banget.
0: Oh ini dikasih gambaran nih sama
1: Astaga.
0: Astaga. Sebentar. Ini komiknya bergambar pakai warna.
1: Iya. Di aturannya harus pakai warna, Kak.
0: Kan ada komik yang cuma hitam putih ya. Aku pikir hitam putih. Oh itu zaman dulu ya, tahun 80-an, 90-an ya. Sekarang komiknya bergambar ya. Waduh. Rumit ini. Ini rumit ini. Kamu kok bisa sampai benar-benar 2 minggu benar-benar enggak tidur. Ini tantangannya apa deh? Cerita dong. 2 minggu itu kamu kejadian apa aja?
1: Tantangannya ya betul, ngatur waktu.
0: Karena sekolah juga ya kan. Terus?
1: Ya, selain ngatur waktu. Dan apa ya? Pokoknya teknis pengerjaannya deh, Kak. Saya kan itu 100% cerita dari saya. Menggambaran dari saya, dialog dari saya. Jadi tuh kalau misalnya saya mau bergantung pada orang lain kayak minta tolong dong, ini diapain, biarin aja diapain, yang gak bisa.
0: Karena itu pekerjaan pribadi ya kan.
1: Tertekan banget gitu rasanya.
0: Wah.
1: Setiap hari tuh kayak rasanya bener-bener dikejar gitu.
0: Wow, ini pakai aplikasi apa sih kamu?
1: Krita
0: ya. Jadi itu kayak aplikasi lukisan atau seni digital. Gratis atau berbayar tuh?
1: Gratis.
0: Saya
1: justru pakai ini karena gratis
0: ya. Karena nanti kalau berbayar, aduh, pengen pakai fitur ini, aduh kekunci, enggak bisa.
1: Ada uang.
0: Ya udahlah ya, Krita aja lah ya, yang itu bisa jadi apa ya? Karena ini kayaknya Krita populer banget ya untuk komikus gitu ya, seperti kamu.
1: Kayaknya enggak sih kak, tapi kayak populer di digital.
0: Oh gitu.
1: Di seni digital.
0: Karena gratis juga itu ya tadi ya. Terus kamu bagaimana beradaptasi dengan aplikasi Krita ini sendiri?
1: Sebelum saya pakai aplikasi Krita ya kak, sebenarnya saya sudah gambar digital.
0: Oke.
1: Tapi di HP menggunakan jari.
0: Oh bukan pen
1: yes,
0: ya?
1: Bukan.
0: Jari.
1: Iya. Di aplikasi namanya Ibispen.
0: Ibispen.
1: Kayaknya lumayan banyak deh yang tahu.
0: Oke.
1: Terus di sana kan ada banyak tombol-tombol juga kan. Jadi saya kayak udah mengenali tombol-tombolnya itu. Terus habis itu saya coba pakai Photoshop. Jadi makin terbiasa, makin tahu. Oh ini shortcut ini. Tekan tombol ini nanti keluar ini. Terus baru saya pakai Krita dan bener-bener paham. Jadi nggak usah nyari tutorial pakai Krita. Jadi kayak saya sudah bener-bener tahu ini pakai apa.
0: Oh jadi berawal dari aplikasi sebelumnya yang kamu sudah paham, sampai akhirnya Krita bagi kamu udah terbiasa gitu ya, lebih enak aja gitu ya dengan banyak fitur yang ada gitu.
1: Betul.
0: Pernah nggak ngalamin yang namanya juga digital, belum kelar tahu-tahu nggak ke save?
1: Pernah itu horor.
0: belum ya, jangan ya.
1: Pernah. Tapi untung ini komik digital saya sudah bisa menghentikan kejadian itu, karena saking seringnya.
0: Jadi mesti harus kenalan dulu ya. Nanti kalau udah kenalan, udah akrab gitu kan ya, jadi sahabat gitu.
1: Jadi best friend,
0: gak gampang. Stop ya. Jangan hilang ya. Ini kerjaan aku belum beres nih.
1: Jangan hilang
0: dulu. Aku gak mau di ghosting, please. Gitu ya, teman-teman dua. Jadi aku riuh bangetnya gerasa loh teman Pro 2. Dalam arti kalau kita mungkin nyanyi, belajarnya nyanyi. Nah ini kan kita harus pakai aplikasi, belum lagi kita ini nanti habis ini ceritanya mau aku apain, belum lagi gambarnya yang pas kayak gimana. Itu gambarnya di sekolah ya berarti ya? Tadi di sekolah atau di kampus atau di mana tuh?
1: Di rumah saya gambarnya kebanyakan di rumah.
0: Oh enggak, maksudnya cerita di komiknya itu tadi kan ada gambar
1: latarnya.
0: Latarnya di sekolah ya?
1: Iya, betul.
0: Latarnya sekolah. Di sekolah. Jadi kita harus gambar ini ruang kelas berapa, itu tadi kan ada kan contohnya ya.
1: Iya.
0: Itu rumit pasti ya. Tapi
1: betul,
0: pernah enggak di satu titik tertentu belum selesai di lembar ke-27 kamu stuck atau mungkin malah pengen ganti alur?
1: Kalau itu alhamdulillah
0: enggak ya.
1: Enggak. Karena ya, saya tuh sebelum gambar saya bener-bener 100%in ceritanya dulu, ngebulitin ini bakal kayak gini, baru loncat ke gambarnya.
0: Nanti
1: riuh Kak kalau misalnya saya cerita belum selesai langsung gambar tuh kayak gegabah banget.
0: Oke. Karena aku dengar kamu katanya suka berimajinasi, karena kadang-kadang orang-orang yang suka berimajinasi tuh di tengah-tengah pengennya ngalor gitul ya kan. Soalnya aku juga gitu. Imajinasi kita sama-sama liar ya. Jadi kadang-kadang di tengah-tengah ini kayaknya kalau aku tambahin ini bagus nih. Tapi alhamdulillahnya kamu tetap sesuai jalur gitu.
1: Karena
0: ya,
1: saking berkomitmen.
0: Berkomitmen. Yes. Biar cepat selesai. Jangan sampai nanti pendaftarannya tutup kamu belum kelar gitu. Enggak lucu. Jadi 2 minggu kamu selesaikan dan fix langsung kamu kirimkan dan kamu presentasi.
1: Yep.
0: Wow. Menurutmu yang paling susah gambar, bikin naskah, gambar, atau presentasinya?
1: Semuanya.
0: Karena presentasi itu juga menentukan ya kan?
1: Yes.
0: Semuanya?
1: Ya nggak semuanya, apa ya? Kayak yang paling susah ya gambar.
0: Gambarnya
1: walau,
0: ya.
1: Walau sudah saya jago gitu, masih aja susah sekali rasanya.
0: Kakak jago.
1: Kakak jago.
0: Ya, kan dia bukan abang jago ya. Dia mah udah jago gitu ya, udah jago. Jadi tapi tetap harus hati-hati ya. Karena takutnya nanti di tidak sesuai dengan ini ya ceritanya apa segala macam. Lalu akhirnya waktu itu presentasi itu semua yang ikut presentasi atau sudah terpilih berapa baru dipresentasikan? Gini contohnya, dalam FLS 3NM semua ikut tuh.
1: Iya.
0: Terus nanti habis itu dipilih 10 besar dulu baru presentasi atau semua semua waktu mengirim tuh presentasi satu-satu? Itu gimana kalau di lombanya kemarin?
1: Oh, kalau lombanya kemarin semua, Kak?
0: Semua?
1: Itu pesertanya sedikit kok.
0: Berapa?
1: Berapa ya? 8 apa 7 kayaknya, 7.
0: Oh, berarti tidak semua mengikuti ya? Karena yeah, komik digital ini sedikit rada rumit ya.
1: Jadi kompetisinya dikit.
0: Kata mama bilang gini, banyak yang bilang udahlah aku nyerah dulu. Minta ampun. Jadi karena rumitnya itu sehingga yang ikut cuma 8 orang ya, termasuk kamu salah satunya. Jadi akhirnya presentasi. Nah, kan gambarnya tadi udah nih tantangannya ya kan. Kamu udah gak tidur, udah minum kopi berliter-liter gitu kan ya, untuk bisa melek gitu ya. Presentasi tantangannya apa?
1: Presentasi?
0: Mm-mm.
1: Wah, apa ya? Kayaknya pas presentasi itu saya susah mengatur kata-kata saya.
0: Oh, gitu ya.
1: Karena sebelum saya presentasi, yang saya siapkan tuh teksnya sedikit banget. Cuma gagasan pokok. Jadi saya tuh refleks menambah-nambahkan kayak takut intinya nggak ditangkap juri gitu, takut amanat ceritanya nggak ketangkep, takut ini kan penting buat ditanya, masa nggak saya omongin sih gitu.
0: Tapi juri tuh pasti tanya semua ya, mulai dari naskah, alurnya, gambarnya gimana, warnanya, apa segala macam, semua tanyain.
1: Seharusnya ditanyain sih, tapi saya sempet kayak ngomongin ini pakai apa, teknik apa, jadi kayak sedikit yang ditanya.
0: Oh, karena sudah kamu jelaskan semuanya gitu ya. Jadi kamu tuh menjelaskan adalah menutup kemungkinan juri tuh bertanya yang aneh-aneh gitu ya.
1: Takut banget itu.
0: Tapi ada gak pertanyaan yang menurut kamu kayaknya ngenak banget di kamu dari dewan juri?
1: Enggak.
0: Gak ada?
1: Gak ada.
0: Oh, Emang sih jago emang. Jadi makanya menurut kamu kenapa Dewan Juri memilih kamu juara satu?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Aku gak mau.
0: Dari gambarnya. Gak apa-apa. Sekarang kayaknya kita ini aja. Kita berpikir, kita istilahnya mikir ininya kita. Apa ya, aku menang kemarin gara-gara apa ya? Gambarnya, presentasinya, atau alur ceritanya, atau gimana gitu?
1: Kayaknya dari gambar.
0: Gambar ya, karena memang komik digital kan yang dilihat gambarnya. Gambar dan itu alur ceritanya kayak gimana gitu ya.
1: Gambar dan alur cerita kayak kok presentasi ada yang lebih bagus daripada saya.
0: Oke, jadi aduh, gambarnya ya.
1: Iya.
0: Aduh, kamu happy pastinya ya?
1: Happy dong.
0: Juara satu.
1: Happy dong.
0: Berarti nanti di kelas 11 mau ikutan lagi? Udah juara satu? Oh jangan ya. Oh. Takutnya turun ya. Oh nggak boleh ya? Kalau udah juara satu udah nggak boleh lagi ya? Oh, oke deh. Jadi dia mau ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya, teman Pro 2 ya. Ada yang sudah masuk di sini nih di 0811-369-7755 dan juga di YouTube channel kita di RRI Madiun. Oh, udah banyak banget yang tanya-tanya di sini. Aku bacain dulu yang di WA-nya kita ya. Sebentar, dari mana nih? Assalamualaikum Kak Nia dan Kak Muna. Aku Orik yang ada di Jember. Hai Jember. Pertanyaannya buat Kak Muna, hal menarik apa nih yang membuat karya lukis komik kakak nih menjuarai FLS 3N komik digital jenjang SMA SMK MA, tadi udah ya. Hal menarik adalah apa tuh? Ya itunya, gambarnya ya. Gambar dan juga alurnya. Alur ceritanya adalah tentang tari-tarian. Itu yeah. Ngapain tarinya?
1: Sebenarnya temanya kan tari, tapi dalam ceritanya tuh tidak menyangkut tari, tapi menyangkut stigma kalau laki-laki tidak boleh menari.
0: Oh gitu. Yeah. Ih bagus juga ceritanya. Jadi stigma bahwa laki-laki nggak boleh menari itu kamu jadikan tema kamu ya.
1: Yes.
0: Aduh. Bagus itu kayaknya. Kamu ini gak sih, kamu up gak sih di mungkin media sosial apa segala macam gitu? Belum, oh enggak ya? Belum ya? Belum, nanti ya. Nanti mau jangan-jangan. Oh ya, nanti tunggu di provinsi dulu ya. Kalau provinsi udah menang baru gitu ya.
1: Baru gas
0: ya. Jangan sampai itu nanti di apa ya
1: nih?
0: Ditiru atau boso Jermani diinceng ya. Terus ada lagi, adakah aplikasi khusus komik digital di komputer? Tadi udah ya, namanya adalah
1: Krita
0: ya. Jadi kakak Muna ini pakai Krita nih, teman Pro 2. Ini Orik ini banyak banget pertanyaannya, nggak apa-apa ya?
1: Iya nggak apa-apa.
0: Di antara komik manual dan digital, mana yang menurut kak Muna pribadi lebih seru dan menantang?
1: Kalau lebih seru dan menantang tentu saja masih di digital.
0: Digital ya, karena ya kita harus terbiasa dengan aplikasi juga gitu ya. Kalau manual kan tergantung tangan kita mau ngapain.
1: Kalau manual di penggaris kayak
0: sweet iya enak gitu ya. Kalau digital kan aduh wes itu loh yang paling tantangan tuh licinnya itu ya.
1: Licin yes, sebenarnya banyak kayak bantuan sih kak kayak tombol-tombol yang bisa buat tapi itu yang menurut saya paling seru pas bagian pewarnaan, pas bagian penataan itu mudah sekali. Kalau teknisnya paling susah ya karena punya tombol. Tapi pas pelaksanaan lah itu kalau misalnya udah ada sketsa, tinggal digambar, tinggal diwarna, kayak satisfying gitu.
0: Berarti akan lebih cepat ya pengerjaannya ya.
1: Lebih cepat.
0: Daripada secara manual itu tadi gitu ya. Oke. Terus apakah Kak Muna bakal maju juga buat lomba komik digital provinsi? Iya dong.
1: Iya dong.
0: Kan juara satu ya kan. Semoga sampai nasional ya nanti ya.
1: Amin.
0: Terima kasih ya Kakak Orik ya. Terus ada lagi di sini di 0811-369-7755. Menurut Kak Muna, bakat itu penting atau latihan yang lebih penting? Ih, bagus nih pertanyaannya.
1: Bagus nih, bagus.
0: Menurut kamu, bakat yang penting atau latihan yang penting?
1: Latihan.
0: Latihan ya.
1: Karena gini, bakat itu tuh belum berarti orangnya mau, Kak. Itu tergantung niat dari kita.
0: Yeah.
1: Kalau kita udah niat, udah mau latihan, udah punya bakat, ya udah nggak tertandingi. Mm-hmm. Tapi nggak semua orang yang punya bakat mau latihan. Tapi semua orang yang punya niat pasti mau latihan.
0: Jadi latihan tuh yang lebih penting ya.
1: Yep, betul sekali.
0: Jadi kalau kamu semakin sering latihan, pasti kamu juga bakal handal gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, jadi terbiasa pakai aplikasi apapun di kereta pun jadi gampang, udah terbiasa pakai aplikasi sebelumnya gitu kan ya. Jadi latihan itu lebih penting menurut Kak Mona ya. Kak Mona bukan Mona ya. Namanya sama
1: enggak ada.
0: Oke, okay, terus halo aku Sasa. Lamanya seberapa sih latihan dan bikin satu karya aja gitu? Ya itu tadi, kalau karya ini 2 minggu ya?
1: Iya, 2 minggu lebih.
0: 2 minggu lebih. Dan itu jamnya kayaknya 24 jam.
1: Oh, 24/7.
0: jadi benar-benar ya istirahatnya ya cuma bubuk bentar, terus nanti dibangun mamanya gitu ya, ayo tangi-tangi dan lain sebagainya ya teman Pro 2 ya. Oke, okay. Ada lagi yang di YouTube channel Rari Madiun dari Aminarsis katanya, Kak, menggambar komik itu apakah setiap gerakan gambarnya tuh satu persatu? Oh, gimana maksudnya nih? Oh iya kan itu ada kayak kotak-kotak gitu ya.
1: Itu...
0: Berarti gambarnya kan satu-satu ya?
1: Iya. Mm-hmm. Kalau kotak-kotak kan namanya panel. Mm-hmm. Sebenarnya nggak semua gerakan yang dilakukan karakter harus digambar sih ya. Mm-hmm. Yang digambar tuh yang penting-penting aja apa yang dilakukan karakter itu. Jadi misalnya karakternya lagi makan, kan kita nggak akan gambar kayak tangan yang angkat, tangan yang enggak. Kita tuh nunjukin aja panel yang nunjukin oh dia lagi makan, habis itu pindah ke selanjutnya. Yang penting pesannya tersampaikan kalau dia sedang makan. Enggak harus semuanya digambar.
0: Jadi enggak harus kamu gambar orang mangap gitu kan ya.
1: Enggak. Yang penting pesannya aja tertangkap kalau dia lagi makan.
0: Dia di meja makan, ada makanan, itu udah lagi makan gitu kan ya. Contohnya gitu. Enggak harus kamu makan gerak di panel yang satu dia lagi nyuap, panel yang selanjutnya ngambil sayur gitu, nggak usah ya.
1: Gak usah.
0: Ribet banget gitu.
1: ini bukan film.
0: Oh iya benar, komik gitu ya. Tapi kamu gambar detail itu, terus habis itu dialognya pakai kata-kata itu juga kata-kata full atau ya seala kadarnya aja, pokoknya ngerti maksudnya itu gitu.
1: Ya tergantung sih, tergantung karakternya ngomong apa. Dialognya tuh penting nggak buat cerita. Pokoknya masih ada penentuan lah. Ibarat kadang kayak nulis cerpen, tapi digambar. Iya. Yeah.
0: Berarti ada juga yang dialognya panjang itu ada?
1: Ada. Ada yang maksud, ada yang
0: cuma gitu aja.
1: Ada.
0: Ada ya teman Pro 2 ya. Terus dari Agus katanya, komik digital ini apakah tetap membutuhkan menggambar manual, Kak? Ya enggak dong, ya udah beda ya, beda ini.
1: Mungkin kalau misalnya membantu
0: sketsanya aja,
1: terus difoto gitu boleh.
0: Oh boleh ya. Tapi kalau pengerjaannya di satu aplikasi ya udah itu aja.
1: Iya.
0: Bukan di lembar 1 sampai 10 manual, terus 11 sampai
1: saya kayak nemu banyak ada yang kayak gitu, Kak. Tapi karena saya lebih sukanya di kereta, jadi makanya kayak ya udah ngapain pakai kertas gitu.
0: No. Oh, ternyata ada juga yang pakai manual juga.
1: Banyak.
0: Ya. Jadi menggambarnya kalau si Kak Buna ini ya, itu adalah tetap di kereta ya, atau secara digital aja. Dari Aura Aira katanya, Kak penasaran dengan istilah manga, apakah sama dengan komik?
1: Aduh, ini kalau definisi asli gak tahu ya. Pokoknya kan manga itu komik dari Jepang, apakahnya segitu aja.
0: Jadi kalau untuk ini nih apa secara detail belum begitu paham gitu ya. Jadi kalau aku taunya mangga ya.
1: Ya lagi. Oh, itu mah semua tahu kan.
0: Iya benar. Mangga, pisang, jambu. Dari Aura katanya sukses ya, Kak, buat prestasinya.
1: Terima kasih.
0: Dari Dana Oke, Kak Muna, aku penasaran bagaimana proses menggambarnya, apakah menggunakan aplikasi atau manual? Tadi sudah
1: dijawab
0: ya, tapi bisa dijawab lagi, mungkin dia baru nonton jadi pakai aplikasi. Namanya aplikasi
1: Krita
0: ya. Jadi itu melalui tablet atau mungkin laptop gitu. Tablet ya, Kak?
1: Laptop sama pen tablet.
0: Laptop sama pen tablet ya. Jadi itu proses menggambarnya melalui digital ya. Namanya juga komik digital. Terus kalau pakai aplikasi, aplikasinya apa? cerita ya teman-teman Pro 2. Tapi sebenarnya itu aplikasi yang kamu gunakan ya. Kalau kamu tahu nggak aplikasi yang lain selain cerita apa?
1: Banyak kak. Tapi ya gitu ya, nyari yang gratis dan bagus itu susah. Apa ya, mungkin Photoshop bisa, Clip Studio Paint, Fire Alpaca, Ibis Paint. Ya gitu-gitulah kak.
0: Banyak ya?
1: Banyak.
0: Tapi menurut kamu yang gratis ya Krita itu tadi ya?
1: Iya, banyak yang gratis tapi belum tentu bagus.
0: Oke. Berarti Krita salah satu jawabannya. Cuma ya itu, kamu harus terbiasa dan beradaptasi ya. Karena

0: warnanya ngejreng.
1: Yes,
0: ngejreng. Ketara sama minusnya ya. Ekstrovert ya.
1: Oh, saya bukan ekstrovert.
0: Oh, bukan.
1: Bukan.
0: Oh, malah introvert.
1: Introvert.
0: Karena dia suka gambar gitu ya. Oke. Yeah. Jadi kamu orangnya suka yang cetar-cetar gitu ya, atau gambarannya yang lebih apa ya namanya?
1: Colorful.
0: Oke, boleh. Terus adakah aplikasi khusus komik digital? Tadi udah banyak banget ya yang menanyakan aplikasi ya. Kayaknya pada pengen belajar nih. Di antara komik manual dan digital, mana yang menurut kakak paling seru? Tadi digital ya sekarang. Kalau dulu manual, sekarang digital ya. Terus salam sehat, tetap semangat. Oke.
1: Terima kasih.
0: Dari Nikmah, jempol buat kamu. Lop-lop, lope-lope. Ih, banyak banget dari Nikmah. Rumah juga.
1: Aduh,
0: Nikmah ya.
1: Itu kayak guru saya.
0: Oh, guru. Halo Bu Ibu Nikmah. Guru, Bu Nikmah. Terus ada juga Rohmah. Katanya ini happy-happy. Bagus banget idenya Kak Mona, katanya gitu ya. Terus dari Echa juga, hai Kak Mona, sukses selalu.
1: Aduh, teman-teman saya deh.
0: Waduh, berarti supportnya juga luar biasa ya.
1: Luar biasa banget Kak.
0: Kamu di SMK 4 sendiri ada gak sih mungkin ekstrakurikuler gitu, gambar atau apa gitu yang menunjang prestasi kamu ini gitu?
1: Kalau saya kan jurusan animasi, jadi di sana tuh tetap walaupun bikin animasi tetap diajarin dasar-dasar menggambar Kak. Jadi sketsa bangunan, sketsa bentuk, karakter dan sebagainya tuh diajarkan di sana.
0: Oke.
1: Jadi walaupun saya yang notabene-nya udah bisa gambar di sana, jadi kayak makin tambah ilmu, makin tahu. Oh, berarti kalau di industri kita butuhnya kayak gini-gini, karakter yang bagus kayak gini-gini dan begitu.
0: Oh, aduh.
1: Ini kan ada hikmahnya.
0: Ada hikmahnya ya. Berarti kamu ke SMK 4 ini juga ada hikmahnya karena sesuai dengan apa yang kamu ini ya, apa itu namanya tekuni sekarang gitu ya. Nah, ini kan juara 1 Madiun. Berarti maju ke tingkat provinsi kapan tuh?
1: Oh, itu kurang tahu, belum tahu.
0: Belum tahu. Tapi ada persiapan enggak? Atau ada bisik-bisik tetangga temanya ini gitu?
1: Enggak.
0: Oh, ada.
1: Temanya tetap sama.
0: Oh, tetap sama.
1: Kayak tekniknya tuh eliminasi, Kak.
0: Oh, seperti apa tuh?
1: Kan ini dari yang Jawa Timur, kita pilih satu pemenang.
0: Oke.
1: Habis itu baru nasional, jadi semua yang provinsi itu bertanding dalam satu tempat.
0: Oke.
1: Ini kan kota, habis itu satu saya, provinsi, lomba lagi Jawa Timur, saya, habis itu loncat lagi ke nasional.
0: Oke, berarti nanti belum tahu ya nanti
1: belum
0: ya
1: tahu.
0: Seperti apa untuk teknisnya apa segala macam belum tahu.
1: Jujur,
0: tapi kamu udah persiapan?
1: Belum sih.
0: Siapa tahu mau gambar-gambar apa dikit.
1: Mungkin bakal direvisi komiknya beberapa. Jujur saya masih takut Kak.
0: Apa yang kamu
1: masih
0: takutkan? Saya bentar, apa yang kamu takutkan? Kamu kan udah jago tadi ya.
1: Karena pas di atas langit pasti ada langit lagi gitu kan, kan enggak tahu.
0: Yang penting berharap aja, berdoa moga-moga nanti di provinsi kamu lancar ya. Harapan kamu apa nih? Karena kamu sudah juara 1, happy banget. Harapan kedepannya apa?
1: Harapan saya bisa membawa juara nantinya di provinsi dengan Kota Madiun ini.
0: Okay.
1: Saya bisa jadi baik dan semoga saja bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di sana.
0: Oh yes. Ini yang menurut kamu benar-benar support kamu banget itu siapa aja nih, Una?
1: Ibu saya.
0: Pasti ya.
1: Ibu, terus teman-teman, guru di sekolah. Alhamdulillah semuanya pada suportif banget gitu Kak. Pada kayak misalnya saya gambar gitu terus ngelihat nggak dijat, cuma bakal disemangatin, bakal dikasih saran, seneng gitu lah Kak.
0: Seneng banget ya. Tentang karena support dong. Sistemnya luar biasa, apalagi orang tua juga supportnya juga luar biasa. Ibu senyum-senyum di sana soalnya. Anakku nanti ditraktir. Oke, mungkin kamu ada sedikit pesan nih buat teman-teman Pro2 semua yang mungkin sebenarnya ada bakat. Seperti yang kamu bilang tadi ada bakat, tapi kemauannya kurang, terus latihannya juga kurang. Nih gimana nih tipsnya dari Muna untuk bisa mengembangkan bakat itu sampai nanti bisa menjadi suatu prestasi?
1: Apa ya? Menurut saya semua orang tuh punya apa ya, lingkupnya sendiri di di dunia ini. Jadi mungkin sama Allah tuh udah ditakdirkan kamu bakal di sini.

0: dan kamu belum tahu aja karena belum mencoba. Jadi kalau misalnya kamu bingung, kamu masa gambar sih, masa bakatku menggambar, kenapa nggak coba dulu, kenapa nggak latihan dulu, karena kamu belum tahu kan nanti kayak gimana.
1: Nah, jadi itu itulah. Jadi jangan menjadi dukun untuk dirimu sendiri. Ya,
0: ya betul.
1: Coba dulu, siapa tahu itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kamu banggakan suatu saat nanti, sama seperti Muna jadi juara satu. Kamu next besok cita-citanya dia apa? Komikus? Aduh, bukan? Atau apa?
0: Belum tahu.
1: Belum.
0: Tapi pastinya saya pengen terkenal dengan karya saya.
1: Oke, terkenal dengan karyanya dia. Kamu selain gambar ada keinginan lain gak sih? Nyanyi contohnya gitu.
0: Apa ya? Kayaknya gak ada deh.
1: Gak ada?
0: Enggak. Mungkin jadi, ya bisa lebih sering bercerita, lebih sering public speaking. Tapi itu aja sih.
1: Keren, keren, keren. Iya sih. Duh, gawat nih. Nanti Mona tahu-tahu tersingkir ya. Sukses ya Muna. Kamu sudah juara satu. Semoga kamu makin jaya, jaya, jaya. Nanti ke provinsi juga, siapa tahu sampai dengan ke nasional. Amin. Bisa membawa nama harum dirimu sendiri.
0: Amin.
1: Dan pastinya juga sekolah orang tua juga gitu ya. Dan kembangkan bakatmu, karena ini merupakan step awal untuk melangkah ke yang lebih-lebih lagi gitu ya. Oh, ini ada lagi dari siapa? Sukses buat Muna, hebat banget. Semoga aku bisa jadi seperti Kak Muna. Wes, cuci apa sih itu? Aduh, terinspirasi dari kamu katanya ya. Aku suka digambar tapi nggak suka menggambar. Sukses ya Kak Muna. Oke. Sukanya digambar nggak suka menggambar. Oke lah ya, boleh, boleh, boleh. Terima kasih ya Muna. Sukses selalu buat kamu, salam buat guru-guru, salam juga buat semua yang support kamu, termasuk orang tua juga. Dan target ke depan apa?
0: Target ke depan, jadi lebih baik.
1: Jadi lebih baik aja, atau ada lomba lain? Belum.
0: Belum, belum.
1: Belum.
0: Sejauh ini belum ada.
1: Belum ada, targetnya yaitu tadi ya, semoga provinsi ke nasional. Amin. Amin ya. Terima kasih buat Mona, terima kasih juga buat Mama yang udah hadir ke sini ya. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah gabung barengan kita di sini, tanya-tanya sama Mona. Semoga kamu terinspirasi dan bisa menjadi siswa-siswi pelajar ya, generasi muda yang punya prestasi juga sama ya. Oke, terima kasih juga buat kamu-kamu yang udah tanya-tanya di YouTube channel kita di RRI Madiun. Terima kasih untuk Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumenep. Pokoknya terima kasihku banyak banget buat kalian ya. Dan Mona mesti tuntaskan kebersamaan kita di ajang Sore Ceria Berjaringan se-Jawa Timur. Terima kasih dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

Hati, sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di sore ceria berjaringan berikutnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pukul 17 lepas 16 teman Pro 2 ya. Bareng dengan Ara dan juga Dila di hari ini.
5: Bener, balik lagi kita ya. After kita tadi udah main-main ke Madiun gitu. Betul. Ya, mendengarkan sore ceria berjaringan teman Pro 2.
4: Betul.
5: Dan baru aja di sini tadi sempat mati lampu.
4: Seperti mati lampu ya, sayang.
5: Agak panik dikit teman Pro, tapi alhamdulillah udah nyala lagi.
4: Udah
5: gitu,
4: nyala
5: ya.
4: Yes, betul banget ya. Hari ini kita masih bakal update informasi dari dunia entertainment dan juga musik untuk kamu. So don't go anywhere, kita juga siaran gak cuman di 87,9 ya Dila ya.
5: Bener,
4: tapi
5: banget.
4: Kita juga kamu juga bisa dengerin kita berdua di rri.co.id atau RRI Digital gitu ya. Nanti di rri.co.id kamu langsung aja klik streaming, cari Malang, terus klik nanti Pro 2 kayak gitu.
5: Bener, gak cuma di Malang aja, tapi kamu bisa dengerin juga seluruh siaran dari seluruh Indonesia.
4: Betul.
5: Gitu ya. Jadi misalkan kamu ada saudara dari Merauke, ada.
4: Bisa.
5: Bener.
4: Jadi ditunggu aja, kita stay di sini, ada single yang mau lewat selanjutnya teman Pro 2.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: rahmat untuk semesta alam.
1: Sudah pernahkah Anda tahu seorang balerina yang menggunakan hijab? Gadis 14 tahun bernama Stephanie Kurlow bersikukuh ingin menjadi balerina muslim berhijab pertama di dunia. Dengan begitu, ia yakin akan memberi inspirasi pada seluruh perempuan untuk lebih percaya diri dan mengejar impian mereka. Kurlow telah menari sejak masih balita, tetapi memutuskan berhenti ketika keluarganya memutuskan masuk Islam pada tahun 2010. Siswi sebuah sekolah di Sydney, Australia ini masih percaya bahwa karirnya sebagai balerina tidak mungkin terwujud karena ia mengenakan hijab. Oleh sebab itu, ia sekarang mencoba untuk mengumpulkan uang melalui situs swadaya Launch God untuk membuktikan bahwa semua orang salah. Dia berencana untuk menggenggam dunia dengan menjadi balerina muslim pertama sehingga banyak menginspirasi orang untuk lebih percaya diri dan mengejar impian mereka. Lebih jauh, ia ingin mendorong semua orang untuk bergabung bersama-sama tidak peduli tentang iman, rasa, dan warna kulit. Dikutip dari intisari.grid.com.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami.

kehidupan ini, kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

timur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Yuhu, kembali lagi bareng sama kita berdua ya.
2: Betul, ada Ara dan juga Dila. Ini masih nemenin kamu selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 7 malam.
1: Bener banget, kita bakal hadirkan informasi ringan aja kali ya. Karena kan abis kerja seharian, abis ngampus. Masa iya kita ngasih info yang berat-berat?
2: Ada yang berat Dila sebenarnya.
1: Apa?
2: Yang ini? Berat itu adalah teman-teman kita yang gak kebagian tiket konsernya The Weeknd gitu.
1: Waduh, iya itu berat banget.
2: Betul,
1: ya.
2: Nanti kita bakal bahas infonya buat kamu tuan Pro 2 ya. Karena ini war of the year ya.
1: Bener.
2: Soalnya kayak seru banget ngewarnya dari beberapa hari yang lalu gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal update informasinya untuk kamu. Tetap di 87,9
1: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berwarna.

0: Di 87,9 hari ini masih ditemenin bareng Ara dan juga Dila, teman pro 2.
1: Ya, yeah, dan seperti yang udah di spill dikit tadi ya tentang
0: tiketing. Ya, general sale dari The Weeknd ya Dila ya. Ini apa namanya, hari ini tadi di sejumlah kategori di Tribun ini udah langsung ludes. Di mana kategori Tribun 2 hari konser ini ludes terjual dalam 1 jam. Setelah general sale di jam 2 siang tadi kayak
1: yes,
0: gitu.
1: Yes, bener banget. Di mana kategori 4, 5, 6 ini udah sold out ya di hari untuk hari pertama konser. Sedangkan untuk kategori 6 ini jadi satu-satunya kategori yang habis juga untuk hari keduanya. Jadi untuk yang di kategori 4 sama 5 masih ada gitu ya di hari kedua, teman pro 2. Dan ini juga terjadi karena emang ketiga kategori itu tuh merupakan tiket yang paling murah karena emang harganya tuh start dari 1,1 ya sampai dengan 1,9 juta teman pro 2.
0: Betul, masih banyak kategori yang tersedia kalau tadi dilihat di jam 1 gitu ya Dila ya. Di mana ada kategori Ultimate VIP Package, ini jadi kategori termahal dengan harga foto.
1: Buset, mahal banget.
0: Gak bisa bacanya. 14 juta, 14,7 juta gitu ya. Ini masih tersisa masing-masing satu tiket. Siapa orang yang mau beli motor
1: bener,
0: itu ya?
1: Orang kaya manakah yang akan membeli itu gitu ya?
0: Betul gitu loh. Padahal kemarin waktu pre-sale di jam 10 tuh udah habis, udah ludes gitu ya Dila ya. Terus kalau dilihat war tiket di hari ini juga lebih santai dibanding waktu pre-sale pertama gitu. Kayak kalau pre-sale pertama tuh aku lihat story teman-temanku tuh kayak pada ngantri semua gitu.
1: Bener.
0: Loh.
1: Pada terus tadi antri banget ya.
0: Pada
1: banyak
0: antri.
1: Yang gak dapat juga.
0: Betul, makanya kayak satu Indonesia nggak buat The Weeknd apa gimana gitu ya? Gak ngerti pada mau lihat Starboy kayaknya ya. Lihat ya. Di mana Jakarta ini tahun 2022 adalah kota kedua di leg terakhir yang mengkhususkan di Asia gitu ya setelah Tokyo. Di hari seminggu sebelumnya ya kalau gak salah ya. Dimana konsernya The Weeknd ini juga jadi konser tunggal pertamanya Doski di Indonesia kayak gitu.
1: Pantesan pada awar ya. Karena emang dia baru pertama kali juga. Jadi
0: baru
1: emang
0: pertama
1: pada pengen nonton gitu ya.
0: Betul, dimana Abel Tesfaye alias nama aslinya The Weeknd gitu ya. Ini sebelumnya pernah menyambangi Indonesia di tanggal 9 Desember sekitar 6-8 tahun yang lalu gitu ya, 2018. Tapi waktu itu dia jadi pengisi acara aja gitu ya. Di apa namanya? DWP gitu. Dharma Wanita.
1: Keren banget ya.
0: Bukan, Jakarta Warehouse Project gitu ya. Waktu itu di GWK Bali gitu.
1: Jadi kalau ini emang bener-bener konser tunggalnya
0: konser
1: gitu
0: tunggal,
1: ya.
0: Konser tunggal gitu, gak jadi headliner kayak gitu ya. Aduh, pada mau nonton The Weeknd gitu ya. Jadi kita puterin aja lagunya ya Dila ya. Ini buat kamu teman pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: kids.
1: Ada informasi terakhir dari Ara dan juga di lantai kamu Tuan Pro 2 di sore
2: menuju malam.
1: Ini dari K-pop ya, kalau tadi ada The Weeknd, yang kedua ini ada dari BTS yang bakal menghadirkan penampilan spesial dalam gelaran American Music Awards di tahun ini. Sekaligus juga menandai partisipasi gitu ya, setelah 5 tahun mereka sempat vakum ya karena pada wamil gitu kan.
2: Wamil, bener banget.
1: Gitu.
2: Dan gak cuma tampil aja ya teman produk, ternyata BTS ini juga dinominasikan dalam 3 kategori termasuk penghargaan utama yaitu artis terbaik tahun ini, ada juga lagu musim panas dan juga artis K-pop pria terbaik teman produk.
1: Betul.
2: Yes, dari RM sendiri ya. Ini
1: RM
2: juga
1: ya
2: RM rumah makan.
1: Dari RM ini juga dijadwalkan gitu untuk menghadiri acara ke-52 di tanggal 25 Mei, which is berarti weekend ini ya Dila.
2: Bener.
1: Ya, di MGM Grand Garden Arena di Las Vegas ya toh kan, dimana tahun ini mereka juga bersaing dengan kategori-kategori lainnya bareng dengan Bad Bunny, ada Bruno Mars, Taylor Swift, dan juga Lady Gaga.
2: Agak berat ya saingannya. Tapi lagu terbarunya BTS yaitu Swim teman Pro 2, ini merupakan single utama ya dari album studio kelima mereka yang berjudul Arirang. Ini juga mendapatkan nominasi lagu musim panas hanya berdasarkan 6 hari pelacakan setelah dirilis gitu ya di tanggal 30 Maret. Dan ada juga nominasi lain dalam kategori ini adalah Dracula nih. Dari kolaborasi Jenny sama band Australia Tame Impala teman Pro 2.
1: Betul, dimana kalau dilihat emang AMA ini punya history gitu ya dengan BTS, dimana mereka tuh sempat ngebawain ini di tahun 2017 lagunya DNA gitu kan. Terus sejak saat itu BTS udah menangin total 12 trofi kayak gitu. Terus di tahun 2021 ini ada BTS juga memenangkan

0: Oke, nah itu tadi juga informasi terakhir ya dari Ara dan juga Dila untuk kamu di hari Kamis ini gitu ya. Besok sudah hari Jumat. Ya nggak kerasa udah mau weekend lagi.
1: Bener,
0: bulan
1: banget.
0: Mei, bulan Mei cepet banget,
1: cepet banget, ngebut banget, jujur
0: ngebut banget ya, tiba-tiba 21 gitu.
1: Bener.
0: Tapi
1: dengan kemana-mana teman Pro 2.
0: Yes.
1: Karena nanti di Jaga Malam juga bakal ada Safalita ya.
0: Betul.
1: Bakal nemenin kamu.
0: Tapi sebelum itu kita akan bergabung dulu ya untuk program Music Live Chat yang bakal disiarin dari Pro 2 Jakarta untuk kamu selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin kita di sini.

kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edit Tama, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya, gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: TLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah.
0: Luar
1: sehat,
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya. Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari. Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah.
0: 2 gelas
1: gitu.
0: Ya. Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula.
0: Oh, iya,
1: kan
0: bener.
1: Orang tua.
0: Iya,
1: orang tua
0: bener.
1: Kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya
1: sekali, kopi aja udah, biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak ajar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya, sebenarnya mau gak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
1: buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya.
0: Betul.
1: Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di Shi kan kita ikut masuk ke dapur gitu loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Apalagi
1: kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA, jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya? Kayaknya ada
0: 6
1: kayaknya.
0: Iya, udah bisa jadi ini album ya, EP ya.
1: Benar. Makanya akhirnya tercetuslahnya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kak Meli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Sci gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ya, juga sempet ada project barengan sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi.
0: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya mah sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
0: Betul. Ya.
1: Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul, ya. betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma
1: betul.
0: Dari proses produksinya aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, ada asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau bisnis dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget
0: sebuah lagu ya. Iya kan,
1: benar-benar.
0: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah
1: ya,
0: ini nih, nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih? Berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh. Belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 atau 12 ya, lupa nih.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih, kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air nge-band itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, di ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Benar. Jadi enggak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak apa ya, tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru di sini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh nggak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lo harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, gitu.
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu. Let's say pasangannya gitu.
1: Pasangannya
0: tapi,
1: betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa marah gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Air itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini semua udah bisa diceklist faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan adalah bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong. Betul. Gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakini diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
0: Alright, benar-benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng, gitu kan?
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinnya lebih kuat gitu.
0: Iya, yeah, benar sih.
1: Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, jadi terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu, asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih. Iya kan? tapi, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya, nggak cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan, bisa mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Sejauh bener. Kita memang punya tujuan pengen serius sih, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu
0: dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Gas. Gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih, dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu. Jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
0: Jadi
1: teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak ya, buat nyanyi.
1: Sibuk recording ke vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan tak kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul. Jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya.
0: Bener,
1: juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, bener.
1: Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak Grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesiniin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesiniin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapat aja.
0: Betul, emosi lebih dapat gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah nggak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Oswaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan?
1: Iya. Aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Produa Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: gitu. Oh wow.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rapid. Rapid Question, sorry, Rakus. Namanya Rakus Rapid Question.
1: Okay.
0: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
1: Okay.
0: Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini, aku bingung.
0: Yang paling berani
1: Aries. Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya
0: Aries.
1: Wow. Aries.
0: Tuh, sama kita Aries. Aries geng kita.
1: Wow.
0: Serius aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow. Gokil.
1: Hanya Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua.
0: Nah.
1: Paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, lagi tour, bosen, terus cuma berapa kilo aja sih, jadinya udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi, bener, karena aku nggak punya SIM, bawa mobil Elf, beda kan?
0: Iya, benar-benar, wow, gokil sih. Itu berani sih, belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama ya di Jawa gitu, rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan, beda.
0: Benar-benar, oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak melo nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, udah lagi dibeliin banget sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu
1: itu. Wah,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada.
0: Oh, udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
0: Wow, itu udah. Sih pasangan yang wah, gokil banget. Sesimpel itu ya?
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi
1: itu
0: sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas. Sudah.
0: Bus, langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget ya.
1: Langsung ngebus.
0: Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan?
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud gak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali gak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa, ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku nggak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya caranya di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu. Dibayar 100 ribu dipotong 10.000 buat kalau kita tuh fee agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget sih.
0: Gitu. Benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul, benar.
0: Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: benar. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright. Last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih? 5 tahun yang akan datang. Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora.
0: Atau
1: nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet.
0: Betul.
1: Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapat sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrol soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: bermusik sih buat aku sih mungkin-mungkin aja karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan acara di apa namanya di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Yes. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
1: Oke, benar.
0: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
1: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman ya nanti lah gimana ke depannya ya.
0: Ya, harus serius banget, harus.
1: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Ya, salam kenal ya buat Kameli, semoga makin sukses untuk ke depannya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
0: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
1: Benar.
0: Kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti kita nggak terbengkalai. Kalau ini malam aja mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu
1: tersebut. Alright. Kalau dari Kameli ini mungkin ada yang pilih sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya. Bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu.
1: Betul. Nonton,
0: karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI.
1: Jadi mudah-mudahan
0: bisa langsung di like, di subscribe atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
1: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much. Buat Kak Meli.
0: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
1: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
0: Wajib.
1: Harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
0: Thank you banget.
1: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
0: Amin.
1: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Gue Aditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit.
0: Juga.
1: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
0: Bye, thank you.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat malam. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, fenomena gaya hidup tidak sehat di kalangan remaja seperti kebiasaan begadang, konsumsi makanan instan, hingga tren diet ekstrim di media sosial dinilai dapat membahayakan kesehatan generasi muda. Dosen Anak Farma Poltekkes Kemenkes Malang Sri Mudayati Ningsih mengatakan, remaja saat ini sangat mudah terpengaruh informasi kesehatan di media sosial tanpa melakukan penyaringan. Ia mencontohkan banyak tren diet viral di TikTok yang justru beresiko bagi kesehatan jika dilakukan tanpa pengawasan ahli. Dr. Tri Anjaswarni, dosen keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang, mengatakan gaya hidup seperti ini hanya dapat memicu meningkatnya penyakit tidak menular pada usia muda. Para narasumber pun mengajak generasi muda untuk mulai membangun kesadaran menjaga kesehatan sejak dini dengan menjaga pola hidup seimbang dan bijak menggunakan media sosial. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, hujan sangat lebat disertai angin kencang mengakibatkan rumah milik Fauzan, warga Dusun Kerajaan RT 1 RW 1 Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan roboh. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan, selain karena cuaca ekstrim penyebab robohnya rumah Fauzan juga disebabkan kondisi bangunan yang rapuh. Saat kejadian, penghuni rumah berada di bagian belakang rumah sehingga tidak ada korban jiwa. Meski atap dan dinding ruang tamu ambruk, warga sekitar membantu menyisihkan barang dan membersihkan puing-puing reruntuhan atap dan dinding rumah. Sementara kerugian material ditaksir sekitar 50 juta rupiah. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya teman, Pro 2 selamat malam. Masih di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Spesial banget setiap hari Kamis ya teman Pro 2. Kita kedatangan teman di sini, ada dari UMM FM. Ada Manda, teman Pro 2 di jaga malam kali ini sampai nanti jam 9 malam. Selamat malam Manda.
1: Malam, halo teman Pro 2. Ya ampun.
0: Aduh, happy banget ya bisa ketemu sama Manda, seorang
1: Aduh,
0: Manda.
1: Ini sangat merasa terhormat ya saya di sini.
0: Oke, baiklah. Jadi Manda, teman Pro 2 FYI juga, ini dia adalah mahasiswi psikolog ya.
1: Betul.
0: Semester 4 UMM, terus
1: betul
0: habis
1: banget.
0: Itu dia dari Kalimantan Utara, Tarakan betul especially. Banget. Which is like dia bilang Tarakan gitu langsung, "Oh iya, ada RRI di sana." Aku
1: iya,
0: ingat RRI Tarakan ya.
1: Tapi kayak teman Pro 2 mungkin agak kurang familiar kali ya.
0: Betul, betul. Mungkin agak kurang familiar ya. Ya pas juga malam hari ini teman Pro 2 kita live di TikTok RRI Malang seperti itu. Jadi untuk kamu yang pengen kepoin, ngobrol bareng sama Safa dan juga Manda, boleh banget teman Pro 2. Kita live sampai nanti menjelang jam 9 ya, dan kamu bisa tanya-tanya nih seputar pariwisata yang ada di Tarakan.
1: Betul banget.
0: Kayak gitu ya. Ini juga udah ada beberapa yang bergabung ya. Ini di malam hari ini kita mungkin sapa dulu nih. Ada dari siapa nih? Dori 47, ada juga Kemuning, ada juga Bill Beli Bayan, terus ada juga Hinda, ada juga Winsa ya, Paidan. Oke, baiklah. Bens Jaya. Terus Syakur, Kang To, Adi dan lain sebagainya. Cukup banyak ya.
1: Cukup banyak.
0: Andrew, I love your ini ya, your name Andrew.
1: Kayak nama-nama orang barat gitu ya.
0: Betul.
1: Andrew.
0: Makanya aku pakai bacanya Andrew.
1: Andrew.
0: Andrew ya. Oke, okay, tapi Manda, kamu RR ini sibuk apa aja sih kalau boleh tahu?
1: Jujur karena sekarang semester 4 ya. Jadi kayak kalau di kampus aku semester 4 itu full sama matkul praktikum. Jadi
0: jadi
1: praktikum lah ya tiap hari.
0: Every day ya.
1: Jadi
0: praktek-praktek gitu ya.
1: Betul banget. Jadi kesibukannya ya paling kita bikin laporan, revisi gitu-gitu sih.
0: Kamu harus enjoy your time sekarang karena sometimes aku tuh kangen banget sama masa-masa kuliah aku dulu gitu, kayak yang kangen banget ya ngerasain ketemu sama teman-teman banyak dari berbagai macam daerah, iya kan?
1: Betul banget.
0: Terus paling pikiran ya cuma pikiran tugas doang ya sama percintaan.
1: Aduh.
0: Aduh, iya sih?
1: Jujur.
0: Jujur.
1: Jujur
0: ya.
1: Jadi pikirannya emang tugas gitu.
0: Tapi kamu sibuk juga gak sih kayak ikut beberapa komunitas-komunitas gitu?
1: Kalau sekarang ini aku aktifnya sebagai penyiar juga di radio UMFM.
0: Okay.
1: Itu
0: okay
1: aja sih
0: sejauh
1: ini.
0: Oke, okay. Kalau seorang Manda sendiri gitu, yeah, biasanya program yang kamu asuh sendiri di UMFM apa?
1: Kalau di UMFM itu kan kita setiap bulannya di rolling ya kak. Jadi aku tuh sejauh ini paling sering di music box. Jadi kita ngebahas kayak musisi-musisi mancanegara gitu.
0: Yang paling ramai sekarang apa nih?
1: Kalau buat musisi mancanegaranya, kalau sekarang ya kayaknya yang lagi happening banget tuh
0: apa tuh?
1: The Weeknd ya. Soalnya mau konser Jakarta.
0: Betul. Mau konser Jakarta. Jadi banyak yang request, banyak informasi juga seputar The Weeknd ya.
1: Betul banget. Jadi kayak orang-orang pada war tiket tuh kemarin tuh. Heboh banget.
0: Oke. Jadi kamu apa namanya mengasuh music box ya di UMMFM. Baiklah. Tapi kalau misalnya boleh tahu, seorang Manda tuh apakah emang dari dulu pengen banget untuk jadi seorang penyiar radio atau agak kepo ya?
1: Jujur, awalnya kayak penasaran gitu kan, kayak gimana sih keradioan ini gitu.
0: Terus
1: akhirnya waktu maba kebetulan dapet ada video gitulah lewat di sosmed aku. Terus kayak oh ada radio nih ternyata di UMM, akhirnya join dan sampai sekarang jadi penyiar seperti itu.
0: Dan ternyata seru ya.
1: Seru ternyata, kita bisa ngomong aja terus. bisa ngomong terus.
0: Sebenarnya teman pro 2 karena as you know ya, ini juga mungkin yang lagi live di TikTok ya, cewek ini kan banyak banget ngomongnya.
1: Aduh iya lagi.
0: Iya kan?
1: Betul banget.
0: Cewek itu kalau enggak salah harus mengeluarkan sekitar 30.000 lebih kata per harinya.
1: Betul banget.
0: Dan kalau misalnya pasangan kamu penyiar, bersyukurlah udah keluar tuh kata-kata.
1: Bakalan ngomong mulu.
0: Betul. Kalau karena emang ya bisa dikatakan penyiar adalah salah satu hobi kita karena kita hobi ngomong.
1: Kita hobi ngomong. Kalau nggak ngomong sedikit tuh kayak panas dingin kayaknya ya.
0: Benar. Abis ada yang janggal gitu ya di hati ya teman pro 2. Baiklah kalau gitu nanti kita bakal ngobrol barengan sama si Manda. Kita akan tanya-tanya gitu ya beberapa tempat wisata di Kalimantan Utara, especially Tarakan. Ada apa sih nanti deh, jangan kemana-mana. Kita bakal dengerin dulu single yang satu ini teman pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Iya, teman Pro 2, selamat malam. Dan for sure ya, as I told you before ya, teman Pro 2, kalau misal malam hari ini kita juga live TikTok di RRI Malang ya, Manda ya.
2: Betul. Alhamdulillah banget. Cukup ramai banget.
3: Rame banget.
1: Thank you yang udah join ya. Tadi juga ada nih, ada nama-nama yang aku tahu nih, Ingrid. Ada Ingrid, ya Yuita ya. Ini salah satu anak magang yang dulu sempat magang di Pro 2. Selamat malam Ingrid. Ya udah lama banget nih gak denger sih apa namanya kabar dari Ingrid kayak gitu. Ada juga yang barusan join, ada Kak Sudip Sugianto. Selamat malam Kak Sugianto. Aduh, ya ini aduh, juga banyak banget. Berapa yang sudah bergabung, ada Siti Baroka, Rojikin, Human. Namanya Human.
2: Lucu banget.
1: Lucu banget. Ada juga Laiji. Ini barusan aja join. Halo, selamat malam. Ini kita lagi ngobrolin tentang wisata yang ada di Tarakan. Kita akan mengulik lagi ya ke Manda, teman Pro 2. Karena Manda ini asli sana, asli gitu. Oke. Kalau dari kamu sendiri nih, di saat mungkin someday seseorang gitu kan, atau aku bahkan kesana gitu, rekomendasi kamu yang pertama banget itu harus mengunjungi apa tuh?
2: Jujur kalau misalnya di tempat aku ya Kak, di Tarakan itu kayak gak begitu banyak tempat wisatanya. Tapi mungkin yang paling terkenal itu adalah kalau misalnya kita ngomongin Kalimantan, kita tuh pasti ide apa ya, kayak keinget Bekantan.
1: Betul.
2: Jadi di
1: enggak lagi ngomongin Kalimantan inget kuyang lagi.
2: Bener lagi.
1: Semua kelihatan astagfirullah. Terus ya, terus.
2: Kalau misalnya jadi di Tarakan itu ada yang namanya hutan konservasi mangrove dan juga Bekantan.
1: Alright.
2: Begitu. Jadi kan kalau Tarakan itu dia tuh pulau, Kak.
1: Okay.
2: Jadi kan sekelilingnya laut nih. Jadi kita perlu kayak pohon mangrove buat memecah si ombak.
1: Betul. Gitu kan. Jadi menahan disana, abrasi dan lain sebagainya gitu ya.
2: Iya, jadi kita butuh hutan mangrove itu, makanya dibudidayakan lah.
1: Iya, oke. Diberikan budidaya mangrove sama Bekantan.
2: Betul. Dan di sana itu dijadikan kayak tempat wisata sekaligus edukasi gitu.
1: Jadi berarti kita bisa tanya-tanya juga gitu ya. Betul. Sama tour guide-nya dan lain sebagainya ya.
2: Betul. Jadi kayak jadi ada satu jalan. Pokoknya jalan utamanya itu kayak kayu, jalanan kayu gitu. Terus nanti di pinggir-pinggirnya bahkan kayak ada penjelasan gitu Kak, kayak
1: bisa langsung baca.
2: Kayak di kebun binatang gitu lah istilahnya.
1: Iya, iya, iya. Jadi bisa dibaca sendiri teman Pro 2 kalau misalnya gak ada tour guide gitu ya. Untuk yang penasaran mangrove itu fungsinya apa sih dan lain sebagainya. Bekantan tuh monyet yang hidungnya gede
2: ya, itu gak sih? Hidungnya panjang itu.
1: Betul, itu lucu banget sih. Karena maksud aku tuh literally dia itu berbeda dengan monyet-monyet yang lain.
2: Betul, karena dia besar. Dan kalau di hutan mangrove itu karena di pinggir jalan, kadang itu mereka itu si bekantannya itu keluar ke jalan.
1: Serius.
2: Tapi kayak kalau pagi atau sore gitu aja sih. Mungkin tahu ya kayak kalau pagi sama sore jalannya sepi, boleh kali keluar ya gitu.
1: Sepinya pagi sama sore.
2: Betul.
1: Kalau siang berarti crowded ya?
2: Lumayan sih.
1: Oke. Ya. Oke. Jadi bisa langsung aja teman Pro 2 kunjungi ya di konservasi mangrove. Betul. Dan juga Bekantan. Oke.
2: Betul.
1: Kita
2: banget.
1: Sapa juga nih yang udah bergabung lagi, Ingrid. Waduh. Tadi yang udah aku sapa, Ingrid. Dia mainlah RRI. Ada juga si Swandi Pratama, ada juga Kak Ferry England Klaus ya. Agak susah nih, mohon maaf nih Kak Ferry namanya. Oke, selain itu bekal konservasi ya. Jadi itu untuk teman-teman yang pengen belajar seputar mangrove dan juga Bekantan. Nah, yang lainnya apa nih?
2: Kalau di Tarakan itu ada lagi yang namanya kayak Baloi Adat Kidung.
1: Susah ya namanya ya?
2: Iya, Baloi. Jadi
1: Baloi itu apa?
2: Itu jadi kayak
1: itu kayak rumah. Ini Baloi.
2: Itu kayak menggerame tuh.
1: Itu kayak Aloi, beda. Terus.
2: Jadi itu apa tuh? Itu tuh kayak rumah kayak rumah adat tidung gitu, Kak. Jadi kalau di tempat aku itu di Tarakan, itu jadi kayak pusat budayanya gitu. Jadi kayak simbol budaya sekaligus tempat berlangsungnya kegiatan adat. gitu.
1: Oh, berarti kalau misalnya pengen tahu seputar rumah adat, kegiatannya ada dari Tarakan sendiri apa dan lain sebagainya, bisa mengunjungi itu tadi ya.
2: Betul, karena di tempat aku di Tarakan itu mayoritasnya memang suku Tidung sana, seperti itu.
1: Suku Tidung.
2: Iya.
1: Namanya bahasanya bahasa apa?
2: Bahasa Tidung.
1: Kamu bisa enggak?
2: Enggak bisa.
1: Susah ya?
2: Enggak bisa. Lebih kayak ke apa ya, mungkin karena aku jarang gitu loh kalau ketemu sama orang-orang Tidungnya gitu. Karena kalau Tarakan itu sebenarnya itu tempat buat apa ya, kayak perantau gitu. Jadi kayak orang-orang yang merantau dari luar kota, kayak Jawa, Sulawesi, itu kebanyakan orang-orang Jawa Sulawesi gitu dibandingkan sama suku aslinya.
1: Tapi orang tua kamu asli purely Tarakan?
2: Bukan.
1: Oh bukan, berarti bukan. Pendatang juga?
2: Aku juga pendatang.
1: Berarti suku Tidung literally gak begitu banyak ya? Dikit ya?
2: Iya, jadi ya mostly kita pakai bahasa Indonesia aja pada umumnya aja gitu.
1: Indonesian language, oke. Ini ada yang sudah bergabung juga di Fazar ya. Dari FM 104,4 ya. Halo, kirain bahasa Jawa, gak pakai bahasa Tidung mereka. Tidung tuh kalau gak salah bahasa apa ya? Tidung. Iya, Tidung tuh bahasa Jawa ya, Tidung. Atau bahasa, enggak, kalau bahasa ada kok bahasa Jawa atau bahasa Madura atau apa, Tidung tuh artinya tidur.
2: Oh, aku baru tahu.
1: Iya, literally iya, oke. Ini Kak, salam kenal semuanya dari saya Fazar dari Radio Patra FM 2. Halo Kak Fazar dari RRI Pro 2 nih. Ini collab juga sama UMM FM. Kalau kita mau collab boleh lah, kita hubungin langsung.
2: Boleh lah.
1: Langsung aja. Oke. Terus kalau misalnya berarti Tidung bisa kita tahu ya. Gimana adatnya dan lain sebagainya ke sana? Itu free nggak? Atau ada persyaratan khusus dan lain sebagainya nggak kalau misalnya harus ke sana?
2: Setahu aku sih free ya Kak. Soalnya kayak dia jadi tempat edukasi juga. Jadi kayak selain dijadikan pusat adat, kebanyakan pelajar itu juga sering ke sana buat kayak apa ya, study tour kecil-kecilan.
1: Paham. Baiklah, jadi bisa langsung aja teman Pro 2 kalau misalnya kamu penasaran gimana suku adat real adatnya dari Tarakan Tidung tadi, bisa langsung belajar ke sana, study tour langsung di Malang.
2: Kecil-kecilan.
1: Jauh ya.
2: Jauh.
1: Naik pesawatnya mahal ya.
2: Lumayan.
1: Berapa sekarang BTW kalau naik pesawat ke Tarakan Kalimantan?
2: Berapa ya? Biasanya
1: terakhir kamu berapa?
2: Terakhir 1,7.
1: Oke, lumayan lah ya. Hampir sama kayak ke Jakarta lah.
2: Betul,
1: segituan ya.
2: Betul.
1: Oke, baiklah. Dan kalau misalnya tadi nih yang balik lagi yang pertama, konservasi mangrove dan bekatan pun itu juga free enggak atau ada biaya masuk dan lain sebagainya?
2: Kalau misalnya wilayah konservasi itu kita harus bayar HTM-nya, setahu aku terakhir tuh 5.000. Jadi kita masuk.
1: Murah banget ya?
2: Iya, karena sebenarnya kan buat biaya pemeliharaan aja kayaknya ya. Buat
1: iya.
2: 5.000 masuk gitu.
1: Itu
2: terakhir aku ya,
1: kalau terakhir kamu tahun berapa? Jangan-jangan 2015
2: SMA kayaknya. Ya.
1: Ini zong banget. Tahun berapa? Sama kamu tahun berapa?
2: 2023 akhir 2024 gitu.
1: Oh, nggak terlalu lama teman Pro 2. Dua tahun yang lalu. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya.
2: Kalau sekarang mungkin
1: kursinya akan naik nih.
2: Iya, aduh.
1: Hari ini belum nih.
2: Agak melonjak ya
1: teman Pro 2 ya. Oke, ini aku juga bacain yang udah di TikTok juga gitu ya. Tadi dari Kak Fazar, ada juga dari user 030, keren banget sekarang udah collab. Iya dong. Ini kalau misalnya pengen dengerin collab antara Pro 2 FM sama UMM FM, ini di setiap hari Kamis ya, Manda.
2: Betul,
1: ya.
2: Di jam 8.
1: Oke, sampai jam 9. Fazar juga komen, bisa ntar collab sama saya yuk. Fazar bisa nih. Patra FM bisa lah, kita collab semuanya di sini. Kita,
2: betul banget.
1: Kita RRI adalah rumah rakyat Indonesia. Asik, promo banget. Oke deh kalau gitu. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi teman Pro 2 barengan sama si Manda di sini gitu ya. Tapi aku bakal hadirkan dulu single yang satu ini. Mungkin kayaknya lagi suka banget sama lagu ini. Honestly aku juga lagi suka banget sama lagu ini. Coba tuh tebak. Ini lagu yang lagi ramai banget. Yang gimana ya, aku nyanyi takut gak enak lagi suaraku. Udah jadi langsung aja deh teman Pro 2. Hari ini I will give to you teman Pro 2 dia bareng sama Indakus dengan Malu-Malu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan masih barengan sama Manda dari UMM Event.
2: Halo.
1: Asik banget. Aku juga udah mau bacain maksud Safa yang sudah bergabung di live TikTok kita. Tadi Fazer juga sempat komen single malam Jumat lah, Kak. Aduh, semangat nih yang single-single ya. Oke, terus ada juga Theodoro. Ini, halo Mbak, aku Mas Theo dari Magelang ya.
2: Jauh
1: nih. Tapi alhamdulillah Theo ini juga salah satu pendengar setianya Pro 2. Sering banget request. Betul,
2: lucu,
1: thank you
2: banget,
1: Mas Theo. Karena ini promosi dikit ya teman-teman. RRI bisa didengerin dari mana aja, pakai RRI digital tadi siarannya gitu iklannya. Jadi kalau misalnya kamu pun ingin dengerin siaran dari RRI Pro 2 Jakarta, RRI Pro 2 Jogja dan lain sebagainya, bisa tinggal tap
2: dimana
1: langsung
2: aja.
1: Dimana aja gitu. Makanya Mas Theo bisa dengerin. Terus saya juga Kak Fikar Kelana, selamat malam ya, selamat mengudara. Wow. Salam dari RRI Pro 2 Samarinda.
2: Samarinda, kita tetangga.
1: Nah, ini apa namanya, tetangga kamu nih, Tarakan nih.
2: Tetangganya Tarakan nih.
1: RRI Pro 2 Tarakan yang mau join juga nih.
2: Boleh kali, ayo join.
1: Thank you Kak Fikar ya. Main Kakak ke Malang ya, kapan-kapan. Terus ada juga Kak Sumadi, Mariadi, Chris, ada juga Kumbang, Renik, Elang dan lain sebagainya. Cukup banyak banget ini yang sudah bergabung. Ada Putra Gilang, selamat malam Mbak, salam kenal dari Kota Malang. Tuh, ada yang nyapa Kak Manda. Best banget Manda.
2: Aduh.
1: Ada dari Dreamy. Yang ini ya, yang fans sama adalah suka yang Dreamy gitu. Lagu Dreamy. Bagus namanya, bagus. Oke.
2: Okay.
1: Nah, ngomongin apa sih, lupa. Kebanyakan ngomong nyapa-nyapa orang.
2: Wisata Kalimantan.
1: Iya betul, Kalimantan, especially Tarakan. Tadi udah ada konservasi mangrove sama bekatan. Terus ada tempat tadi suku Tidung.
2: Betul, Balai Adat.
1: Baloi adat ya, bisa dibuat belajar teman Pro 2, edukasi di sana gitu. Itu salah satu yang menurut aku tuh sekeren banget sih, karena sometimes di saat kita berkunjung gitu ya ke tempat baru, apalagi masih ada suku adat yang literally dia itu kayak cuma tinggal sedikit gitu ya, dan kita kan pengen ya belajar tahu gimana busananya, mungkin bahasanya. Tapi yang aku penasaran juga, tapi mereka masih bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa, karena mungkin ya kayak yang aku bilang tadi ya Kak, kalau misalnya di sana itu kebanyakan orang-orang dari luar Pulau Kalimantan. Jadi kita emang lebih sering berbahasa Indonesia aja gitu.
1: Jadi mereka pun walaupun bisa bahasa Tidung tapi juga bahasa Indonesia bisa. Jadi
2: familiar.
1: Bisa cerita mengedukasi ya siapapun yang kesana
2: gitu.
1: Itu dia.
2: Bisa dijelasin
1: apapun teman Pro 2 yang pengen kamu tahu ya.
2: Betul.
1: Alright, terus selain itu apa lagi nih Manda?
2: Kalau misalnya orang Tarakan sendiri ya, apalagi aku, kita biasanya kalau liburan, kita agak geser dikit gitu, nggak di Tarakan doang. Jadi kita agak geser dikit ke Kalimantan Timur, ada namanya Pulau Derawan.
1: Ada apa tuh di sana tuh?
2: Jadi itu karena ada pulau, jadi kebanyakan pantai ya Kak. Jadi di sana itu kayak banyak penyu-penyunya gitu.
1: Jadi biasanya
2: kita kalau liburan ke sana, itu kita kayak jam 4, jam 5 itu udah jam 4.5 pagi itu kita keluar.
1: Terus
2: itu biasanya ada penyu-penyu naik ke bibir pantai buat bertelur atau kayak bertelur netesin anaknya buat balik lagi ke laut gitu.
1: Ih, gemes banget.
2: Itu seru.
1: Kau orang enggak lihat si apa namanya anak penyu nyamanya nyamanya.
2: Namanya
1: biasa kalau udah malam kadang-kadang slip off tongue banget gitu ya. Namanya apa ya anak penyu ya?
2: Aduh, jujur kurang tahu ya kalau nama, tapi
1: kalau kalau dulu tuh di bahasa Jawa kita pernah belajar tuh nama-nama anak hewan.
2: Apa tuh?
1: Kayak misalnya dulu cicak nama anaknya Sawiyah.
2: Oh iya. Lucu banget tuh. Sawiyah.
1: Sawiyah. Oh. Ada juga anaknya kambing, Cempe. Iya enggak sih benar?
2: Oh iya.
1: Lupa aku. Oh. Di aku dulu SD hafalan begituan, sumpah.
2: Oh, lucu
1: kamu
2: banget.
1: Kamu dulu enggak ya? Enggak ada ya?
2: Gue lagi kita kan ngobrol. Tapi ini fun fact, lucu banget. Itu lucu banget.
1: Dan yang kurang ajar adalah anak monyet kowe apa-apa ya namanya, lupa banget lagi. Astagfirullahaladzim, itu kayak udah lama banget ya teman-teman produknya. Tapi emang kita belajar itu semua. Oke, tapi pernah gak Nesli kamu melihat anak penyu yang baru aja menetas dari telurnya, abis itu dia jalan gitu ke pantai, itu pernah gak?
2: Kalau kayak gitu, kalau yang baru banget netas gitu belum ya. Karena kayak biasanya pas ketemu yang netas gitu, itu diambil buat kayak dijaga gitu loh kak.
1: Oh iya sih, iya iya iya, iya, iya, iya.
2: Nah, okay, nanti okay. Begitu beberapa minggu baru dilepas ke laut gitu.
1: Oh, baru tahu karena aku nggak pernah ngerti, nggak pernah kesana.
2: Itu seru. Ih,
1: lucu banget,
2: banget itu
1: sih.
2: Lucu banget. Jadi biasanya kalau kita lagi liburan ke Derawan gitu ya, pagi-pagi tuh kita kalau kita berenang pagi-pagi itu barengan sama penyu-penyu gitu.
1: Ih, gemes banget.
2: Lucu banget karena mereka kayak mungkin kayak udah biasa lihat manusia kali ya.
1: Iya,
2: jadi
1: iya.
2: Kayak friendly aja gitu loh.
1: Oke. Okay. Bisa dipegang enggak?
2: Kayaknya bisa, tapi gak berani aja sih aku gitu.
1: Oke, baik-baik-baik, I see. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 jalan-jalan gitu ya ke daerah Kalimantan, apalagi mungkin Kalimantan Timur, bisa cobain tuh ya ke Pulau Derawan. Itu jauh gak dari Kalimantan Utara sendiri? Lumayan.
2: Kalau dari tempat aku di Tarakan itu, kita harus naik speedboat kurang lebih 2,5 jam sih.
1: Lumayan ya.
2: Lumayan sih, agak mabuk laut dikit gitu.
1: Iya, apalagi laut lagi, I see. Sama kayak kalau misalnya kamu teman Pro 2 di Malang, kalau misalnya mau ke pantai juga ya sekitar 2 jaman gitu ya untuk perjalanan teman Pro 2. Tapi kalau menurut kamu worth banget gak sih kalau misalnya kita ke Pulau Derawan? Karena selain lihat penyu, view-nya seperti apa pantainya?
2: Aduh, jujur itu bagus banget. Jadi kayak kalau misalnya di tempat aku kita bilangnya kayak dupnya Bali gitu. Karena dia bagus karena lautnya itu masih biru.
1: Wow.
2: Literally biru gitu. Jadi kayak lucu buat foto-foto gitu.
1: Nah, bisa.
2: Terus dia ada kayak villa yang kayak di Maldives gitu, kayak ke tengah laut.
1: Bagus
2: gitu.
1: Banget lagi. Aku bisa bayangin.
2: Pengen banget kesana lagi.
1: Mahal gak? Mahal gak? ATM berapa?
2: Aduh, kalau itu kurang tahu ya. Karena tapi kalau misalnya kita naik speedboat dari tempat aku kesana, itu kurang lebih 200-300 ribu sih.
1: Oh, itu yang mau disiapin.
2: Tuh.
1: Baik. Kalau misalnya kamu teman Pro 2 pengen untuk menginap dan lain sebagainya di villa itu tadi yang kayak Maldives,
2: Maldives
1: ya.
2: Iya, Maldives itu
1: bisa
2: banget.
1: Cari informasinya langsung ke Semarang. Ke cari aja lah.
2: Carilah, adalah. Pokoknya
1: kita enggak promoin itu tempat ya. Kita cuma kasih tahu aja beberapa tempat yang bagus dihidungin ya.
2: Betul. Banyak.
1: Tapi seru banget ya kayaknya kalau misalnya apa namanya kita ke sana, bisa nginep di villa, menikmati malam hari di pantai.
2: Aduh.
1: Pagi-pagi.
2: Pagi-pagi lihat sunrise.
1: Sunrise, benar. Habis ada penyu apa namanya jalan. Kok dia jalan sih?
2: Berenang di bawah-bawah gitu kali ya.
1: Iya. Melata juga bukan melata. Ya, bahasanya enggak tahu ya teman Pro 2. Tapi itu worth to try banget teman Pro 2 ke Pulau Derawan. Kayak gitu. Oke, kita sama-sama juga ya sudah bergabung di Live YouTube, YouTube,
2: mohon maaf,
1: TikTok ya. Kebiasaan kalau di sini live-nya YouTube kayak gitu.
2: Oh, gitu.
1: Ada orang biasa, ada juga Dendi Malang ya, Damri Getah Getih dan Riono Susanto, ada juga Antok Ebel Suwarto dan lain sebagainya.
2: Betul.
1: Luar biasa. Jangan lupa di tap.
2: Ya, yes, tap layarnya.
1: Iya, iya.
2: Tap layar.
1: Ya, yeah, next time kita akan ada Keranjang Kuning. Jualan apa lagi?
2: Kita mau live jualan di sini.
1: Iya, ini ada dari Damri. Selamat malam semuanya Damri Kalsel. Oh, dari Kalsel.
2: Halo.
1: Jauh gak dari Kalimantan ke Kalimantan Selatan?
2: Lumayan ya, utara ke selatan.
1: Oh iya, ujung ke ujung.
2: Betul. Ujung ke ujung.
1: Boleh-boleh Damri, mungkin boleh kasih teman Pro 2 juga ini nih rekomendasi tempat wisata nih, karena kita lagi ngobrolin tentang tempat wisata ya. Yang ini tadi barusan si Manda share di Kalimantan Timur, yes. Ya, ada Pulau Derawan. Kalau di Kalimantan Selatan ada apa? Boleh-boleh komen-komen aja gitu. Karena siapa tahu ada teman-teman Pro 2 yang pengen main nih ke Kalimantan Selatan. Oke, okay. Karena ternyata juga harga tiketnya enggak begitu mahal juga ya.
2: Iya, standar lah.
1: Karena honestly aku belum pernah ke luar pulau. Aku tuh mikirnya kayak kalau misalnya Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya, itu kayak mungkin 3-4 juta 5 bahkan. Ternyata enggak juga. Betul. Ya, teman Pro 2 bisa. Betul. Ya.
2: Bisalah.
1: Next time ke sana kayak betul gitu. Banget. Ada juga barusan join ada Awan Firmansyah 826. Ya, selamat malam semuanya teman-teman yang udah join di live TikTok kita. Oke. Okay. Nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Manda, kira-kira dia bakal kasih rekomen lagu.
2: Udah malam. Ngawur ngidul.
1: Iya benar. Dia kira-kira bakal ngasih rekomen tempat wisata apa lagi. Nanti deh, jangan kemana-mana ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92 masih barengan sama Mande di sini ya, yes. Dari UMM FM dan juga anak asli, bukan anak asli, pendatang, tapi stay di Tarakan kayak gitu, teman Produa ya. Dan berarti kamu literally dari awal kamu lahir udah di Tarakan ya?
1: Aku sempat
0: pindah.
1: Aku lahir di Sulawesi. Terus
0: jauh-jauh ya, Bro.
1: Jauh.
0: Ya,
1: bro.
0: Oke. Terus.
1: Jadi lahir di Sulawesi, numpang lahir doang sebulan langsung pindah ke Tarakan gitu.
0: Alright. Seperti itu ya.
1: Tuh, ya itu papa ngerantau.
0: Oh, papa ngerantau. I see. Terus papa enggak pindah-pindah lagi kerjanya sampai sekarang di Tarakan?
1: Sekarang udah enggak di Tarakan lagi. Sekarang di ibu kotanya.
0: IKN.
1: Bukan.
0: Lupa. Udah enggak jadi ibu kota IKN, mohon maaf, lupa.
1: Aduh. Sekarang di ibu kotanya Kalimantan Utara. Tanjung Selor.
0: Oke, masih di Kalimantan ya.
1: Masih di Kalimantan
0: belum pindah-pindah, teman Pro 2 ya. Alright, kita sapa juga yang udah bergabung barusan ya, teman Pro 2 ada Victor Live. Ada juga Siswani ini barusan gabung, ada juga Bang Said ini juga bergabung ya, teman Pro 2. Izin bersihin dulu, hidung aku gatel banget kalau dingin. Oke, terus apa wisata, tempat wisata lagi yang terakhir nih, mungkin boleh nih,
1: boleh
0: apa
1: nih? Ini terakhir. Kita biasanya kalau dari Derawan itu nggak afdol kalau kita nggak nyebrang ke Pulau Maratua.
0: Oke, gitu. Pulau Maratua.
1: Maratua. Jadi daya tariknya Maratua sendiri ini tuh kayak kalau misalnya di Derawan kita bisa ngelihat penyu.
0: Yep.
1: Kalau di Maratua kita bisa kayak di bawah, kita bisa apa ya, kayak mungkin saking jernihnya airnya, ya tuh bisa ngeliat kayak anemon-anemon laut gitu, terumbu karang. Iya, jadi kita bisa kayak snorkeling gitu-gitu.
0: Seru banget. Berarti kalau misalnya nih orang-orang yang nggak bisa snorkeling gitu ya, bisa nggak sih lihat dari atas? Apakah itu terlalu dalam atau cukup? Pendek gitu jaraknya.
1: Lumayan dalam ya.
0: Susah.
1: Jadi kayaknya kita terus, buat yang enggak bisa berenang itu kalau dulu waktu yang ke sana itu ada kayak jalanan kayu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita bisa duduk-duduk di situ.
0: It's okay berarti ya.
1: Bisa banget. Atau mungkin duduk-duduk di tangganya yang agak masuk ke airnya gitu.
0: Iya.
1: Bisa kayak tetap berendam dikit gitu. Bukan berenang tapi berendam.
0: Boleh. Karena kayaknya snorkeling itu juga butuh skill ya, teman Pro 2 ya. Jadi karena susah dan alhamdulillahnya bisa sekedar kayak di jembatannya terus atau enggak di duduk-duduk di tangga-tangganya kayak gitu. Bagus banget.
1: Iya.
0: Kamu balik pernah ke sana ya?
1: Dulu pernah. Waktu udah lama banget, waktu kecil gitu.
0: Waktu kamu kecil?
1: Waktu kecil, kayaknya terakhir SD apa ya?
0: Ya Allah, itu mah udah lama banget
1: udah
0: ya.
1: Udah lama banget.
0: Tahun 22. Tapi bisa ke pulau apa tadi, Maya?
1: Maratua.
0: Itu tuh. Dia. Untuk KTP sendiri?
1: Kayaknya kalau misalnya ke Maratua itu, kalau misalnya kita ke Derawan, itu kayak package gitu loh.
0: Oh, satu paket?
1: Yes.
0: Oh, wow.
1: Jadi kayak mungkin bisa package, bisa mandiri kayaknya ya.
0: Okay.
1: Kalau yang mandirinya aku kurang tahu, tapi kalau package biasanya satu orangnya sekitar 1-1.5.
0: Ini untuk kamu teman Pro 2 yang suka adventure, habis itu suka laut ya, pengen rasain suasana baru, bisa banget.
1: Bisa
0: ya.
1: Banget langsung ke sana.
0: Ke Kalimantan Tengah, Derawan sama Maratua.
1: Kalimantan Timur.
0: Iya salah. Teman Pro 2 ya bisa langsung aja cus ke sana, teman Pro 2, karena ini adalah rekomendasi dari anak asli sana.
1: Akamsi
0: ya, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Oke, aku juga sapa juga beberapa yang sudah bergabung. Ada Kak Widakso, ada juga Kak Alfi Ramadan, mohon maaf berbagai kacamata, masih tetap agak susah bacanya. Terus Bang Zaid ya, thank you udah join. Ada Gas Anak Kayangan, wis datang dari surga nih. Ada Alf ya, oke, barusan share live kita, thank you. Oke, tadi kita udah ngomong tentang wisata-wisata. Aku penasaran sama makanan sih. Kalau Tarakan makanannya apa tuh?
1: Kalau makanan kita biasanya turis-turis itu makannya kayak kepiting soka. Pernah dengar gak kepiting soka?
0: Pernah. Itu yang besar itu gak sih?
1: Iya, dan kayak ada satu jenis kepiting yang kalau misalnya dia lagi ganti kulit, itu kulitnya lembut.
0: Oh iya?
1: Ganti kulit, ganti cangkang.
0: Oh,
1: jadi
0: iya,
1: kayak bisa gitu loh.
0: Kalau ganti kulit ular?
1: Iya, betul.
0: Ini kita udah mulai malam, dia juga udah mulai halu.
1: Udah mulai halu. Bener.
0: Oh iya, kalau cangkang kan kalau enggak salah dia kayak keluar dari cangkang yang udah lama, terus cari yang baru gitu ya. Oh, itu lembut kalau baru berpindah.
1: Kayaknya enggak lembut ya, kayaknya salah deh, bukan lembut tapi terus? Kayak masih bisa dimakan gitu loh.
0: Oh. Jadi enggak sekeras itu. Oh ya, edible gitu. Edible to eat, masih bisa dimakan teman pro 2. Kalau yang udah lama, udah tua susah enggak bisa.
1: Gitu sih. Agaknya susah ya, keras banget.
0: Keras banget ya teman pro 2. Alright. Oke, terus itu kepiting soka biasanya dibumbuin apa toh? Saus padang, kalau seafood kan kadang saus padang gitu ya, atau apa?
1: Kayaknya kebanyakan di asam manis aja sih.
0: Oh, asam
1: basic,
0: manis.
1: Basic aja.
0: Basic. Terus apa lagi?
1: Kalau misalnya di Kalimantan, teman-teman aku biasa minta kayak bawain amplang gitu.
0: Oh iya, amplang. I see.
1: Gitu-gitu. Jadi kayak bukan kayak kerupuk ikan
0: kerupuk,
1: gitu.
0: Betul.
1: Itu enak sih. Jujur.
0: Enak. Kalau misal teman pro 2 penasaran, aku rasa amplang bisa cari di toko Ren atau Ijo.
1: boleh.
0: Kalau kepiting soka kakak bisa ya, harus langsung ke sana teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Jadi bisa langsung aja cobain kayak gitu. Tapi kalau misal seorang Manda sendiri gitu, makanan favorit yang khas banget dari daerah Kalimantan yang kamu suka, literally kamu suka dan di saat kamu pindah ke Malang kangen banget sama makanan ini apa?
1: Kalau di tempat aku ya kak, aku jujur kurang eksplor makanan khas.
0: Oh iya?
1: Iya. Jadi kayak kalau dikangenin paling ada satu warung gitu dia ngejual kepiting juga.
0: Terus?
1: Jadi kayak seafood. Mungkin karena aku orang Kalimantan dan kita dekat dengan laut, jadi makanan laut semua gitu. Jadi pas pindah ke Malang aku kangen banget makanan laut yang bener-bener fresh gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau di kita itu ada, jadi bisa apa ya kayak bukan nangkap sendiri sih, kayak bisa lihat gitu loh cara nangkapnya.
0: Iya.
1: Itu langsung dimasak, itu enak banget.
0: Udah terbukti ke fresh-annya.
1: Iya. Atau mungkin di Malang ada tapi kurang tahu kali ya.
0: Betul. Kamu bisa cari-cari dulu kali ya.
1: Betul.
0: Di Malang karena
1: betul.
0: Beberapa mungkin ada yang klaimnya adalah ini fresh dari laut gitu. Tapi aku nggak ngerti gitu kan. Karena honestly mungkin di kota Malang gitu ya. Kalau Kabupaten Malang kan juga deket lah sama laut.
1: Betul.
0: Ya. Jadi bisa rasain freshnya seperti apa. Kalau di kota Malang kan jauh ya.
1: Jauh ya.
0: Jadi aku literally belum cobain yang bener-bener fresh banget seperti apa gitu teman pro 2. Okay. Berarti kamu kangen banget sama seafood yang
1: fresh banget.
0: Se-fresh itu gitu ya. Bumbunya asam manis.
1: Kalau misalnya di rumah, mama aku biasanya masaknya bukan kayak asam manis gitu, tapi aku gak tahu itu nama bumbunya apa, tapi dia pedes banget, itu enak banget.
0: Seorang Manda suka makanan pedas ternyata ya.
1: Sebenarnya gak bisa, tapi nagih aja.
0: Ternyata baiklah. Oke, kita sapa juga yang udah bergabung. Ada Kak Irwanda Saleh, ada juga Sarmi, ada juga Wispen, ada Kak Bib, ada Kak Anjeli Tans ya, Kak Suyanto, ada juga Ive, Levi. Gimana kabar Levi? Ini sekarang jadi penyiar RRI Solo.
1: Wow.
0: Dia hidupnya
1: Slow living
0: ya. Kasapa malam-malam Levi, semangat untuk kamu ya, juga lagi beraktivitas ya. Sugeng daku poro konco pro loro tolong ngajeng basa Jawa. Oke ya. Ini bisa lah Levi kapan-kapan main ke Malang juga ya. Ini teman-teman Malang lagi kangen juga sama Levi nih. Ini Levi nih harus datang ke Pro 2 seharusnya. Karena di Pro 2 habis ini bulan Juni itu di jam 8 hari Rabu bakal ngobrolin tentang bola. Karena udah vibes-nya ini World Cup. Cila.
1: Asik, seru banget tuh.
0: Seru banget teman Pro 2. Oke. Kita back to the topic ya.
1: Yes.
0: Makanan-makanan jajanan. Kalau jajanan ada nggak selain amplang?
1: Jajanan apa ya? Mungkin karena aku terlalu dekat, mungkin karena kota aku tuh dekat sama Malaysia, jadi kita tuh kebanyakan jajanan-jajanan Malaysia gitu nggak sih?
0: Kayak apa tuh?
1: Ya paling coklat-coklatan sih. Tapi karena tadi aku bilang kita tuh pulau, jadi kita banyak makanan laut itu dikeringin.
0: Jadi ada kayak cumi asin. Iya.
1: Jadi kalau misalnya dari Kalimantan biasanya orang-orang bawa itu.
0: Alright.
1: Betul.
0: Bisa dicoba teman pro 2 kalau misalnya kamu ke Kalimantan, intinya adalah cobalah sesuatu yang berhubungan dengan laut ya, seafood. Habis itu juga yang tadi dikeringin juga karena di pulau gitu. Karena jajanannya juga basic ya.
1: Basic
0: kayak gitu. Kalau minuman ada enggak sih yang berbeda mungkin dari Kalimantan sama di Malang?
1: Ada enggak? Apa ya? Kayaknya
0: yang khas banget gitu,
1: khas
0: jamu
1: banget. Waduh, kalau jamu
0: ya siapa tahu kan Kalimantan punya jamu gitu. Mm, not really ya.
1: Nggak really juga sih.
0: Oh, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Oke. Dan kalau misalnya teman Pro 2 pengen ke Kalimantan nih, apa sih yang harus dipersiapkan dari mungkin outfit yang harus dibawa seperti apa? Karena cuacanya Kalimantan sama Malang kan cukup berbeda gitu.
1: Banget.
0: Apa aja kalau saran dari seorang Manda?
1: Kalau sebagai orang yang udah hidup 19 tahun di Kalimantan yang panas itu, kayaknya kalau misalnya mau ke Kalimantan, jangan pakai baju-baju yang tebel.
0: Oke.
1: Jadi kayak baju-baju yang tipis-tipis aja gitu.
0: Alright.
1: Karena jujur di Kalimantan matahari

0: Oh ya?
1: Aku kekiringan banget karena kayak mungkin belum terbiasa kali ya.
0: Betul gitu. Betul. Oke. Itu dia teman pro 2. Agak sedikit shock ya. 36. Dan habis itu malamnya juga ujung-ujungnya tetap gerah sih.
1: 30-an sih.
0: 30. Kalau di Malang kan sekitar kalau malam sekitar 23, 20-an lah masih segitu teman pro 2. Oke. Itu dia kalau saran dari si Manda teman pro 2. Ini adalah outfitnya jangan pakai yang tebel-tebel, yang light aja.
1: Betul banget.
0: Oke. Dan kalau misalnya tempat wisatanya juga tadi udah di-share ya, pakailah sepatu yang kayak nyaman banget untuk dibuat jalan-jalan.
1: Yang empuk gitu.
0: Baiklah, oke deh. Kalau gitu mungkin Manda ada gak nih yang pengen dipromosiin? Mungkin juga UMM Radio, UMM FM. Itu bisa frekuensinya di mana dan lain sebagainya mungkin, Manda.
1: Oke. Kalau kita, jadi aku juga penyiar di UMM FM. Kita di frekuensi 93,4 gitu. Jadi kalau misalnya di UMM FM itu kita bisa dengerin di RRI Digital juga udah.
0: Oh, RRI Digital juga. Oh, di mana? Digital juga ada?
1: Udah ada.
0: Oke, namanya apa?
1: Kita jadi siaran kita itu bisa didengerin di RRI Digital juga.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Ya Allah, ini ini ketahuan banget ya. Sapa tidak berkoordinasi dengan baik dan benar, kagak tahu. Bisa. Teman Pro 2 ya, karena kita kolaps.
1: Kita kolaps.
0: Kita pengen kolaps, bisa langsung aja hubungin lah. Hubungin RRI Malang.
1: Betul
0: ya.
1: Banget.
0: Karena kalau misalnya aku share nomornya sekarang, teman Pro 2 juga kayak bingung ngetetnya atau gimana. Langsung kayak, aja.
1: Betul banget, bisa langsung ke nomor ngehubungin RRI
0: Malang gitu. Sosial medianya. Betul. Gitu. Kalau sosial medianya UMM FM ada di mana?
1: Nah, kalau kita punya di TikTok dan juga IG kita sama nama username-nya UMM_Malang gitu.
0: Oke. UMM_Malang. Dan kalau misalnya teman Pro 2 kamu juga pengen dengerin sharenya si Manda di Music Box, ini kamu bisa pantengin aja UMM FM.
1: Betul.
0: Di hari
1: kalau aku
0: hari apa?
1: Kalau aku di hari Jumat besok dari jam 7 sampai jam 9 gitu.
0: Malam. Oke. Dia yang menutup siaran teman Pro 2. Karena siarannya sampai jam 9 doang kayak gitu.
1: Betul.
0: Jadi langsung aja nanti kamu bisa dengerin ya di 93,4 FM. Kalau misalnya kamu di seputaran Malang kota sini teman Pro 2 atau bisa langsung aja di RRI Digital. Itu dia ya. Thank you banget Manda sudah hadir di RRI Pro 2 malam hari ini.
1: Titip
0: salam
1: banget
0: buat teman-teman UMM FM lainnya juga. Special salam juga buat PD kamu. Kak siapa namanya?
1: Kak Asyifa.
0: Oh, Asyifa. Ini punya ini. Oh, gym di sini sebelah enggak ya?
1: Oh, beda orangnya.
0: Namanya juga Asyifa di sebelah kayak gitu. Oke, thank you juga untuk beberapa teman-teman yang udah bergabung di live TikTok kita. Ramai banget ya. Thank you. Ada juga yang baru bergabung, ada Kak mana lagi nih? Jennifer, Kak Anik, Suratno, Lentera, ada juga tadi Huda, ada juga cukup banyak lah ya yang gak bisa aku mention satu-satu kayak gitu. Ada Kak Dina, Ipeng dan lain sebagainya.
1: Banyak.
0: Ini yang terakhir join namanya bagus banget, lucu banget.
1: Siapa itu?
0: Love 3 kali.
1: Oh.
0: Love juga dari kita. Thank you
1: kita.
0: Untuk tap-tapnya teman-teman. See you again next time dan jangan lupa kayaknya di sebelah habisnya bakal live ya.
1: Oh.
0: Kayaknya. Oke, for sure teman Pro 2 jangan kemana-mana karena Safa juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam teman Pro 2. See you again Manda, thank you very much for

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Iya teman, Pro 2 selamat malam. Masih di Jaga Malam kali ini aku bakal hadirkan beragam informasi untuk kamu teman Pro 2. Yang mana sampai nanti jam 11 ya, beberapa informasi yang bakal aku hadirkan adalah salah satu cara teman Pro 2 untuk 7 menit aja sehari ini bisa mempunyai energi positif yang akan menular. Satu informasi ini teman Pro 2 aku dapat dari IDN Times ya. Karena memang as we know, dimana emang aura seorang gitu ya, ini berbagai macam, dan energi positif ini yang selalu dan better untuk terus dikembangkan teman Pro 2. Di saat kita punya energi positif, pastinya orang-orang yang ada di dekat kita ini bakal happy dan juga energinya gak kekuras dan lain sebagainya. Nanti aku bakal hadirkan apa aja sih kira-kira yang bisa kita lakukan teman Pro 2 supaya 7 menit sehari aja ini bisa membangun koneksi yang lebih hangat dengan orang lain. So don't go anywhere, let's move on to the

0: Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Selamat malam teman Pro 2, masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di jaga malam kali ini aku juga masih ngobrolin tentang beberapa hal ya yang bisa kita lakukan untuk membangun energi positif or positive vibes ya, supaya bisa nular ke orang lain juga, suasana lebih baik kayak gitu. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melatih doa baik untuk orang lain. Jadi memang salah satu inti dari loving kindness meditation itu adalah meditasi cinta kasih, mengirimkan niat baik kepada orang lain. Caranya sederhana banget, kita cukup mengucapkan kalimat positif dalam hati kayak semoga kamu bahagia, semoga kamu sehat, atau semoga hidup kamu tenang. Latihan ini biasanya dimulai dari orang terdekat, terus perlahan diarahkan ke orang lain, bahkan bisa orang asing, teman Pro 2. Nah, temuan dalam jurnal Psychology Emotion menunjukkan kalau latihan loving kindness meditation selama 7 menit mampu meningkatkan rasa keterhubungan sosial ya terhadap orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Kendry Hutcherson, Emma Sepala, dan James Cross ini menemukan kalau peserta merasa lebih dekat dengan orang asing setelah melakukan meditasi singkat tersebut. Perubahan ini pun muncul meski lingkungan sosial mereka sebenarnya nggak berubah sama sekali. But at least teman Pro 2, kita bisa coba teman Pro 2 ya untuk mendoakan baik untuk orang-orang terdekat kita gitu. Pasti happy juga orang-orang yang kita doakan teman Pro 2, dan for sure kamu bisa coba besok sama orang-orang terdekat kamu kayak gitu. Nah, selain itu teman Pro 2 bisa juga coba mengubah cara tubuh merespon orang lain. Jadi energi positif itu ternyata bukan cuma soal kata-kata manis atau senyum ramah juga gitu ya. Tubuh manusia ini mengirimkan sinyal kecil yang bisa dirasakan orang lain, kayak misalnya adalah ekspresi wajah yang lembut, nada bicara yang tenang, atau perhatian yang lebih santai, kayak gitu. Saat kita ngerasa damai di dalam diri, orang lain biasanya ikut ngerasa nyaman ada di dekat kita. Emma Sepala juga menjelaskan bahwa ketika seseorang melatih niat baik terhadap orang lain, sistem sarafnya ikut berubah jadi lebih terbuka dan aman, maksud Safa. Akibatnya orang lain pun bakal menangkap sinyal kalau kita bukan ancaman. Suasana komunikasi jadi kerasa lebih hangat dan gak kaku. Hal kecil seperti ini pun seringkali bikin orang lebih mudah percaya dan nyaman bicara sama kamu, teman Pro 2. Bisa kali ya kita coba hal ini. Karena kalau menurut aku jadi seseorang itu adalah kalau bisa jangan sampai nyusahin orang lain. Kalau bisa kita juga bisa bikin happy orang lain dan bikin suasana enak, santai, tenang gitu aja ya. Kayaknya itu better seperti itu sih kalau menurut aku ya. Oke deh, jangan kemana-mana, kita masih bakal hadirkan info yang satu ini, so keep stay tune di Pro 2.

0: udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

teman Pro 2, kalau misalnya ngobrolin tentang positive vibes gitu ya, untuk dibangun dan supaya bisa membuat nyaman orang lain ya, teman Pro 2, ini kita juga masih ngobrolin hal yang satu ini. Tapi sebelum itu kita bakal bacain dulu yang sudah bergabung ya. Ini dari 0813 sekian-sekian ya. Ini ada dari Kak Lara Purnamasari. Ini katanya pesan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin radio pada di pagi sampai malam hari ya. Kadang-kadang energi positif bukan tentang siapa yang paling banyak tertawa, paling kaya, atau paling terlihat kuat di mata manusia. Wih, keren. Tapi tentang siapa yang tetap mampu menenangkan orang lain walau dirinya sendiri sedang lelah di diam-diam dan tidak baik-baik aja. Kadang jadi cahaya untuk orang lain itu ibadah yang seringkali tidak terlihat oleh manusia, tapi sangat diperhatikan oleh Allah ya. Senyum kecilmu bisa jadi penyelamat bagi hati seseorang, dan kata-kata lembutmu juga bisa jadi alasan seseorang bisa bertahan hidup lebih lama. Bahkan doa yang diam-diam kau panjatkan untuk orang lain, ini bisa jadi jalan Allah menurunkan rahmatnya ya. Jadi jangan biasakan membawa luka dan lalu melukai orang lain, karena dunia ini udah terlalu penuh ya dengan orang-orang yang saling menjatuhkan satu sama lain. Jadilah alasan seseorang kembali percaya bahwa masih ada hati yang tulus di dunia ini. Kalau hari ini hidupmu berat, jangan jadikan hal itu alasan untuk menyebarkan amarah, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Energi positif bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi tetap memilih berkata baik, tetap memilih sabar, tetap memilih mendoakan meski pernah disakiti. Terima kasih gitu. Wah, luar biasa banget ya Kak Lara. Ini tulisannya bagus banget, like seriously. Relate banget, karena memang kalau di environment aku ya, beberapa orang memang terkadang bawa luka dan sometimes ya tanpa mereka sadari melukai hati orang lain gitu. Tapi jauh banyak juga yang tetap berusaha untuk menjadi lebih baik ya dengan membawakan energi positif itu tadi, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang lagi stay tune, just be a positive person, teman Pro 2, dan berbuat baiklah kalau bisa. Jangan kalau bisa, sebisa mungkin. Karena aku rasa dunia ini lagi gak baik-baik aja kalau misalnya kita saling menyakitin, kayaknya gak enak juga ya teman Pro 2. Jadi ya, just be nice to the others, teman Pro 2. Alright, so jangan kemana-mana, aku masih bakal hadirkan informasinya. Kita bakal move dulu ke single dari Lana Del Rey. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, iya, maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya.

Pro 2 masih ada di Jaga Malam kali ini. Dan for sure untuk kamu yang pengen gitu ya, untuk bisa mempunyai energi positif yang bisa nular ke orang lain, yang bisa kita lakukan yang selanjutnya adalah membantu lebih terhubung dengan orang asing. Jadi banyak orang yang berpikir hubungan hangat cuma bisa terbentuk dengan dekat teman dekat, maksud Safa atau keluarga. Padahal ternyata rasa terkoneksi ini juga bisa muncul dengan orang yang baru dikenal. Loving kindness meditation membantu kita lebih melihat orang lain dengan lebih terbuka tanpa langsung curiga atau defensif gitu. Dan dampaknya interaksi sehari-hari bakal jadi terasa lebih ringan. Riset yang dimuat dalam halaman Emotion mengungkapkan kalau peserta penelitian ini melaporkan peningkatan rasa keterhubungan sosial setelah meditasi singkat 7 menit. Menariknya, sebagian besar peserta bahkan belum pernah bermeditasi sebelumnya. Artinya, teman Pro 2, latihan ini bisa dilakukan siapa aja tanpa perlu pengalaman khusus dan cukup ngeluangin beberapa menit aja setiap hari untuk ngelatih niat baik terhadap sesama. Bisa dicoba teman Pro 2 ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore! Juara!
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.

teman-teman Pro 2 masih ngobrol tentang beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu ya untuk bisa mempunyai energi positif yang menular ke orang lain. Selanjutnya adalah membuat pikiran lebih tenang saat menghadapi situasi sulit. Jadi emang kadang energi negatif ini muncul bukan karena kita orang yang buruk, tapi karena terlalu stres atau lelah menghadapi keadaan. Saat emosi memuncak, teman Pro 2, tubuh jadi lebih tegang dan cara bicara bakal berubah. Kondisi ini pun sering banget membuat hubungan dengan orang lain jadi kurang nyaman, dan loving kindness meditation bisa nih membantu menenangkan respon emosional tersebut. Dalam salah satu pengalaman diceritakan oleh Emma Sepala, ia pernah menghadapi sopir taksi ya yang sangat marah dan mengemudi dengan agresif. Alih-alih ikut terpancing emosi, dia pun justru diam sambil ngirimin doa baik ke di dalam hati gitu ya untuk supir itu. Dan beberapa menit kemudian, suasana berubah jauh lebih tenang, percakapan pun jadi lebih hangat. Pengalaman ini kemudian mendorong lahirnya penelitian ilmiah tentang meditasi cinta kasih, teman Pro 2. Untuk kamu pun yang penasaran gitu ya, kira-kira meditasi seperti ini gimana? Boleh aja cari langsung di Google, teman Pro 2 ya. Loving kindness meditation. Atau bisa cari juga dengan meditasi cinta kasih. Bisa, kayaknya ini worth to try banget sih. Karena kalau suasananya di dekat kita itu nyaman, tenang ya, dan positif, for sure bakal happy juga sih kayaknya ya untuk menjalani hari-hari.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Teman Prodi, pada dasarnya manusia ini punya kebutuhan untuk merasa diterima dan aman. And that's why orang cenderung banget menyukai sosok yang membuat mereka ngerasa nyaman secara emosional. Energi positif sebenarnya sering muncul dari perhatian kecil dan niat baik yang tulus pada orang lain. Nah, semakin sering dilatih, semakin alami juga ya, orang positif ini bakal terpancar. Dan dari studi jurnalnya Cognitive Affective and Behavioral Neuroscience, ini menemukan kalau meditasi cinta kasih juga berkaitan nih dengan perubahan aktivitas otak yang berhubungan dengan koneksi sosial dan pengaturan emosi. Penelitian ini pun menunjukkan kalau latihan singkat ini membantu seseorang lebih peduli dan lebih terbuka terhadap orang lain. Dampaknya bukan cuma terasa di diri sendiri, tapi juga dalam hubungan sosial sehari-hari. Punya energi positif ternyata nggak selalu membutuhkan perubahan besar atau produk dalam hidup, dan kadang kebiasaan kecil selama 7 menit sehari aja, ini udah cukup untuk membuat cara pandang kita terhadap orang lain jadi lebih hangat. Saat kita mulai melatih niat baik dan rasa peduli, orang lain pun bisa merasakan kenyamanan itu secara alami. Hubungan sosial jadi terasa lebih ringan, obrolan bakal lebih hangat, dan suasana hati ikut membaik. Kalau dilakukan rutin ya, teman Pro 2, kebiasaan ini bisa jadi langkah kecil yang membawa perubahan besar dalam hidup kamu. Well, semoga info ini bermanfaat untuk kita semua, teman Pro 2. Dan itu dia informasi terakhir untuk malam hari ini. Jangan kemana-mana, jam 11 malam ya, aku bakal hadirkan single-single easy listening untuk menemani kamu beristirahat. Thank you.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Teman Pro 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis 21 Mei 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dari Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi dan tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka,

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam ridho Allah, dan tentunya semoga aktivitas kita sehari-hari dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah yang tentunya dapat membawa manfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam hal apapun. Beliau mencontohkan dalam ibadah mahdhah dan juga dalam ibadah baru mahdhah. Bahkan beliau mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam membersihkan diri, dalam mandi, dalam bertaharah, dalam membersihkan apapun. Termasuk ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abu Hurairah radhian an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul dawuh atau Nabi dawuh, fitrah manusia itu ada lima. Yang pertama adalah berkhitan. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga adalah memotong dan merapikan kumis. Yang keempat adalah memotong kuku. Dan yang kelima mencabut dan membersihkan bulu ketiak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW adalah sang teladan agung, manusia terbaik, manusia yang hidupnya dibimbing oleh wahyu. Beliau mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau bukan hanya mencontohkan tentang sholat, beliau tidak hanya mencontohkan tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Beliau tidak hanya mencontohkan tentang umroh. Beliau tidak hanya mencontohkan tentang hal-hal yang berkaitan hanya dengan ibadah mahdhah. Tetapi beliau sangat luas yang dicontohkan dalam hal apapun. Rasul mencontohkan termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Arba'a laylatan fitratun nas arba'a laylatan. Dalam 40 hari fitrah manusia itu ada 5 tadi. Di antaranya berkhitan. Saat kita berbicara tentang khitan, tentu banyak sekali manfaat dan hikmah di dalamnya. Dengan berkhitan tentu akan menjadi bersih, menghindarkan dari penyakit dan yang lain. Karena apa? Pasti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu ada hikmah. Karena apa? Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah perintah dari Allah, sang Khalik, sang pencipta yang mempunyai diri kita ini. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Hal ini tentu akan membersihkan kemaluan kita dari hal-hal kotoran dan yang lain. Karena apa? Dengan membersihkan, kemudian merapikan, itu barang tentu, sudah barang tentu akan menjadi lebih baik dalam hal kebersihan kita, di kemaluan kita. Yang ketiga adalah memotong kumis atau merapikan kumis. Ini pasti ada hikmah di dalamnya, karena apa? Menjadi rapi, menjadi lebih ganteng dan yang lain. Kemudian memotong kuku, sudah barang tentu. Karena apa? Kalau kuku kita panjang, itu pasti di situ ada kuman, ada penyakit. Saat kita menggaruk apapun akan nyangkut di kuku kita. Dan Rasul mencontohkan kukunya tidak pernah panjang dan tidak pernah beliau kukunya dibiarkan, akhirnya tidak bersih dan membawa kotoran dan yang lain itu tidak pernah Rasul seperti itu. Kemudian mencabut bulu ketiak atau membersihkan bulu ketiak. Dengan bulu ketiak bersih atau dibersihkan, ini akan terhindar dari apa? Dari kelenjar, keringat dan yang lain, akan menjadikan bersih, menjadikan baunya tidak menyusahkan atau tidak enak dan yang lain. Itu hikmah di dalamnya. Nah, teman pro dua yang dirahmati oleh Allah, hal-hal dalam dunia ini Rasul mencontohkan banyak hal. Tentunya di dalam fitrah manusia ini kita harus mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kalau kita sedikit demi sedikit kita mencontoh Rasulullah, sedikit demi sedikit kita itsba kepada beliau, tentu kita akan menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, yang insya Allah selantiasa mengikuti jejak beliau, mengikuti perintah Allah dengan itsba dan mencontoh Rasulullah.

0: Rasulullah mencontohkan, tetapi untuk kita teladani. Cuman perubahan yang dirahmati oleh Allah, ini sedikit tentang hadis fitrah manusia. Semoga ada faedah dan manfaatnya, dan semoga kita masih bertemu di lain kesempatan dengan hal-hal yang lain yang dapat kami sampaikan, tentunya demi untuk kebajikan di dunia, lebih-lebih kelak di yaumil qiyamah. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Kajian 1 menit dengan tema Kekuatan Istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
3: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.
4: Pro 2 FM.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Dengan segala aktivitas yang menyenangkan dong teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, karena aku pagi hari ini masih akan nemenin kamu sampai di jam 10 pagi nanti kebersamaan kita ya. Kita bakal kasih banyak banget informasi dan juga nemenin kamu sama lagu-lagu yang endul di pagi hari ini. Ya udah, kita mau ke ini dulu deh. Ada Anne Marie featuring mana sama Shania Twain dengan Unhealthy. Ini dia spesial buat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: omongannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Kariku Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Kariku Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring perkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

Oke, teman Pro 2, selamat pagi dan kita balik lagi di sini di Pro 2 FM RRI Malang, teman terbaik kamu masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Ira Natasha pagi hari ini ya. Kalau hari ini sih cuacanya di seputaran Candi Panggung 58 Malang, RRI Malang ini cerah ya teman Pro 2 ya. Tapi nanti kita bakal lihat seperti apa cuaca lanjutan ya. Dan karena hari ini juga pastinya kamu kan beraktivitasnya bisa dibilang kalau hari Jumat itu jamnya pendek ya, harinya pendek gitu. Jadi emang gak terlalu yang hari sibuk banget, enggak. Biasanya hari sibuk itu adalah Senin, Selasa, Rabu ya. Udah Kamis tuh udah mulai turun biasanya aktivitasnya sampai Jumat teman Pro 2. Karena udah mulai deket-deket sama weekend ya. Tapi semoga tidak mengurangi produktivitas kita nih teman Pro 2, apapun itu aktivitas kamu di hari ini. Oke, dan aku punya satu informasi nih teman Pro 2 gitu ya. Karena siapa bilang kalau ngomongin soal weekend, ngomongin liburan, nah siapa bilang kalau misalnya liburan ini cuma bikin dompet berkurang. Tahu gak sih faktanya sektor pariwisata tuh sekarang justru jadi salah satu mesin baru untuk penggerak ekonomi Indonesia. Keren banget kan? Dan sekarang tuh udah makin banyak banget nih teman Pro 2 orang yang suka traveling lah, staycation lah, wisata kuliner, ataupun mungkin sekedar explore destinasi-destinasi lokal aja. Karena makin banyak juga nih peluang usaha dan juga lapangan kerja yang tercipta dari aktivitas traveling, aktivitas jalan-jalan ini. Dan menariknya memang tren ini juga banyak banget didorong gitu ya, kalau kita lihat sama generasi muda yang memang suka mencari pengalaman baru, suka cari spot-spot estetik baru gitu ya, sampai dengan mencicipi kuliner khas daerah kayak gitu. Jadi saat misalnya kamu memutuskan untuk healing ke tempat-tempat wisata dalam negeri, itu sebenarnya kita gak cuma refreshing aja dari rutinitas loh teman Pro 2, tau gak sih? Tapi juga sebenarnya kita ikut membantu roda perekonomian di daerah tujuan wisata tersebut berputar secara lebih kencang. Nah emang selain mendatangkan wisatawan dari mancanegara ya, pergerakan wisatawan domestik ini juga punya peranan yang besar teman Pro 2. Karena setiap pengeluaran wisatawan mulai dari beli tiketnya, makan di warung lokalnya, menginap di hotelnya atau homestaynya, sampai dengan beli oleh-oleh, ini adalah bagian dari cara untuk menggerakkan banyak sektor usaha sekaligus. Dan efeknya gak main-main, ini gak cuma dirasakan oleh para pelaku wisata aja, tapi juga dari mulai petani, nelayan, pengrajin, sampai dengan mereka-mereka yang kemudian juga bergiat di sektor UMKM gitu ya, yang memasok kebutuhan di seputaran kawasan wisata teman Pro 2. Apalagi kalau kita lihat negara kita ini kan, Indonesia ini punya modal yang sangat kuat ya. Keindahan alamnya dapat banget, kekayaan budayanya juga luas banget, banyak sekali. Kemudian kuliner khasnya berbagai macam daerah itu macam-macam, jadi harus dicobain gitu ya sambil kita traveling. Dan yang paling penting adalah berbagai event dan juga festival yang semakin menarik minat para wisatawan. Karena itu pemerintah juga menilai kalau sektor dari pariwisata ini sebenarnya adalah it's big potential gitu ya. Dan yang paling penting adalah untuk terus jadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan teman Pro 2. Jadi kalau misalnya akhir pekan nanti kamu ada rencana buat jalan-jalan, anggap aja ini selain buat healing, kamu juga lagi ikut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan siapa tahu destinasi yang kamu kunjungi hari ini bisa jadi sumber penghasilan bagi banyak orang di daerah tersebut.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.